Brunta. Brunta.

0: Gegenda Pagi. Rentak Pagi Isnin hingga Jumaat. Rentak Pagi.
1: Assalamualaikum dan mari ke belum. Apa comeback?

0: Ya, selamat pagi bersama kami Edwin dan juga Ikhle di Sabah FM. Dan kalau hari Senin kan Ikhle, macam biasa kita bergabung bukan sahaja stesen di Sabah dan juga kita bergabung sekali dengan rakan kita di Labuan FM.
1: Ya, sebelum kita mulakan, sebelum kita bagi tahu lah kan apa topik kita untuk hari ini, kita sapa dulu kawan-kawan kita. Untuk di Labuan kita ada Baby.
0: Hai Baby, selamat
2: inilah
0: pagi.
2: Inilah dari pulau tercinta.
0: Wah, begitu.
1: Okay, kalau di Tawau kita ada Anne dan juga Kayum. Selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi.
4: Ya, selamat pagi.
0: Ya, okey. Seterusnya di Keningau kita ada Atika. Hai Atika, sihat?
5: Hai, selamat pagi. Sihat, alhamdulillah.
0: Ya, lain-lain itu yang sudah menjawab tu rasanya sudah sihat tu. Sedang sihat. Sedang sihat.
1: Sandakan kita ada Didi dan juga Kak Nur. Selamat pagi.
6: Selamat pagi. Ya.
0: Tapi sebelum itu, kita mau cuba dulu dengar suara baby sekali lagi. Hai baby.
7: Hai baby. Hai baby.
0: Oh, tidak boleh. Oh, balik-balik namanya baby disebut. Lain, lain, lain bunyinya jadi baby, baby, baby, baby. Macam manja babynya di ujung-ujung.
8: Justin Bieber pula dia. Justin
0: Bieber. Okey, jadi hari ini kita berkongsi dalam apa cerita kamu orang. Selalunya lah kan, kalau kita bertugas office hour lah, terutamanya Isnin hingga Jumaat. Kalau kita ni di radio, ada yang office hour, ada juga yang ikut shift. Hujung minggu pun kerja. Tapi kalau Isnin hingga Jumaat tu memang tidak lain, tidak bukan, memang waktu bekerja. Ada yang orang bilang 5 hari mau berhadapan 5 hari ini, berat sungguh.
1: Sangat berat sebab Isnin hingga Jumaat, terutamanya Isnin kan kita baru mulakan hari kan. Macam hari inilah kita mandi blues sikit kan.
0: Begitu.
1: Ada yang cuti Sabtu dan juga Ahad kan. Jadi untuk memulakan 5 hari lagi ke depan tu kan rasa macam berat sangat.
0: Betul.
1: Jadi mungkin ada trik lah daripada kawan-kawan kita ni yang kita boleh dapatkan supaya mungkin boleh bagi semangat untuk kita menjalankan hari-hari Isnin hingga Jumaat tu.
0: Macam mana kita mau survive 5 hari bekerja tanpa henti? Sebab itulah rutin, itulah hakikinya kan. Tapi itulah orang bilang, bukan work hard semata-mata tapi work smart. Triknya di sini bukan untuk kita mau cakap mencuri tulang ke, ataupun begitulah, bukan ke arah situ. Tapi trik untuk survive, untuk kita bekerja dengan lebih smart.
1: Betul.
0: 5 hari berturut-turut. Kita mulakan dulu lah kan Ikhle di Sabah FM. Kalau Edwin lah kan, untuk hari Isnin tu selalunya kita mulakan hari, khususnya Sabtu Ahad tu sudah bercuti. Isnin tu sudah kembali bekerja. Pada jam yang pertama Isnin tu buat kerja yang jangan buat terus yang berat-berat.
1: Begitu.
0: Begitu. Jam yang pertama tu kau relax-relax dulu, chill-chill dulu, bertegur sapa dulu sama rakan-rakan di office. Hai, macam mana weekend?
1: Mau cari mood tu kan?
0: Ya, begitu, cari mood dulu. Menyantuni dulu rakan-rakan di office tu. Okay. Macam mana hari Minggu, hari Sabtu? Begitu kan? Dan mulakan dengan, kalau ada yang minum kopi dulu lah. Begitu. Itu yang pertama. Satu jam yang pertama tu buat kerja yang, ataupun jangan terbula dengan yang terus brain shock orang bilang, Bang. Kan? Yang terus mengejut. Terus buat kerja berat-berat. Lepas tu yang kedua, kalau mau buat kerja berat pun, kalau boleh buat sebelah pagi.
1: Sebab meeting, kita masih fresh.
0: Meeting pun kalau boleh dapat sebelah pagi. Sebab petang tu, kalau lepas makan tengah hari, petang tu kita akan lemau sudah, macam tidak sudah bersemangat. Jadi kalau buat kerja berat-berat petang tu macam sekejap sialah, satu jam sialah.
1: Kan, sebab apalagi kalau baru makan tu kan, macam mengantuk, malas, mau buat kerja. Jadi macam mau survive sampai hari Jumaat tu macam tu kan, keadaan macam memang berat lah.
0: Itu, betul. Itu Edwin lah. Ikhle?
1: Okay, kalau Ikhle pula selalunya saya akan amalkan 2 minit.
0: 2 minit?
1: 2 minit tu adalah macam contohnya kalau ada kerja-kerja yang macam sangat mudah yang boleh saya habiskan untuk 2 minit. Ada kerja yang 2 minit yang macam sebenarnya tidak perlu tangguh-tangguhkan kan. Kadang-kadang macam kalau tertangguh-tangguh ni kan membebankan kita punya fikiran dan juga rasa macam malas memulakan hari. Padahal kerja tu macam sekejap je kita boleh habiskan. Jadi saya akan habiskan kerja yang memang senang untuk diselesaikan untuk yang 2 minit dahulu. Yang susah-susah tu kemudian.
0: Yang senang-senang dulu lah. Yang senang dan ringkas dan cepat mau kasih siap.
1: Ya, itu cara saya untuk ambil mood untuk bekerja di sepanjang minggu. Dan kedua, kalau saya rasa macam berat-berat sudah tu minggu tu kan, saya akan keluar dengan bestie pergi makan tengah hari. Mesti pergi makan tengah hari dengan kawan-kawan saya sebab saya bersyukur sebab saya dapat circle yang macam memberi apa ni cadangan ataupun kami akan saling bertukar perspektif yang positif sesama. Jadi bila mula akan balik kerja tu kan di kemudian harinya, saya akan rasa macam lebih bersemangat.
0: Faham.
1: Jadi itu antara perkara wajib yang saya lakukan.
0: Wow, satu minggu, sekurang-kurangnya ada satu waktu
1: tu. 1-2-3 kali lah keluar dengan orang makan tengah hari.
0: Untunglah makan di luar.
1: Jadi kami ini sebenarnya kalau bukan yang belanja, dia yang belanja. Kalau bukan saya, dia bertukar-tukar. Jadi di situ sebenarnya bila rasa macam time makan tu, kami paling lepas masa makan tu sudah siap sampai kan, kami tidak akan tengok telefon sudah. So bertukar pendapat, cerita yang bukan berkenaan dengan kerja. Jadi tidaklah sangat terbeban kan.
0: Bukan sisi meluah lah juga. Waktu lunch time
1: itu ada juga, tapi akhirnya akan apa ni mendapat sesuatu yang kira macam bagi semangat lah sedangkan untuk kerja.
0: Okay, itu pendapat kami berdua, Edwin dan juga Ikhli dari Sabah FM. Jadi kita mau tanyalah pendapat anda. Sudah pasti masing-masing tu ada cara tersendiri lah kan.
1: Betul.
0: Macam mana mau survive di office tu Isnin sampai Jumaat dengan cara tersendiri supaya semuanya dipermudah, semuanya berjalan lancar.
1: Betul.
0: Okay, kita mulakan dengan sahabat kita di Keningau terlebih dahulu lah.
1: Kita pergi Atika dulu.
0: Atika, macam mana caranya mau survive tu Atika?
5: Okay, terima kasih Edwin dan juga Ikhli. Okay, kalau saya kan Isnin hingga Jumaat tu waktu pejabat kan. Sebab saya kerja pun Isnin hingga tidak menentu shift. Jadi trik untuk saya survive tu waktu bekerja tu satu je. Satu yang penting apa? Saya minum kopi.
0: apapun saya
5: kena buat, pergi kerja ke apa, sebelum memulakan kerja tu, trik untuk saya survive, untuk saya macam yang release dulu. Okay, saya ada kerja ni hari, ada banyak kerja mau dibuat, kita bertenang dulu, minum kopi dulu. Itulah yang lain tu macam tidak juga sebab kita pun buat kerja sendiri kan, siapkan kerja sendiri. Yang penting itu je, minum kopi dulu. Kalau saya mau survive, saya kena minum kopi, tenangkan fikiran dulu, ambil masa dulu dalam satu jam sebelum memulakan kerja tu, minum dulu ataupun bawa kawan ke tapi kantin, kita minum kopi dulu, cerita-cerita lepas tu baru kita mulakan kerja begitu. Itu je lah kalau dari saya, dari Keningau FM. Itu je lah saya punya trik survive.
0: Betul-betul tiada hari tanpa kopi ni Atika ni.
5: Betul, saya tidak boleh satu hari saya kena minum kopi.
0: Berapa banyak?
5: Lebih kurang pun satu cawan.
0: Satu je lah. Okey.
5: Satu je lah. Kalau paling pun satu hari saya pernah minum sampai dua cawan begitu. Tapi kena minum, mesti ada. Kalau tiada saya tidak boleh hidup tanpa kopi.
1: Dia bagi tenaga dan juga mood, betul kan?
5: Betul.
1: Memang bagi mood lah.
0: Okey.
5: Betul. Itu je lah daripada saya.
0: Kopi dan Atika. itu pandangan Atika. Kita tanya pula sahabat kita di mana yang okey ni? Di
1: kita pilih dulu.
0: Pilih mana Ikhli? Tawau bersama Anne dan juga Kayom. Diorang ini pun mesti ada trik tersendiri ni kan?
1: Betul. Silakan Kayom dan juga Anne. Kalau Kayom lah, apa trik Kayom? Macam mana
8: Kayom mau survive? Okey, dia kerja ni dialah kita tahu kan memang hakiki, mau tidak mau kita mesti keluar untuk mencari rezeki. Kan? Jadi dia seperti kita tak ada jalan lain, kita kena turun juga cari rezeki. So cara dia untuk kita apa ni, trick dia lah untuk survive tu kan, kita sudah set lah. Maksudnya misal kata kalau macam kerja yang tidak menentu apa semua, so kita sudah set di minda kita kena bertenang, relax, dan mau tak mau kena turun kerja begitu. Jadi dia tidak ada
1: paksa
8: dirilah
1: ni.
8: Sebab kita tak turun kerja tak ada duit. Betul kan?
0: Itulah motivasinya dia.
8: Itulah motivasi dia kan. Tidak turun kerja macam mana? Macam mana? Takkan mau duduk diam kan. So dia datang daripada mindset kita. Mindset kita kita set dah memang kerja, turunlah kan. So dari di situ kita dah macam kita tak boleh ada excuse lagi lah. kita tak ada alasan lagi cakap rasa lemah lah apalah. Kau tak turun, kau tak ada duit bro. Macam tu saja. Kau turun, kau tidak kerja kan? Kau tak mau kerja, orang di luar kerja di sana setengah mati mau cari kerja. Kau pula rasa macam tak apa ni, tak terasa motivasi tak mau turun kerja pula kan. Jadi kita sudah set lah benda tu dalam dalam kita punya fikiran kan. So tak ada jalan lain, kau kena turun kerja cari rezeki. Jadi apa-apa hal benda tu datang daripada mindset kita. Betul. Kan lain cerita lagi kalau di pertengahan jalan tu tiba-tiba kita kerja ada masalah ke apa, itu lain cerita. Yang boleh membantutkan kita punya apa mood kita ketika bekerja, ya, itu lain cerita lagi lah. Tapi apa-apa hal kita punya mindset kita kena set daripada awal lah.
1: Betul.
8: Kan kita kena set, bukan set daripada awal, kita kena set setiap hari. Itu bagi saya lah, kan? Kau kena turun kerja. Kau kena turun kerja pukul 6 pagi. Yeah, yes, kita kena turun lah, kan? Kau kena turun kerja pukul 7 malam. Yes, kita kena turun.
1: Kesimpulannya mindset lah.
8: Apa-apa hal mindset tu. Ya, itu belum lagi lain cerita orang yang kerja office hour yang memang sudah terset Isnin hingga Jumaat saja kerja, Sabtu Ahad dia off. Itu lain cerita lagi. Kena lagi macam kita ni, kerja kita tidak menentu. Apatah lagi kerja-kerja sahabat-sahabat kita yang di luar konteks jawatan kita kan. Ada yang kerjanya apa pukul 3 pagi bangun, ataupun dia baru start kerja pukul 1 pagi. Tu lagilah yang menuntut apa orang kata satu mindset yang betul-betul orang kata lagi kuat lah macam tu.
0: Faham?
8: Itu bagi saya lah trik saya macam tu. Saya kena set hari-hari kena turun kerja. Tak turun kerja tak ada duit. Itu saja. Ya.
0: Boleh juga macam diistilahkan macam kita ini anggap kita ini macam gaji hari.
8: Betul.
0: Hari ini kau tiada duit. Kita gaji bulanan, tapi kau anggap begitu, jadi kau rasa macam okey aku dah datang hari ini, tak ada duit kau hari ini.
8: Macam tu
0: mindsetnya.
1: Sebab macam mana kalau saya secara pribadi
3: ada lagi ke?
1: Kalau saya pula, bagi saya apa trik ataupun untuk survive lah selama ni sampai Jumaat ni kan. Kalau saya selepas macam pagi ni, duty pagi ni, akan balik pergi office. Saya nak kan terus buat kerja yang berat-berat. Maksudnya macam contoh ada benda yang perlu diselesaikan kan. Ada yang perlu mungkin diedit, perlu dibuat, dihermis apa semua kan. Saya nak kan terus buat. Saya ambil masa dulu untuk tenang-tenang, dengar YouTube, tengok lagu dulu, apa dengar lagu dulu. Terus masa tengah hari time makan saya akan tengok movie dulu. Saya kasi tenang-tenang dulu saya punya diri sebab sudah bekerja dari pagi. Kita bercakap pun non-stop dari 6 pagi sampai jam 10. Jadi saya tidak akan terus paksa lagi diri saya untuk bekerja. Saya kasi tenang-tenang dulu, nanti selepas makan tengah hari apa semua saya tidak akan terus tidur sebab akan rasa macam penat mengantuk kan. Saya akan lawan perasaan macam gitu, baru saya buat kerja. Begitulah saya, supaya macam saya ada motivate untuk buat kerja tu. Dan lagi satu, saya akan terapkan dengan diri saya kan, macam yang rasa syukur tu. Bersyukurlah kita ni ada kerja. Macam setiap hari kan betul nak, macam malas pula mau bangun kerja awal pagi lagi ni kan. Tapi kalau sudah bangun tu kan, bila teringat macam mau pergi kerja kan, baguslah ni, syukurlah ni saya ni ada kerja pun kira santai juga kan. Kita kerja untuk apa, bukan juga susah yang sampai melibatkan fizikal kalau kerja-kerja kita ni untuk yang penyampai lah. Tapi bagi saya itulah salah satu macam untuk motivate saya juga untuk yang bekerja setiap hari dengan perasaannya macam ada rasa syukur sebab ada dapat kerja ni. Begitulah kalau baik. Bagi saya begitulah.
0: Okey. Terima kasih Anne dan juga Kayum di Tawa FM. Kita tanya pula sahabat kita di Sandakan FM, Kak Nur dan juga Didi. Ada sudah kata Kak Nur orang tu?
4: Adakah muka kami?
3: Warna baju apa?
4: Tidak ada pula muka kami dari orang tadi. Padahal senyuman paling manis dari tadi.
1: Senyum-senyum tadi nampak juga. Keluar.
4: Okay. Berbalik kepada topik kita pada hari ini, kalau Kak Nur, Isnin dan Jumaat ya, motivasi untuk diri. Yang penting sekali kita sudah dapat jadual bertugas, lebih kepada pengalaman diri sendiri kan. Contohnya macam Kak Nur seminggu 3 kali, tetapi kadang-kala kita perlu menggantikan penyampaian apa ni bercuti. Mm-hmm. So dalam Isnin hingga Jumaat ada apa ni full lah kita bertugas ni. Yang penting sekali kalau Kak Nur mesti cukup tidur, cukup rehat. Kemudian Kak Nur memang suka apa ni minat dengan tugas kita ni sebenarnya. Okay. Jadi kalau ada perasaan minat suka dengan tugas yang kita jalankan, pastinya tidak ada rasa tekanan ya. Mm-hmm. Maksudnya dia ada hubung kait juga untuk survive. Kita bertugas Isnin hingga Jumaat. Kemudian persekitaran mungkin kami boleh bersaut-sautan dengan Didi ya. Mm-hmm. Persekitaran tempat kami bekerja dia macam satu keluarga teknikal di situ, pentadbiran di situ.
0: Mm-hmm. So jadi sebelah menyebelah jangan.
4: Sebelah menyebelah. Mm-hmm. Jadi tidaklah kita berkongsi untuk menyampai. Contohnya selepas kita bertugas, tapi kita boleh bertukar-tukar fikiran dengan kawan-kawan yang lain. Kadangkala selepas macam Kak Nur dengan Didi selepas bertugas tu kita ada kopi-kopi, ada breakfast kan. Kemudian orang cakap berurung-urung di satu meja tu kadang-kadang.
0: Berkumpul.
4: Ya, berkumpul. Admin di situ, technical di situ. Jadi macam kita rasa tidak terasa tugas itu sebenarnya. Selain daripada tanggungjawab yang telah diamanakan, di samping kita minat dengan tugas itu dan kita rasa sentiasa bahagia menjalankan tugas di kan di.
3: Itulah secara ringkas Kak Nur ya. Dan hari ini saya secara ringkas Kak Nur, hari ini saya bertugas hari yang ke-8 sudah terpenti hari-hari termasuk Sabtu dan Ahad ya, 7-7 jam ya. Dan memang agak tipu lah kalau terasa macam yang
1: agak
3: ada lah sikit-sikit
0: ya. Dan sudah apa mau dimain.
3: Betul, macam tinggung-tinggung juga. Tapi bila habis kerja tu jumpa kawan-kawan kan, dia macam rilis terus Kak Nur. Jumpa kawan-kawan itulah sebenarnya pentingnya cara pergaulan kita. Macam kopi itu betul juga salah satunya. Apa poin-poin kongsi tadi tu kan, semua betul kita buat kan.
4: Lepas tu environment kita
3: persekitaran tu penting.
4: Apa cik, pasangan kita berduet ni.
3: Itu penting juga.
4: Penting tu, aura tu positif tu kan.
3: Kalau pasangan kita pagi begini macam ada yang tak bengang kan, kira macam yang kita punya tenaga untuk menceriakan pagi itu sia-sia saya rasa.
1: Lemau
3: ya betul. Jadi itulah dilaksanakan memang pagi ini Kak Nur ya.
4: Iya, kita teruskan kepada rakan kita.
0: Bersama dengan terus ke Labuan FM bersama dengan Baby. Silakan Baby.
2: Wow, mentang-mentang saya jauh, saya paling last.
1: Paling last.
2: Oh, ini kalau yang paling penting Isnin bukan hukuman ah. Isnin adalah peluang untuk kita reset semula kan. Kalau macam saya lah kan, nah, tadi Anne kata yang dia bilang dia suka betul minum kopi kan.
0: Atika, Keningau.
2: Keningau, ya. Saya pun sama juga suka minum kopi, tapi nanti kalau kopi sejak kita sebut-sebut ni belum lagi tamat waktu konti ni, terliur lah berpula kan. Nah, kalau macam saya kan suka minum juga air lemon. Bukan setakat minum airnya saja tahu. Kulit lemon pun saya makan.
0: Patutlah putih.
2: Amboi yang
0: masih banyak.
2: Suara pun lunak. Orang selalu kalau terjumpa saya mengunyahkan. Kau makan gula-gula kah itu? Bukan, makan kulit lemon. Jadi mungkin bagi orang kan pelik. Tapi bagi saya rasa masam dan sedikit pahit itu macam wake up call tau.
0: Faham.
2: Kalau orang sudah mula mengantuk ataupun rasa macam otak sedang loading, lemon jadi penyelamat saya. Lagi satu, saya akan pastikan waktu lunch digunakan untuk menikmati menu kegemaran. Sebab mana lagi kita sempat mau balik rumah makan. Malam baru kita dapat berkerung-kerang di dapur. Jadi saya akan pastikan saya akan makan juada yang memang favorite lah dari Isnin hingga Jumaat. Dan itulah cara untuk trik saya untuk recharge, mengembalikan masa dan juga tenaga kita masing-masing lah. Biarpun sibuk betul sebenarnya, kita bekerja sama je waktu kita tu kan, 9 jam sehari. Okay, ringkas dari Labuan FM.
1: Terima kasih Baby.
0: Ya, itulah macam-macam juga perkongsian tadi. Trik, ada yang mindset, ada yang minum kopi, ada yang makan makanan yang dia punya kesukaan.
1: Betul.
0: Semasa lunch, ada yang makan sama kawan. Jadi ada boost sikit situlah kan.
1: Ya, mood boost tu paling pentingnya. Tapi kalau masa makan ataupun masa sebelum memulakan hari tu, kenalah memilih circle yang betul kan. Circle begitu. Yang boleh memberikan kita semangat. Kalau dia circle kita yang macam memberikan kita apa ni, mood kita merudum balik macam tidak poin juga, okay. Kan jadi setiap daripada kita ada apa ni, cara masing-masing lah. Betul. Kan
0: bukan select lah, tapi dia select, berwaspada memilih berwaspada. Betul. Circle. Okay. Tapi itulah, dalam kita berkongsi trik ni, bukan saja kita dengan pribadi masing-masing, tapi juga kawan di office, tapi juga kadang-kadang, bukan kadang-kadang, bos-bos kita di office pun memahami. Macam kita lah kan, lepas konti je kita boleh berehat sekejap, makan, begitu sambung kerja. Kadang-kadang itu pun salah satu perkara yang orang bilang, okay, kita boleh survive sepanjang 5 hari bekerja walaupun non-stop.
1: Ya, begitu, betul. Kan?
0: Jadi, terima kasih juga lah untuk kawan-kawan dan juga bos-bos kita yang memahami. Kan? Ada bos kita di Sabah. Okay, Mama, terima kasih. Selamat semua. Untuk perkongsiannya, panjang kita hari ini, 25 minit. Terima kasih Didi dan juga Kanur.
3: Sambung terus kan ini.
0: Lambon FM yang bye-bye. Okay, Baby, terima kasih Baby.
1: Terima kasih Baby. Yalan, kita jumpa lagi sebentar lagi.
0: Atika di Keningau FM, terima kasih juga dalam ACK, dan Kayom serta N di Tawa FM.
1: Terima kasih
0: kepada. Bye bye. Jumpa minggu depan dalam ACK.
1: Bye.

Siap siaga calon peperiksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.

0: Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Baik, kita bertemu sekali lagi bersama dengan sahabat kita di stesen daerah. Kali ini pula berkongsi apa program dan juga acara yang berlangsung untuk edisi hari ini, 5 Oktober 2026, hari Isnin, di Keningau pastinya bersama dengan Atika, Sandakan antara Kak Didi dan juga Kak Didi, Kak Nur dan Didi. Dikasih gabung betul, jadi tersalah lah Kak Didi pula.
2: Didi. Didi.
1: Boleh juga.
2: Dilayan je kan. Ditawau. Kita ada Kayum.
1: Kayum, okey. Minta maaf. Begitulah kalau Isnin kan.
2: Okey. Pagi ni kita bagi Atika dulu. Sementara tunggu Didi habis ketawa ya.
1: Okey, Atika. Silakan Atika.
2: Silakan Atika. Okey, baiklah Edwin dan juga Ikhlidi Sabah FM, terima kasih. Dari Keningau FM ada satu perkongsian iaitu berkenaan dengan kempen derma darah. Pihak Hospital Keningau menyeru orang ramai untuk tampil menderma darah memandangkan bekalan darah di hospital kini berada pada paras yang rendah dan juga semua kumpulan darah amat diperlukan. Jadi bagi anda yang ingin tampil, khususnya buat penduduk sekitar Keningau dan juga pendengar Keningau FM, bolehlah datang terus ke kaunter derma darah pusat transfusi Pusi Darah Alas 2 Hospital Keningau. Baiklah, itu sahaja daripada Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan Koyum di Tawau FM. Silakan.
3: Baik, terima kasih Atika di Keningau FM dan untuk perkongsian dari sosial dari Tawau FM ya. Ada satu catatan saja yang dikongsikan. Ini berkaitan dengan program Nadi on Wheels. Ya, ada untuk makluman hari ini Isnin 5 Oktober 2026. Program Nadi on Wheels akan berlangsung di PPR ya, Taman Sri Apas Tawau, bermula 8.30 pagi hingga 12.30 tengah hari ya. Diadakan di Astaka PPR Taman Sri Apas Tawau. Menerusi program Nadi on Wheels ini diadakan ya, pelbagai perkhidmatan dan juga manfaat percuma merangkumi program keusahawanan, pembelajaran sepanjang hayat, kesejahteraan kediri dan juga kesedaran keselamatan serta inisiatif kerajaan. Jadi itu saja satu program yang berlangsung untuk hari ini dan juga perkongsian dari Tau FM. Dan untuk perkongsian dari seterusnya, kita bersama dengan Didi di Sanakan FM. Silakan.
4: Terima kasih Kayum di Tau FM, stesen pilihan anda. Dari Sanakan FM pagi ini tiada catatan khusus untuk 5 Oktober 2026. Bagaimanapun, saya nak wawarkan untuk pendengar-pendengar kita di seluruh negeri Sabah ini berkenaan dengan Festival Kesenian Islam dan Sambutan Maulid Rasul peringkat daerah Beluran yang akan berlangsung pada 7 dan 8 Oktober ini di Tapak Tamu dan Dewan Serbaguna Beluran. Kedua-dua majlis akan disempurnakan peresmiannya oleh Yang Berhormat Datuk Samad Jamri, Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah merangkap Adun Labog. Itu adalah bagi kita bawakan untuk pagi ini dari Sanakan FM dan kembali bersama dengan Redwin dan juga Ikhlas di Sabah FM. Bagus bah.
1: Terima kasih Abam Didi.
2: Baru betul.
1: Okey. Di Sabah FM kita ada tiga perkongsian. Yang pertama, 7 pagi tadi sudah pun bermula. Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Membakut dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Dr. Haji Mohd Arifin bin Dato' Haji Mohd Arif di Masjid Daerah Membakut.
2: Ya, dan selepas itu pula pukul 2.10 minit kita ada temu bual dalam Sembang Ekspresi di Konti Sabah FM bersama dengan Yang Berhormat Dato' Haji Nizam bin Dato' Sri Panglima Haji Abu Bakar Titingan, iaitu Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah dalam segmen Bahanga Melatu.
1: Betul.
2: Dan juga
1: dan selepas itu, selepas habis pula temu bual di Sabah FM, Yang Berhormat Dato' Haji Nizam akan terus menuju ke kami baik ini secara langsung juga 3-5 minit petang untuk bersama-sama menjadi tetamu, juga berkongsi berkenaan dengan Hari Sukan Negara peringkat Hari Sukan Negara yang akan berlangsung pada 10 Oktober ini. Betul. Peringkat Negeri Sabah 2026.
2: Betul. Dalam temu bual kita cerita, hashtag kita kongsi, bukan Sembang Ekspresi, 10 minit yang boleh juga disaksikan menerusi Facebook rasmi dan KBI pula boleh disaksikan menerusi TV 1
1: dan juga TM Klik
2: bersama dengan Redwin dan juga Rafiq nanti.
1: Betul, petang ini. Okey, itu dia tiga perkongsian dari Sabah FM. untuk dari sana sini. Terima kasih sahabat kita Kayum di Tawau, Didi di Sanakan dan juga Atika di Kedah.
3: Terima kasih.
2: Terima kasih kembali.
5: Selamat bertugas.
1: Bye bye.

0: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
1: Rebana. Ia sejenis alat muzik tradisional yang tergolong dalam keluarga kendang, berbentuk bulat dengan permukaan kulit yang direntangkan pada bingkai kayu dan dimainkan menggunakan tangan. Ia mempunyai sejarah panjang serta digunakan dalam pelbagai budaya di dunia. Di Timur Tengah, rebana dikenali sebagai daf atau riq dan sering dimainkan dalam muzik sufi. Di India, terdapat versi kecil yang dipanggil sebagai kanjira, manakala di Afrika Utara, rebana dikenali sebagai tar dan digunakan dalam upacara tradisional. Di Asia Tenggara pula, rebana berkembang dengan pelbagai variasi yang mencerminkan kepelbagaian budaya masyarakat Melayu dan Nusantara. Jenis-jenis rebana yang ada di Asia Tenggara adalah seperti rebana ubi yang terkenal di Kelantan dengan saiz besar dan dimainkan dalam majlis keramaian. Rebana perak pula digunakan dalam acara rasmi negeri. Rebana burdah mengiringi bacaan selawat dan qasidah, manakala marawis yang popular di Indonesia dan Malaysia pula menjadi iringan lagu bernuansa Islam. Selain itu, kompang juga dianggap sebagai sebahagian daripada keluarga rebana kerana bentuk dan cara permainannya yang serupa, terutamanya dalam majlis perkahwinan Melayu. Proses pembuatan rebana secara ringkas bermula dengan penyediaan bingkai kayu yang dibentuk bulat dan kukuh, biasanya daripada kayu nangka atau kayu keras yang lain. Bingkai ini perlu dibuat dengan teliti agar tahan lama dan mampu menampung kulit yang akan direntangkan. Kulit kambing atau lembu dipilih kerana sifatnya yang elastik dan menghasilkan bunyi yang baik. Kulit tersebut direndam, dijemur, kemudian direntangkan pada bingkai sebelum dipaku atau dijahit dengan tali supaya tegang. Ketegangan kulit amat penting kerana ia menentukan kualiti bunyi rebana. Ada sesetengah rebana dihias dengan ukiran atau cat untuk menambah nilai estetika, menjadikannya bukan sahaja alat muzik tetapi juga karya seni tradisional. Fungsi rebana dapat dilihat dari pelbagai aspek. Dari segi muzik, rebana berperanan sebagai alat ritma yang mengiringi nyanyian, tarian dan persembahan seni tradisional. Dari aspek keagamaan, ia digunakan untuk mengiringi bacaan selawat, marhaban dan zikir, menjadikannya simbol spiritual yang mendekatkan manusia kepada Tuhan. Dari sudut sosial, rebana berfungsi sebagai alat penyatuan masyarakat kerana ia dimainkan secara berkumpulan dalam majlis perkahwinan, kenduri atau perayaan. Dari perspektif budaya pula, rebana melambangkan identiti tradisi dan warisan seni yang diwarisi turun-temurun. Malah dalam konteks moden, rebana turut digunakan dalam persembahan kontemporari sebagai usaha memelihara dan memperkenalkan seni tradisional kepada generasi muda.
2: Lebih fakta dan informasi menerusi.
0: Ingin tahu?
3: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
4: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimi dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: #penyiaranjakim.
1: Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama geng Rentak Pagi. 7 hingga 11 pagi. Rentak Pagi.
2: Assalamualaikum, dah mandi ke belum? Kau apa, kau bad, bad apa, bad man?
1: Rentak Pagi.

0: Senin hingga Jumaat. 8.54 minit pagi waktu ini menerusi rentak pagi.
1: Ya. Ya. Jadi jangan lupa untuk berikan respon untuk topik sembang pagi kita untuk hari ini.
0: Betul.
1: Ya, dengan harapan anda untuk apa orang kata belanjawan
0: 2027
1: yang akan seperti biasa akan dibentangkan nanti oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Rakyat Menteri Kewangan kita, ya Dato' Sri Anwar Ibrahim. Yang akan dibentangkan di parlimen nanti. Jadi kalau kita tengok ada banyaklah pandangan-pandangan daripada orang ramai.
0: Yeah.
1: Anda pula bagaimana?
0: Yeah.
1: Jadi kita nak tahu jugalah apa yang anda mahu. Ada yang cakap cadangan gaji minimum dinaikkan pergi RM2,000 lah.
0: Ada juga. Kan?
1: Ada yang mengatakan bantuan tu perlu ditambah lagi dalam bentuk nilainya tu ditambah lagi lah.
0: Betul. Ada yang bilang ada beberapa bantuan yang perlu diteruskan lagi. Ini ada respon daripada rakan-rakan kita. Kita dengarkan daripada Jusman Sulaiman pula untuk responnya pagi ini.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi lah itu buat DJ Kayom dan DJ N.
1: Semoga
2: sehat-sehat walafiat dan jangan lupa sarapan.
0: Terima kasih.
2: Respon pagi ini untuk belanjawan harap-harap ya menjadi yang baik dan terbaik lah untuk setiap
0: terbaik
2: pengguna. Okay, sekian respon saya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya betul, itu yang memang kita harapkan yang terbaik lah kan.
1: Yang terbaik saja ya.
0: Untuk semua pengguna.
1: Secara umum lah. Secara generalnya harapkan yang terbaik lah.
0: Cikini ni Assalamualaikum, salam Mandi Blues. Fikir-fikir dulu apa mau.
1: Oh, dia baru mau fikir.
0: Ya, sebab macam soal masa depan mani. Bilangnya. Okay, terima kasih. Okay, daripada Sam Kromong, terima kasih. Selamat pagi katanya. Okay, kalau Jamal Laupa katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Harap jalan masuk Ranggu jangan ditampal. Harusnya dikorek aja baru diaspal. Kalau ditampal-tampal dekat-dekat lagi tampalannya.
1: Nah, ini
0: boleh bikin rosak apa nih? Xbox kereta.
1: Ini belanjawan khusus ini.
0: Iya. Kaki-kaki kereta semua rosak. Kesimpulannya jalan raya di kawasan bandar dibaik pulihkan. Dan juga di kampung pun harus diselenggarakan.
1: Ya.
0: Okey, terima kasih.
1: Maksudnya apa ni, penghususan tu perlu ke kampung-kampung lagi lah.
0: Betul.
1: Secara holistik.

Super El Nino, pemantauan jerebu titik panas dipertingkat. JCOM fokus media sosial perangi naratif palsu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara di peringkat susulan fenomena Super El Nino dijangka menyebabkan peningkatan suhu serta risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kuruk berkata, usaha menangani jerebu juga dipergiat menerusi pelaksanaan operasi pembenihan awan OPA bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
1: Kita telah menggerakkan agensi kita. Sebagai contoh, dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NADMA beberapa operasi pembenihan awan, bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu, tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Dato' Sri Arthur Joseph Kuruk. Sementara itu, 8 kawasan di Semenanjung merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 9 pagi ini. Menurut kemaskini Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, Jabatan Alam Sekitar, 4 daripadanya di Johor. Ia melibatkan Batu Pahat, Segamat, Pasir Kudang, Larkin dan Kluang. Turut berada dalam kategori sama nilai di Negeri Sembilan dan Johan Setia di Selangor, serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. 70% tumpuan Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM kini adalah kepada media sosial. Ia bagi memastikan mesej dan pencapaian

0: Pencapaian kerajaan dapat disampaikan terus kepada rakyat sekaligus memerangi naratif palsu. Ketua Pengarah Cekom Muhammad Hishamuddin Ghazali berkata, perubahan pendekatan itu penting memandangkan media sosial kini menjadi antara saluran utama masyarakat mendapatkan maklumat. Bagi 30% pula akan melibatkan program dan aktiviti lapangan seperti program Madani Kita yang membolehkan kerajaan berinteraksi secara langsung dengan rakyat. Expo Perda Expert 2026 Anjuran Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang Perda mencatat nilai keseluruhan RM8.72 juta sepanjang penganjuran selama 3 hari bermula 2 Oktober lepas. Timbalan Setiausaha Dasar Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, Dato' Abdul Kahar Abdullah berkata, jumlah itu merangkumi 1.83 juta jualan tunai dan RM6.89 juta pemerolehan kontrak serta 6 memorandum persefahaman MOU bernilai RM3.1 juta melibatkan 12 syarikat. 6 MOU itu termasuk pertukaran antara 10 syarikat usahawan tempatan dengan 2 syarikat antarabangsa dari China. Strategi kerajaan dalam mempelbagaikan portfolio pelaburan baharu dan memantapkan kerangka pengurusan risiko tabung haji TH antara yang bakal dibincangkan pada hari pertama mesyuarat ketiga bagi penggal kelima Parlimen ke-15 hari ini. Soalan berhubung keselamatan rakyat Malaysia di luar negara juga menjadi perhatian selain isu keselamatan makanan dan kebergantungan import. Menurut aturan urusan mesyuarat, turut tersenarai soalan berhubung status terkini pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971 serta perkembangan rundingan Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Sarawak berhubung Perjanjian Malaysia 1963 MA63.
1: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
2: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka aman berharga.
1: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan perlumbaan F1 Grand Prix of Air Bahrain di Malaysia sebagai kenangan yang cukup bermakna buat peminat sukan itu dari seluruh dunia. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata, aksi hebat disajikan oleh semua pelumba dan pasukan turut menjadikan perlumbaan berprestij itu berdebaran serta persaingan sengit. Dalam hantaran berasingan, Datuk Seri Anwar mengucapkan tahniah kepada seluruh kontinjen Malaysia atas kejayaan meraih 9 pingat emas pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada atlet negara kerana telah memberikan yang terbaik dan menjadi kebanggaan rakyat Malaysia. Kontinjen Malaysia melabuhkan tirai saingan di Sukan Asia ke-20 dengan kutipan 9 pingat emas, 7 perak dan 16 gangsa. Sementara itu, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang terus mendapat kepercayaan Majlis Sukan Negara MSN apabila disenaraikan dalam program Olympic Pathway sebagai persiapan menghadapi Sukan Olympic Los Angeles 2028. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata, Datuk Azizul Hasni antara atlet yang diberi tumpuan menerusi laluan berkenaan dengan perancangan khusus akan dilaksanakan bersama Persatuan Sukan. Selain itu, squash turut dikenal pasti sebagai antara sukan yang berpotensi menyumbang pingat pada LA28. Datuk Azizul Hasni meraih emas Karin dan gangsa pecut di Aichi Nagoya 2026. Tenis pemain veteran Novak Djokovic bangkit selepas tewas set pertama untuk menundukkan pilihan utama Alexander Zverev 4-6, 6-4, 6-4. Sekaligus mara ke separuh akhir terbuka China dan mencipta satu lagi rekod. Djokovic kini menjadi pemain ketiga tertua dalam sejarah ATP yang menewaskan pemain kelompok tiga terbaik dunia. Seterusnya akan berdepan Daniel Medvedev. Cristiano Ronaldo diberi peluang kembali menyertai skuad Portugal jika dia mahu, meskipun sebelum ini meninggalkan kem pasukan. Perkara itu disahkan ketua jurulatih George Jesus. Pertikaian bermula minggu lalu apabila Jesus tidak menurunkan Ronaldo dalam kesebelasan utama ketika Portugal menang ke atas Norway. Ronaldo kemudian meninggalkan skuad pada Rabu selepas mengetahui dia tidak akan diturunkan dalam kesebelasan utama menentang Denmark. Portugal sudah mengesahkan tempat ke skor akhir Liga Negara Eropah selepas mara tanpa penyerang berusia 41 tahun itu. Sementara itu, syarikat penerbangan Iran kembali beroperasi di ke lapangan terbang antarabangsa Najaf, Iraq. Seorang pegawai Hussein Muhanna memaklumkan, kerajaan Iraq memaklumkan persetujuan dicapai dengan Amerika Syarikat bagi membolehkan syarikat penerbangan Iran kecuali Mahan Air mengendalikan sehingga 40 penerbangan sehari dari Iran ke Najaf. Ribuan rakyat India berhimpun buat hari ketiga berturut-turut mendesak Ketua Suruhanjaya Pilihan Raya India ECI Ganesh Kumar meletakkan jawatan. Susulan dakwaan salah laku dalam proses penyemakan semula daftar pemilih berskala besar. Protes yang bermula Jumaat lalu itu terjetus selepas jutaan nama digugurkan daripada senarai pengundi sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap keterusan proses pilihan raya. Bagaimanapun, ECI menolak dakwaan salah laku itu. Semua pesawat pengembom B-1 Amerika Syarikat telah ditarik keluar dari pangkalan udara RAF Fayford di Britain susulan insiden mencurigakan yang mencetuskan pemindahan penduduk berhampiran. Menurut kenyataan Pentagon, semua pesawat dipindahkan semula ke pangkalan asal di Amerika Syarikat. Polis dikerahkan ke pangkalan berkenaan di barat daya England selepas seorang petani tempatan melaporkan sekumpulan lelaki dengan beberapa van melakukan aktiviti mencurigakan. Siasatan mendapati tiada bahan letupan ditemukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Super El Nino pemantauan jerebu titik panas dipertingkat. JCOM fokus media sosial perangi naratif palsu.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Nilai-nilai murni, kesederhanaan, bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan atau tindakan tanpa mengabaikan kepentingan orang lain. Contoh amalan dan aplikasi nilai kesederhanaan. Gaya hidup dan perbelanjaan, menguruskan kewangan dengan bijak, berjimat cermat serta tidak berbelanja secara berlebihan mengikut hawa nafsu. Pertuturan dan perilaku, berkomunikasi dengan sopan dan rendah diri tanpa bermegah-megah atau menunjuk-nunjuk kelebihan diri. Membuat keputusan, mempertimbangkan kesan tindakan terhadap orang lain agar tidak berat sebelah, adil dan harmoni untuk semua pihak. Penjagaan makanan dan kesihatan, mengambil makanan dan minuman secara bersederhana untuk menjaga kesihatan badan tanpa membazir. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh RTM, teman setia anda.

0: Rentak pagi 9.24 minit pagi, lagu bersama dengan fotograf Lukas Seribu Rindu.
1: Ya,
0: di jam yang keempat sudah kita menerusi rentak pagi. Masa kita bacakan lagi respon daripada rakan-rakan kita.
1: Oh, ada respon sahabat kita di Facebook.
0: Okey,
1: kita bacakan dulu lebih dahulu di Facebook.
0: Siapakah dia?
1: Kita ada respon daripada Sajali Harun.
0: Okey.
1: Untuk pelancongan kali ini, berharap ada penambah baikan lah dari segi keselamatan. Terutama sekali CCTV perlu ada di kesemua tempat kerja dan awam. Termasuklah senarai infra yang lain lah. Di lampu jalan di kawasan luar bandar. Penambah baikan juga dari segi air, elektrik, ya, jalan raya. PPRT hak milik bagi yang sudah melebihi 10 tahun dan ke atas. Tawau ni ada banyak kawasan luas untuk pembangunan institusi pengajian tinggi. Bagi memudahkan anak-anak tidak berjauhan dengan keluarga. Isu ni berkaitan dengan tambang kapal terbang ke Semenanjung Malaysia. Termasuklah urusan pengajian yang berkaitan. Jadi perkasakan juga industri pertanian dan perikanan. Setiap kota kampung memerlukan kota kampung yang berwibawa dan bukan yang sebaliknya. Itu sajalah dulu.
0: Wow, lengkap ayat sisa Jali ya.
1: Iya, ada banyaklah yang dilontarkan lah, ide yang dilontarkan oleh Sajali. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Selain itu kita ada Hamzah Safar. Bagi diri saya, semoga jangan banyak sangatlah gula-gula bagi ni dengan pejabat awam. Kenal para industri tak tahu berapa jumlah pejabat awam. Jika diumum kenaikan gaji, maka harga barang pun naik. Pejabat awam cuma naik gaji 3%, harga barang naik 7%, bezanya 4%. Jadi untuk kawasan Tohasnya, tolong juga uraikan kesesakan jalan raya. Jika perlu flyover, binalah. Hanya itu pandangan saya. Dan satu lagi, kita ada Kak Sani. Harapan saya semoga ada kenaikan untuk bantuan SARA dan juga STR. Harap harga barang dan minyak kekal stabil. Berdebar juga tunggu pengumuman PMX. Jadi pada Kak Sani lah. Kak Sani, Hamzah Safar dan juga Sajali di Facebook Tau FM.
0: Itu pendapat rakan-rakan kita di Facebook lah kan. Kalau di WhatsApp Tau FM daripada Barmada, katanya kalau respon pagi ni memang ditunggu sebab kehidupan sekarang keras. Macam campur batu bilangnya. Belanjawan 2027, saya paling harapkan ada 3 perkara. Kenaikan gaji cukup yang pertama, yang kenaikan gaji cukup 2K lah. Dan kedua, turunkan harga barang-barang keperluan seharian, terutamanya barang-barang dapur. Dan yang ketiga, harap-harap jalan Jeroko dikasih bagus lah sampai di Tomanggong. Sebab banyak hasil kebun kami tinggal sejak dan tidak terjual disebabkan jalan teruk. Kalau mau keluar pasti makan modal. Itulah kan. Okey, terima kasih Bahar. Daripada Faldi Sari, selamat bertugas DJN dan Abang Kayum. Harapan saya semoga SDR dan bantuan awal persekolahan ditambah baik. Dan tidak lupa bantuan SARA juga. Bantuan SARA kalau tak naik, jangan dibagi. Okey. Daripada Mami Jun, katanya belanjaan 2027, saya mau turunkan minyak kereta, barang-barang asas macam beras, ayam, telur ayam, minyak makan. Kalau boleh, yang rahmat tu masukkan setiap IC. Mai kasih tu teruskan sampai ke 2027. Harapan saya untuk 2027 belanjawan ni mai kasih diteruskan. Okey, Jihad Bakar, kami harapkan untuk rakyat Sandakan dapat ditingkatkan lagi ekonomi sara hidup semasa. Okey. Kalau Kak Sismur ni, biarlah belanjawan tu banyak membantu rakyat yang memerlukan, terutamanya golongan B40.
1: Iyalah.
0: Ada lagi lah daripada rakan-rakan kita, nanti kita bacakan. Ramai pula. Kan?
1: Terus berikan respon, insyaAllah kita bacakan. Okey.
0: Okey, 9.30 kita nantikan untuk Bisik Celebrity. Lagu terbaru dulu bersama dengan Sarah Suhairi, Tak Perlu Rasa.
1: Lain terus
0: di Rentak Pagi.
2: Hai, Facebook, Instagram dan Twitter tau FM. Stay back dan dengarkan lagu terbaru ini untuk anda. Let's go.

0: Kamu mau tahu Kak Artis tuh kan?
1: Bukan selebriti itu Kak tuh. Bukan, dia tuh pempengaruh.
0: Bisik,
1: bisik,
0: bisik. Selebriti.

0: 9:32 minit pagi waktu ini kita bawakan menerusi bisik selebriti. Ah. Yang diberikan. Ah, tahu kan lagu ni siapa nyanyi? Siapa yang terbukan?
1: Seperti Datuk
0: Nash. Kata yang baru-baru ni kan Kayum terlibat dengan kemalangan kan?
1: Ya, Datuk Nash terlibat dalam kemalangan
0: hari Rabu yang lepas.
1: Ya, betul.
0: Dia dalam perjalanan pulang menggunakan motosikal selepas mengikuti ceramah dan juga solat isyak di sebuah surau berhampiran kediamannya di Shah Alam. Jadi motor beliau yang beliau tunggang bertembung dengan sebuah kereta dan akhirnya terlibatlah dengan kemalangan sampai menerima 24 jahitan di bahagian kepala dan 28 jahitan di dahi kirinya. Tapi untuk bisik selebriti kita hari ini ada berita baiklah. Yang mana Dato' Nash dibenarkan keluar dari hospital sudah pada hari jadinya yang ke-67. Syukurlah sudah kan. Penyanyi legenda Dato' Nash dibenarkan keluar selepas 5 hari dirawat di sebuah pusat perubatan swasta akibat kemalangan jalan raya. Dan yang paling istimewa, berita gembiranya tu terbabit hadir pada ulang tahun kelahirannya yang disambut 67 tahun kemarin lah. Jadi alhamdulillah lah, itu berita baik. Dan juga ada katanya saya semakin sihat dan beransur pulih. Hanya ada luka luar dan tiada kecederaan dalaman. Alhamdulillah ia berkat doa semua pihak dan juga berkat kerja keras doktor dan juga jururawat dari hospital tersebut. Sehinggalah hospital ini berjaya bekerja dengan ikhlas untuk merawat saya, katanya. Tidak ketinggalan daripada rakan-rakan artis seperti Dato' Awi, yang juga Ustaz Syed Putra, ketika mereka berada di Mekah memberikan tenaga hebat dan doa yang diberikan untuk beliau.
1: Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan lekas sembuh ya. Apa ni, dalam proses untuk apa ni balik rumah dan juga apa ni menjalani proses penyembuhan selanjutnya lah.
0: Betul, berehat di rumah.
1: Jadi kita mengharapkan juga kepada seluruh pendengar Tau FM ya, berhati-hati di apa ni dalam setiap tunggangan.
0: Ya, betul.
1: Dan juga pemanduan.
0: Mungkin apa kemalangan kepada malang tidak berbau kan, biar dekat dengan rumah pun boleh terjadi kemalangan.
1: Betul. Betul.
0: Itulah, jadi sentiasalah berhati-hati kan. Lagi-lagi yang terutamanya penunggang motosikal, lagi risiko dia lagi tinggi.
1: Melanggar juga, melanggar teruk, dilanggar pun teruk.
0: Betul.
1: Itulah penunggang motor.
0: Betul. Jadi sayangilah nyawa anda. Berhati-hati ketika memandu. Okey. Kita doakan yang terbaiklah untuk Dato' Nash. Semoga diberikan kesembuhan dan juga terus sihatlah kan, supaya dapat perform ataupun bersama dengan peminat-peminatnya. Itu kita bawakan menerusi bisik selebriti. Ini dia lagu bersama dengan Dato' Nash, Pada Syurga di Wajahmu. Kita bawakan menerusi bisik selebriti.

0: Jalan berduri.
1: Eh, kamu mau tahu Kak artis tuh kan?
2: Bukan selebriti itu, Kak tuh. Bukan, dia tuh pempengaruh.
1: Bisik,
2: bisik,
1: bisik. Selebriti.
3: Apa kau lagu, bos?

Ramai orang beranggapan salah tentang stres. Mengurus stres adalah cara terbaik untuk keluar dari stres. Jadi, jangan stres-stres. Santai bersama Tawau FM. Hai, saya Yusliza, desanan mesra ini untuk anda. Ikhlas dari saya.

0: mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi.
1: 7 hingga 11 pagi.
0: Ya, Rentak Pagi tu FM pilihan anda, 9.47 minit pagi. Kita bacakan lagi respon daripada rakan-rakan kita.
2: Ya.
0: Daripada Yunus Ayah Yuna di Ladatu Batu 3. Katanya kalau saya, baik basic gaji dinaikkan dari 1.7 ke 2.000. Lagi berbaloi. Okey, untuk DJ berdua, semoga sihat-sihat selalu dan happy konti. Okey, terima kasih. Okey, daripada Sajali Harun sudah respon di Facebook. Sudah tadi kita bacakan kan? Okey, Cikin Nini, kalau respon saya, terlalu banyak rakyat yang harapkan, rakyat harapkan sebenarnya. Tapi apa yang kita mahu agar PMX kita diberikan kesihatan yang baik, supaya rakyat terus terjamin dan menerima, dan apa yang kita sebut, apa yang kita mahu, harap-harap dilaksanakanlah, dan juga sebaiknya kita berdoa supaya ada jaminan untuk rakyat Tawau khususnya. Okey, insyaAllah, terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Akak Rojalia, kalau akaklah berlanjawan 2027 ni, kasih baguslah, cepat-cepat mana-mana jalan berlubang. Sudah ditambal, tapi yang ditambal tak tahan berlubang lagi. Macam di bulatan Mega Jaya 9. Ayah, di mana ni?
2: Sana.
0: Yang kecil tu?
2: Bulatan yang betul-betul menghala pergi ke Jalan Batu 4.
0: Oh, ya, ya, ya, ya. Yang ada banyak bangunan tu kan?
2: Ya, bangunan Mega 9 tu lah area tu.
0: Kemarin malam anak akak jatuh motor. Jatuh dari motor, terlanggar lubang.
2: Dia memang lubang situ memang banyak tu.
0: Dan jalan tak rata kan pula situ.
2: Jalan tak rata, jalan berlubang.
0: Betul lah. Dan apa ni lagi? Nah, kalau sudah jatuh dari motor, luka-luka, badannya kesian. Jadi kakak harap diperbaikilah secepat mungkin. Jangan sampai ada yang mangsa lagi jatuh. Yalah, betul lah. Okay, terima kasih ya Kak Rojalia. Juaris Tangkin katanya, assalamualaikum, salam rentak pagi, respon pagi penambahan bantuan SARA dan dipanjangkan ke golongan M40 sedikit membantu merancangkan ekonomi sekitar, memperhalusi lagi penguatkuasaan harga barang dan jualan harga rahmah dikerapkan terutama kawasan yang memerlukan. Dan ucapannya pula, semoga DJ berdua usaha murni dari jam 6 pagi hingga penghujung diberikan ganjaran pahala buat semua pendengar Tau FM, semoga dipermudahkan setiap langkah urusan hari ini, dan juga diawal dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Okey, terima kasih Joharis. Itu daripada rakan-rakan di WhatsApp Tau FM. Di Facebook ada lagi kayu?
2: Facebook tidak? Setakat ni tak ada.
0: Okey, ramai juga yang bagi pendapat masing-masing kan?
2: Iya, betul.
0: Betul. Ada yang itulah banyak yang berkaitan dengan jalan, berkaitan dengan gaji, berkaitan dengan apa lagi?
2: Macam infra lah, infra.
0: Betul.
2: Infrastruktur kan? jalan raya, lampu.
0: Betul.
2: Jalan kampung. Jadi ini semua akan apa ni, dibentangkanlah ya. Perbelanjaan ya, untuk setiap tahun negara kita membelanjakanlah berapa jumlah bagi apa ni, memperbaiki lagilah taraf hidup ya. Ada juga menaik taraf bantuan-bantuan sedia ada. Jadi ini semua akan dirangkumkan dalam belanjawan ya. Pembentangan belanjawan yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim nanti ya. Apa ni, di parlimen
0: Jumat ini kan?
2: Jumat ini di parlimen. Jadi kita tunggulah apa agaknya yang akan diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi kita mengharapkan ianya berpihaklah kepada rakyat.
0: Iya, betul. Jadi apapun boleh terus berikan respon kamu. Kita ada berbagi 9 minit lagi.
2: Atau ada bonus?
0: Ya. Bonus tambahan lagi kan? Manalah tahu. itu yang diharapkan juga. Mana tahu lah betul-betul ada juga.
2: Ada.
0: Kan?
2: Adalah.
0: Adalah. Betul. Adalah bikin tambah-tambah. Okey, nanti respon bersama-sama kami. Ada lagi masa untuk anda bersama dan respon di Rentak Pagi kita. Lagu dulu bersama dengan Judika, Cinta Karena Cinta.
2: Rentak Pagi.

0: Sedekah Amalan Mulia. Kekal dengan kemuliaan hati sambil mendengarkan stesen terpilih Tawa FM.
1: Lebih maklumat dan hiburan
0: seketika nanti.
2: Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Rentak Pagi. Rentak Pagi.
3: Assalamualaikum, dah mandi ke belum? Kau apa, kau bad, bad apa, bad man?
2: Rentak Pagi.

0: Melalui 58 minit pagi waktu ini di hujung-hujung sudah kita punya rentak pagi.
1: Iya, bah.
0: Ya. Terima kasihlah untuk kita punya pendengar-pendengar kita yang sudah pun respon tentang apa ni yang berkongsikan pendapat mereka berkaitan dengan belanjawan 2027 kan Kayung?
1: Iya.
0: Apapun harapan kita sama ada itulah berkaitan dengan harga barang kah, kos sara hidup, pendidikan kah, kesihatan, peluang pekerjaan ataupun kemudahan awam lah kan?
1: Iya,
0: kita
1: betul.
0: Kita memang semua menginginkan kehidupan yang lebih baik untuk diri sendiri, keluarga dan juga masyarakat sekeliling kita lah.
1: Yalah, kenapa? Sebab belanjawan ni amat penting.
0: Iya, betul.
1: Apa ni, untuk memacu perkembangan KDNK, ya, ekonomi negara kita. Dan sudah pasti kita sebagai rakyat, kita mahukan yang terbaik dan berpihak kepada kita.
0: Betul. Setiap suara rakyat tu penting. Sebab di sebalik suara rakyat itulah ada harapan.
1: Yeah.
0: Kita mahu kehidupan yang lebih baik yang kita boleh jalani bersama dengan keluarga dan masa depan yang kita ingin bina kan. Jadi semoga apa yang rakan-rakan pendengar kita respon mungkin dapat memberikan apa ni manfaat lah kan, ataupun mungkin ada yang boleh ditambah baik lagi lah.
1: Okay, terima kasih banyak sekali lagi yang sudah memberikan buah fikiran dan juga idea. Ya,
0: betul.
1: Menerusi topik sembang pagi kita. Dan insyaAllah masuk jam terakhir nanti kita akan sama-sama berhibur bersih hiburan lagu-lagu hiburan back to back tak berhenti.
0: Kita ada sindir kata cantik bahasa tak tayanglah Miss Lebih dan juga Ayok ke dapur di jam yang terakhir nanti. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi semuanya. Sampai sini saja En dan Kayu menemani anda menerusi rentak pagi. Jumpa lagi. Bye.
2: Rentak pagi. Assalamualaikum, dah mandi ke belum? Kau apa comeback?

0: Tak tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
2: Zah.
3: Begini Bazah.
4: Kenapa tu Man?
3: Baru-baru ni kan Zah.
2: Macam aku menang something, macam gitu menang kan? Sesuatu lah.
4: Wow.
2: Menang sesuatu yang macam Oi. Grand lah, grand.
4: Jadi, patutlah aku nampak sejak kebelakang ni kau hidup dalam kemewahan.
2: Betul.
4: Oi, gitu.
2: Sangat bermegah sekarang.
4: main-main
2: jap pun. Jadi ada rasa dalam dirilah sebenarnya timbul lah kan. Jadi yalah, kita mau tahu jugalah bagaimana cara kita menjaga diri daripada terjebak dengan kemewahan.
4: Risau aku tengok kau ni. Macam mulai-lalai sudah ni.
2: Mulai-lalai sudah kan? Macam perut sudah diketuk ni.
4: Dengan kemewahan ni. Macam mana Mr. B? Sasman ni. Kita tengok-tengok ni macam...
5: Makin lari sudah.
2: Macam lari daripada landasan sudah ni.
5: Lari daripada landasan. Walaupun dikalabakan tetap begitu. Itu belum ditawar tu.
4: Belum di kota-kota ya.

0: memang sifat nafsu tu begitu. Dia tak pandai puas dan dia tak akan pernah puas. Macam contoh, bila mana seseorang tu, walaupun dia sudah ada sesuatu barang, kan, contoh dia ada jam, lepas tu dia bilang, aku kena beli jam ni juga untuk puaskan aku punya nafsu. Ketahuilah bahawa lepas dia beli jam tu, dia akan puas juga. Betul. Ya, macam contoh orang yang paling berjaya, orang paling kaya sekarang, kalau kita tanya, ada tak apa-apa yang kita ingin buat lagi, dia tetap ada yang dia mau tambah. Nafsu tu tak akan pernah, tak akan pernah habis. Sehinggalah apa kata Allah, alhaqumut takathur hatta zurtumul maqabir. Kamu telah dilalaikan dengan sibuk mengumpul harta sehinggalah kamu dimasukkan ke dalam kubur. Maksudnya dengan kematian itu siap dapat memutuskan segala hawa nafsu kita yang ingin terus tambah, menambah, menambah dan sebagainya. So di antara cara untuk kita sentiasa bersederhana dalam kehidupan kita ya, adalah kena menganggap bahawa harta, kemewahan, apa yang kita miliki ni bukan kita punya. Buktinya bila mana kita mati, nak dibawa semua tu masuk dalam
1: kubur.
0: Kan? So untuk bermewah-mewah tu tak jadi masalah. Islam pun tidak menghalang untuk kita kaya. Sebab dengan kaya, banyak zakat yang kita dapat keluarkan, banyak orang miskin yang dapat kita bantu. Tapi dalam masa yang sama, jangan disebabkan kekayaan itu kita jadi sombong, kita jadi riak. Macam Qarun. Kan? Qarun sebelum jadi, belum ada apa-apa harta, dia okey. Tapi bila mana Allah bagi uji dengan sedikit kekayaan, pada ketika itu dia menjadi insan yang 100% bertukar. Kan? Walaupun dia nak tinggal di Galabakan, dia bukan masalah tempat, dia masalah hati itu.
1: Betul, masalah hati.
0: So hati.
1: Betul. Bagilah QR kamu sekarang.
2: Tanyalah Mr. B.
0: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
2: Tak tahu tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
3: Lagu-lagu 10 hingga 11 pagi. X Hits Malaysia.
4: Runut bunyi drama atau filem.

0: Irama Malaysia.
1: Nada Dakwah.

0: Hits Antarabangsa.
1: Semuanya di Tawa FM,
0: pilihan

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Ayuk ke dapur.
1: Ayuk ke dapur.
2: Ayuk ke dapur.
0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minggu baru, hari yang baru. Hai Azah.
3: Ya, waalaikumsalam. Hai. Bertemu lagi kita untuk minggu ini untuk kita meneruskan lagi perjalanan perkongsian kita. Yeah. Resipi-resipi kita menerusi.
0: Ayuk ke dapur.
3: Jadi untuk hari ini, minggu ini. Jadi pembukaan.
0: Betul.
3: Resipi kita untuk minggu ini resipi apa tuan?
0: Sebelum tu kita mau bagi tahulah. Kami ni bergila-gila sebenarnya.
3: Yeah.
0: Kalau minggu lepas Azah mula, minggu ni Wan Jim mula.
3: Gitu ya.
0: Dia macam passing baton.
3: Passing baton.
0: Apapun resipi pertama kita untuk minggu ini, saya ingin kongsikan kepada anda macam mana mau buat gulai kunyit telur ayam.
3: Okey, ini paling mudah, paling cepat di sini kan tuan.
0: Paling cepat juga ya. Dan biasanya dihidangkan bersama dengan ikan kering gelamak dan juga ayam goreng kunyit.
3: Betul.
0: Dan ulam budu.
3: Ya, kan itu kering-kering semua. Jadi betul. Kita ini yang berkuah.
0: Betul, betul.
3: Ini kan. Aduh, memang tambah-tambah ni wan.
0: Telan liur ni sebenarnya.
3: Aduh, itulah. Okey, jadi untuk bahan-bahan resepi gulai kunyit telur ayam ni.
0: Ini dia resepinya. Bahan-bahannya adalah kita perlukan 4 biji telur ayam, 200 ml santan. Mililiter kan milimeter?
3: Mililiter.
0: Mililiter. Okey, 200 ml santan, asam keping, satu batang serai yang dititik, dan juga tomato serta cili hijau. Itu bahan utama. Bahan blender pula ataupun bahan yang dikisar adalah 1 inci halia, 1 inci lengkuas, 1 hingga 2 inci kunyit, 3 ulas bawang putih, 5 ulas bawang merah dan 2 sudu besar cili boh. Itu bahan-bahan yang dikisar. Cara membuatnya mudah saja. Tumis bahan yang dikisar sehingga wangi, naik bau. Setelah itu baru kita masukkan sedikit air. Kemudian masukkan santan dan didihkan sebentar. Kacau-kacau-kacau, didihkan sebentar. Selepas itu masukkan serai bersama dengan asam keping. Kemudian masukkanlah perasa-perasanya, garam, gula, serbuk perasa, dan biarkan dididih dengan api yang sederhana. Kemudian sama juga macam minggu lepas kita kongsikan sambal tu kan. Kita pecahkan telur satu persatu. Perlahan-lahan, perlahankan api. Kemudian kacau manja-manja saja. Jangan sampai telur ni terkacau lah. Setelah itu kita hiaslah dengan tomato dan juga cili hijau. Siap untuk hidang.
3: Selesai.
0: Selesai sudah.
3: Mudah je lah kan. Bahannya kita blend-blend. Lepas tu kita masuk.
0: Masukkan bahan.
3: Betul.
0: Siap.
3: Betul, siap. Aduh, selesai.
0: Kadang-kadang tak sedar.
3: Kan. Memang tambah-tambah ni nasi. Makan dengan ayam goreng kunyit lagi ataupun ikan kering pun cukup ya.
0: Betul.
3: Dengan ulam-ulam ni.
0: Dah mantap.
3: Jadi selesai untuk resipi pertama minggu ini.
0: Anggap pun
3: gulai kunyit telur ayam. Jadi esok ada lagi resipi yang akan Azah kongsikan pula. Menerusi Ayuk ke Dapur.
0: Sampai berjumpa lagi.
3: Selamat mencuba.
0: Bye-bye.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ayuk ke Dapur. Ayuk ke Dapur.

Bila dah kabut-kabut jerebu, jangan fikir macam duduk dalam negara yang berkabus. Jerebu ini bahaya. Kurangkan aktiviti luar jika tidak perlu. Minum banyak air kosong. Janganlah pula buat pembakaran terbuka. Jumpa doktor bila mengalami bersin, batuk, sakit dada atau susah bernafas yang kerap. Pakailah topeng penutup mulut dan hidung bila berada di luar rumah. Kita tidak boleh mengelak dari pencemaran udara berskala besar, tapi kita boleh mengelak diri kita dari terus menjadi mangsa pencemaran udara. Selamatkan diri dari jerebu dan kami di Tawa FM akan menghindarkan anda dari stres memikirkan tentang jerebu dengan maklumat dan hiburan hanya di stesen pilihan anda. Ingat, jerebu bukan kabus.

murni. Kesederhanaan, bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan atau tindakan tanpa mengabaikan kepentingan orang lain. Contoh amalan dan aplikasi nilai kesederhanaan. Gaya hidup dan perbelanjaan, menguruskan kewangan dengan bijak, bercemas cermat serta tidak berbelanja secara berlebihan mengikut hawa nafsu. Pertuturan dan perilaku, berkomunikasi dengan sopan dan rendah diri tanpa bermegah-megah atau menunjuk-nunjuk kelebihan diri. Membuat keputusan, mempertimbangkan kesan tindakan terhadap orang lain agar tidak berat sebelah, adil dan harmoni untuk semua pihak. Penjagaan makanan dan kesihatan, mengambil makanan dan minuman secara bersederhana untuk menjaga kesihatan badan tanpa membazir. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh RTM, teman setia anda.

Siap-siaga, jangan lupa periksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh pemeriksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.

Alamak, sudah tersen lah pula. Aduh, sahih kah juga tu? Hish, memandai-mandai je aku ni, ba. Sebelum apa-apa jadi, baik aku minta maaf. Ingat, pastikan maklumat sahih, barulah picit sen. Pilihlah yang sahih seperti anda memilih Tau FM. Stay sen pilihan anda.

tidak bahagia dengan, tidak stres dengan orang yang tidak memberi kebaikan kepada diri, tidak berharapan terlalu tinggi pada sesuatu yang akan meranakan diri. Belajarlah untuk hidup tanpa kerisauan, kerana apa jua yang akan

0: kecemasan boleh saya bantu?
1: Encik, ada motor aksiden lah dekat sini encik. Langgar gajah kot.
2: Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam.
3: PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over.
4: MERS 999. Gunakan dengan berhemat.

0: Demikian Tawau FM.
1: Hello semua, masa sudah tiba, show layan bermula.

11.05 minit pagi ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya dan salam hari Isnin untuk anda semua rakan-rakan pendengar Tawau FM, stesen pilihan anda yang masih lagi setia mendengarkan kami menerusi 4 frekuensi utama 100.1, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz, dan juga kepada anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik dan juga portal radio RTM. Wan Je di sini, Muhammad Safwan bin Junid menemani anda untuk edisi hari ini 5 Oktober 2026 bersamaan dengan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, menerusi segmen Syok Layan sehingga ke pukul 3 petang nanti. Terima kasih juga kepada rakan-rakan penyampai DJ N dan juga DJ Qayyum AQ yang bersama dengan anda untuk segmen Rentak Pagi tadi berakhir 10 pagi. Dan seperti biasa untuk jam yang ini kita ada lagu-lagu kuasa 2. Kita juga akan turut mendengarkan formula kad gorgeous dan pastinya perkongsian info waktu solat untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat di zon 3 dan juga zon 4. Hari ini kami harapkan seperti biasa kesejahteraan anda, kesihatan anda, keselamatan anda, keceriaan anda pastinya di mana jua anda berada. Yang bekerja, selamat bekerja. Yang tengah beristirahat di rumah, hari ini off day barangkali, selamat beristirahat untuk anda. Dan yang memandu, hati-hati dalam pemanduan anda. Semoga sampai selamat sampai ke tujuan ataupun destinasi anda semua. Baik, kita akan buka tirai Syok Layan untuk edisi hari ini. Kita dengarkan lagu Pasal Duit, Kecing dari Shania Twain. Terus bersama dengan kami, Syok Layan, Tawau FM.

0: teruskan melangkah bersama Tawau FM pilihan Anda.
1: Siap siaga, jangan lupa periksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.
2: Eh, buat apa tuh? Bahaya memandu sambil menggunakan telefon bimbit nih. Utamakan keselamatan di jalan raya. Pesanan ikhlas daripada saya, Faizul. Selamat memandu.

0: teruskan melangkah bersama Tawau FM pilihan anda.
1: Ya, teruskan melangkah bersama dengan Tawau FM pilihan anda. Tapi melangkah tu hati-hati, okey? Jangan melangkah sambil main telefon bimbit, nanti jatuh ke parit. Oops. Okay. Dan juga pastinya kami ingin memperingatkan anda untuk tidak bermain telefon bimbit semasa memandu. Itu adalah satu tindakan yang membahayakan bukan sahaja nyawa anda, tetapi juga kepada pengguna nyawa pengguna jalan raya yang lain. Jadi tolong lah, jangan bertelefon ataupun sambil scroll TikTok, Facebook, media sosial lain sambil memandu. Terutama mereka, kebanyakan daripada mereka mengambil peluang, okay, dalam kesesakan lalu lintas tu, di situlah dia scroll telefon bimbit. Jangan, ya, kalau mahu dengar lagu pun boleh bluetooth ke speaker kereta sendiri. Jadi senanglah layan lagu di situ. Jangan pegang telefon sebelah, dan sebelah tangan lagi memegang steering. Tidak di galakkan dan kalau boleh ditegah sama sekali daripada dilakukan oleh anda semua, ya. Baik, seperti biasa kita ingin lalu-lalu karakan pendengar kita untuk mengirimkan ucapan dan salam menerusi WhatsApp Tawau FM 0194903838 dan juga di Facebook rasmi Tawau FM Stesen Pilihan Anda. InsyaAllah kita akan bacakan ucapan-ucapan dan juga dedikasi daripada anda semua di jam yang kedua syok layan ini menerusi Zon Janji Rock, dan insyaAllah kita akan turut berkongsikan pelbagai info kepada anda. Terus setia bersama dengan kami, lagu terbaru dari Rizky Febian, Adu Pandang, menghiburkan anda di Syok Layan.
2: Teruskan memilih Tau FM sebagai stesen pilihan anda. This is your radio, your station. Dan nikmati ini lagu terbaru.

0: dibasahi hujan. Meneruskan lebih muzik dan maklumat untuk anda. Rangkum interpretasi Show Layan 11.3. All the hits, one station. Tower FM, cuaca bukan penghalang.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimi dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Ya, Tawau FM, stesen pilihan anda. Tadi anda telah pun berhibur bersama-sama dengan sebuah lagu retro dari Dahlan Zainuddin berjudul Kisah Seorang Biduan. Waktu sekarang sudah pun 11.28 minit pagi. Baik, Belanjawan 2027 ya, bakal dibentangkan pada 9 Oktober ini dan dijangkakan kekal bercirikan pengembangan menyokong pertumbuhan ekonomi di samping memperkukuh kedudukan fiskal negara serta meningkatkan pendapatan rakyat. Menurut pakar ekonomi ya, Profesor Dr. Muhammad Azlan Shah Zaidi, pendekatan itu mengambil kira ketidaktentuan ekonomi global selain keperluan mengurus perbelanjaan pembangunan dan operasi kerajaan secara lebih berkesan ya. Menurut beliau, pertumbuhan ekonomi kita semakin meningkat walaupun dalam keadaan ekonomi global yang tidak memberangsangkan, kita perlu memastikan pertumbuhan ekonomi kita melebihi daripada kos pembiayaan hutang kerajaan. Itu pendapat beliau yang pertama. Dan beliau menambah lagi, sekiranya pertumbuhan ekonomi dapat dikekalkan melebihi kos pembiayaan hutang, kerajaan masih mempunyai ruang untuk mengurus keuangan dan belanjawan dengan lebih baik kerana pertumbuhan ekonomi akan membantu meningkatkan hasil kerajaan. Dan beliau menambah lagi ya, Belanjawan 2027 juga dijangka terus menumpukan kepada sektor-sektor utama seperti pendidikan, kesihatan, pembuatan dan perkhidmatan. Dan beliau juga menambah pandangan bahawa peranan sektor swasta sebagai penggerak utama ekonomi wajar diperkasa menerusi sokongan dan galakan bersesuaian daripada kerajaan. Apapun, kita nantikan nanti 9 Oktober ini pembentangan Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar bin Ibrahim ya. Dan nanti kita akan kongsikan jugalah apa yang diharapkan oleh banyak sektor sebenarnya, termasuklah mahasiswa. Kenapa dengan mahasiswa? Nanti kita akan kongsikan dari masa ke masa. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan dengan lagu-lagu Kuasa Dua. Jom kita berhibur bersama-sama dengan himpunan lagu dari Aina Abdul.
1: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Stesen pilihan anda.
1: Whatever you do, you listen to Tawau FM.
2: Ya, Tawau FM, stesen pilihan anda. Itu dah tadi lagu-lagu Kuasa Dua bersama-sama dengan Aina Abdul. Lagu pertama tadi dipetik dari album Imaji, album studio sulung dari Aina Abdul. Lagu yang dicipta sepenuhnya oleh Aina dan diterbitkan pada tahun 2022. Dan lagu kedua tadi, lagu Sesaat judulnya, yang telah pun mendapat kolaborasi bersama-sama dengan komposer dan penulis lirik dari Indonesia. Ciptaan sepenuhnya oleh Fabio Asher, Trakast dan juga Yafi Arya, merupakan single digital yang diterbitkan pada tahun lepas. Ya, itu dia tadi, selesai sudah dengan lagu-lagu Kuasa Dua bersama-sama dengan Aina Abdul. Dan tiba masa untuk kita dengarkan berkongsi dari Kak Gojas cara untuk menghilangkan kutu dengan menggunakan bawang putih.
3: Formula bukan separam, formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Gojas yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan.
4: Hai Kak, ada apa aku nampak kawan ku tu?
5: Eh, kenapa kawan ku? Kawan mungkin banyak je masalahnya.
4: Dahlah aku tahu, semua kawan ku ada masalah. Ini salah masalah kesihatan.
5: Masalah kesihatan. Ini kenapa?
4: Yang ini anu ba,
5: macam pasal apa?
4: Aku nampak macam selalu dia bersisir-sisirkan, ada yang jatuh-jatuh macam aku terus ku lari.
5: Kutu.
4: Masih di luar. Ya, berkutu kali kan?
5: Berkutu batu.
4: Aduh, kesiannya.
5: Boleh cuba petuan ni kasih hilang kutu.
4: Macam mana
5: nak ulas bawang putih?
4: Bawang putih?
5: Kupas tumbuk sampai lumat, lepas tu campur minyak masak. Okey?
4: Okey, okey, okey.
5: Lepas tu lumurkan pada keseluruhan rambut hingga kulit kepala. Kesekena tu kulit kepala. Lepas tu balut dengan kain selama 1 jam. Biarlah lama. Sebab baik kutu kan? Lepas sudah 1 jam, baru cuci dengan bersih. Gitu je. Guna ulas bawang putih.
4: Nantilah aku kasih tahu dia. Kembang bulu ku kak, ya Allah.
5: Bulat sebut pun Kak Gojas pun geli sudah.
3: Nak cantik, nak sihat,
1: dengarkan
3: Formula Kak Gojas setiap hari di Tawau FM.

0: دوام أف أم ومحطة من اختيارك.
1: Baiklah saudara, berikut dikongsikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini Isnin 5 Oktober 2026 bersamaan dengan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Pagi zon 3 Lahadatu, sila bukan kunak sahabat sempurna, tungku dan bahagian Tawau Timur. Waktu solat fardu zuhur 11.57, fardu asar 3.10 minit petang, fardu maghrib 5.57 minit petang, fardu isyak 7.07 minit malam, dan fardu subuh pagi esok 4.45 minit pagi. Manakala bagi zon 4, Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kalabakan dan bahagian Tawau Barat, waktu solat fardu zuhur tepat pukul 12.30 hari, fardu asar 3.13 minit petang, fardu maghrib 6.01 minit petang, fardu isyak 7.10 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.48 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Unit Falak Pejabat Mufti Negeri Sabah.

Ya, Tawau FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 11.51 minit pagi. Lebih kurang dalam 9 minit lagi kita bakal memberikan laluan kepada waktu solat fardu zuhur. Dan telah pun dimaklumkan tadi menerusi info waktu solat, maksudnya waktu solat fardu zuhur untuk zon 3 Tawau Timur 11.57 dan juga untuk Tawau Barat tepat pukul 12 tengah hari. Rakan-rakan pendengar kita, terus kirimkan ucapan dan salam anda menerusi WhatsApp dan juga di Facebook. InsyaAllah jam yang kedua nanti kita akan berhibur menerusi Janji Rock dan juga ucapan-ucapan anda akan disampaikan di ruang udara Tawau FM, dan info-info kita akan turut kongsikan kepada anda selepas kita memberikan laluan kepada waktu solat fardu zuhur. Terus setia bersama dengan kami di Tawau FM, stesen pilihan anda. Ini dia Rabithah, belum pernah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Setiap manusia memiliki sekeping hati, dan di dalamnya lah letaknya ketenangan, kebahagiaan dan kepuasan hidup seorang manusia. Justru bagaimanakah hati ini ingin mencapai ketenangan yang sebenar? Hati sama seperti seekor ikan yang akan dapat berenang dengan selesa apabila berada di dalam air. Saat dikeluarkan daripada air, ikan tersebut akan menggelupur dan kian lama kian menjumpai nafas terakhirnya. Justru itu, marilah bangunkan hati, hidupkan hati dengan punca ketenangan yang sebenar, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah menyebut dalam Al-Quran, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, hanya senya dengan mengingati Allah hati akan menjadi
1: tenang. An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salah.

0: الأسقام والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan juga muslimat, Tawaw FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur, dan masuknya waktu solat fardu asar nanti adalah pada pukul 3.13 petang. Tawaw FM.

0: Malaysia, Tawau FM, pilihan anda.
1: Sirah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, apabila Bilal berseru kepada kaum muslimin tentang Umayyah bin Khalaf, maka berdatanganlah sekumpulan kaum muslimin dengan pedang penyebar maut di tangan mereka dan mengepung Umayyah beserta anaknya yang berperang di pihak Quraisy. Sementara Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu tidak dapat berbuat apa-apapun, bahkan juga tidak dapat melindungi bajunya yang telah terkoyak oleh desakan orang ramai dan mandangkan ahad-ahad. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, hari-hari berlalu dan Makkah dibebaskan dengan mengetuai 10,000 kaum muslimin. Rasulullah SAW memasuki kota itu bersyukur dan mengucapkan takbir. Baginda sallallahu alaihi wasallam terus menuju Ka'bah yang telah dipenuhi berhala oleh kaum Quraisy dengan bilangan hari dalam setahun, yaitu tidak kurang dari 360 berhala yang benar telah datang. Hancur luluhlah kebatilan. Mulai hari itu tidak ada lagi Lata, Uzza atau Hubal. Dan semenjak itu manusia tidak lagi menundukkan kepalanya kepada batu atau berhala. Dan tak ada lagi yang mereka puja sepenuh hati kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Tunggal lagi Esa, Maha Tinggi dan Maha Besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki Ka'bah dengan membawa Bilal sebagai teman. Baru saja masuk, Baginda sallallahu alaihi wasallam telah berdepan dengan sebuah patung pahatan menggambarkan Ibrahim alaihissalam sedang berjudi dengan menggunakan anak panah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat marah dan geram sabdanya yang bermaksud, "Semoga mereka dihancurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah datuk moyang kita melakukan perjudian sedemikian, dan Ibrahim alaihissalam itu bukanlah seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani, tetapi seorang yang beragama suci dan seorang muslim dan sekali-kali bukan dari golongan musyrik." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Bilal naik ke bahagian atas masjid untuk mengumandangkan azan. Maka Bilal pun azanlah, dan amboi alangkah mengharukan saat itu, tempat itu dan suasana kala itu. Aktiviti kehidupan di Makkah terhenti, dan dengan jiwa yang satu, ribuan kaum muslimin dengan hati yang khusyuk dan secara berbisik-bisik mengulangi kalimah demi kalimah yang diucapkan Bilal. Orang-orang musyrik di rumahnya masing-masing hampir tidak percaya dan bertanya-tanya dalam hati mereka seperti mana berikut. Inikah dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang miskinnya yang tempo hari terhalau dan telah meninggalkan kampung halamannya? Betulkah dia seorang lelaki yang telah mereka halau dan musuhi serta mereka siksa kaum kerabatnya? Betulkah dia yang beberapa saat yang lalu nyawa mereka telah ada di tangannya, namun diberikan ampunan ke atas mereka dengan katanya, "Pergilah kamu sekalian, engkau semua adalah orang-orang yang bebas." At-tuluqa. Apa yang berlaku seterusnya kita akan sambung di lain pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirah. Ditawa.

Lebulkanlah rinduku ini agar bisa aku menikmati belayan kasih yang

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Johan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa kali pertama pada tahun 1961 telah dimenangi oleh peserta dari Malaysia, iaitu Tuan Haji Ahmad bin Maksum Pergau. Naik Johan disandang oleh Tuan Haji Ismail Hashim, juga peserta dari Malaysia. Manakala tempat ketiga dimenangi oleh peserta dari Indonesia. Satu hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati.
2: #PenyiaranJakim. Awal FM.

0: Power FM.
1: Pilihan anda.
0: Power FM, stesen pilihan anda. 12.21 minit tengah hari waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya dan salam tengah hari untuk anda semua rakan-rakan pendengar Tawau FM, stesen pilihan anda yang masih setia bersama dengan kami. Jam yang kedua, Syok Layan edisi 5 Oktober 2026 bersama anda dengan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Masih bertemankan Wan J di sini menemani anda sehingga ke pukul 3 petang nanti. Kepada anda yang tengah menikmati makan tengah hari, selamat makan tengah hari untuk anda yang tengah rehat-rehat, kan mungkin bekerja. Waktu sekarang adalah waktu rehat, ada selamat berehat, beristirahat untuk anda. Dan jangan sampai, kalau tertidur pun jangan terlebih tidur ya, takut nanti terlajak pula jam 2 sampai 2 lebih dia tidur. Pertama-tamalah hujan sekarang kan, apapun, yeay, ramai yang mungkin merasakan keterujaan dan merasakan kegembiraan sebab akhirnya di bumi Tawau ini hujan turun dengan agak lebat jugalah, dan tapi cuaca masih cerah dan mudah-mudahan ini menjadi asbab untuk berkurangnya ya jerebu yang berlaku ketika ini, dan mudah-mudahan bacaan IPU di tempat kita dan juga di sekeliling kita pun akan terus bergerak ke arah yang lebih sihat. Kan, macam mana dengan keadaan cuaca di tempat anda, rakan-rakan kita di Sempurna, Kunak, Lahad, Datu, ataupun mungkin ada yang berada di Kota Kinabalu, ada yang mungkin berada jauh dari negeri Sabah, di luar negeri Sabah pun, anda semua boleh kongsikan kepada kami keadaan cuaca di tempat anda. Apapun, kita ingin menyapa rakan-rakan pendengar kita yang mengirimkan ucapan di WhatsApp Tawau FM. Terlebih dahulu, kita ada Sam Kromox paling awal tadi mengirimkan ya, macam biasa Batu Dua Sadani di bengkel. Salam untuk Dolly Saren, Aida, Nur Jeruk, Rahimah Imah, Julik, Sudik, Stay Cool, semua rakan geng bengkel, Bompa, family Sam walau di mana saja berada, dengan ucapan ceria-ceria selalu. Terima kasih Wan J. Terima kasih juga Sam. Kita ada Jadil Sujadil, Boni, Assalamualaikum Bro Wan J. Waalaikumsalam. Salam macam cantik macam comel untuk semua pendengar Tawau FM dan yang masih mengenali diri ini, semoga kalian sihat selalu. Ada pantun. Wah, hari ini ada pantun dari si Sujadil ya. Burung berkicau di atas awan, bulunya jatuh di tengah ladang, berhibur Wan J di syoknya layan dengan muzik yang bergoyang. Wow, terima kasih Bro Wan J. Okay, dia mau request lagu Angkat Kaki. InsyaAllah nanti selepas Janji Rock kita akan pasangkan lagu Angkat Kaki, lagu yang diminta oleh rakan kita Jadil Sujadil. Baik, macam yang saya katakan tadi, kita akan berhibur dengan lagu-lagu rock tempatan dan juga antarabangsa menerusi zon Janji Rock ini. Kita akan berhibur dengan lagu rock yang pertama untuk hari ini, Air Mata Jernih dari kumpulan BPR. Terus bersama dengan kami, Janji Rock Tawau FM.

0: Yanji Rock.
1: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
3: Janji Rock!

Jalan Jerok, Tower FM, stesen pilihan anda, 12.36 minit tengah hari. Baiklah, Belanjawan 2027 telah pun saya maklumkan tadi bakal dibentangkan pada 9 Oktober ini, insyaAllah. Dan penyediaan banyak peluang pekerjaan berkualiti dan peningkatan peruntukan pembangunan infrastruktur antara harapan yang disuarakan oleh kebanyakan belia di seluruh negara, terutamanya juga termasuklah golongan belia di Kelantan menjelang pembentangan Belanjawan 2027. Dan keutamaan ini penting bagi memperkokoh ekonomi negeri selain membendung penghijrahan anak muda ke negeri-negeri lain untuk mendapatkan pekerjaan dan membina kerjaya. Itu di Kelantan. Saya rasa harapan yang sama juga diinginkan oleh rakan-rakan belia kita di seluruh negara, termasuklah dan khususnya di negeri Sabah, juga di daerah Tawau ini ya. Kita pastinya mengharapkan lebih banyak peluang pekerjaan untuk belia-belia kita dan banyak lagi peruntukan disalurkan kepada inisiatif-inisiatif untuk membantu golongan belia dan juga mungkin golongan penganggur untuk mendapatkan pekerjaan. Mudah-mudahan kita sama-sama nantikan pembentangan Belanjawan 2027 yang insyaAllah bakal dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada 9 Oktober nanti. Baik, lagi sapaan daripada rakan pendengar kita, Nisha Alicia. Assalamualaikum. Hai hai Wan J, katanya, apa khabar? Semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Amin. Lokasi sekarang di rumah saja ni, sambil layan Tau FM. Info cuaca sekarang 11.34 pagi tadi, mendung saja. Mungkin disempurna hujan sudah kan. Salam syok layan Janjirau untuk semua keluarga Nisha, rakan-rakan pendengar setia Tau FM di mana pun berada. Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki dan sentiasa dalam lindungan Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Layan terus Tau FM, mantabah bertemankan DJ Wan J dengan hiburan best-best. Terima kasih, selamat berkonti. Terima kasih juga Nisha Alicia dari Sempurna. Rakan-rakan kita lain, terus kirimkan ucapan dan salam anda di WhatsApp dan juga di Facebook rasmi Tawau FM, stesen pilihan anda. Berjumpa lagi bersama dengan lagu dari kumpulan UK. Ini dia, Kau Satu-Satunya Janji Rock.

0: di Tau FM pilihan anda.
1: Janji Rock, Tawau FM, stesen pilihan anda, 12.50 minit tengah hari ketika ini. Baik, ini saya ingin kongsikan kepada anda berkenaan dengan My Ubat. Ha, kenapa dengan My Ubat ya? Bagi mereka yang mungkin selalu mendapatkan temu janji ataupun mendapatkan bekalan ubat dari hospital disebabkan oleh sakit-sakit tertentu, berita baik untuk anda, tidak perlu lagi berulang-alik ke klinik atau hospital untuk mengambil bekalan ubat. Kerana Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah pun menyediakan kemudahan penghantaran ubat melalui POS ataupun UMP tanpa charge kepada warga negara Malaysia yang bermula pada 1 Oktober 2026 baru-baru ini dan boleh dinikmati oleh pesakit yang membuat permohonan menerusi aplikasi My Ubat. Percuma sahaja ya. Ini merupakan peruntukan one-off sebanyak 5 juta yang ditaja sepenuhnya disalurkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan bungkusan ubat yang diproses bermula 1 Oktober 2026 disasarkan kepada lebih 87,000 pesakit dijangka menerima manfaat secara langsung setiap bulan. Dan ini adalah merupakan syarat-syarat kelayakan warga negara Malaysia sahaja pesakitnya dan anda perlu memohon perkhidmatan melalui aplikasi My Ubat dan pembiayaan charge pengantaran berterusan sehingga had maksimum tuntutan 5 juta dicapai ya. Dan ini dapat memberikan manfaat impaknya kepada pesakit ya. Antara manfaat yang diterima adalah kemudahan dan keselesaan, convenience tanpa perlu anda pergi ke hospital ataupun klinik untuk mendapatkan bekalan ubat. Habis tu balik ke rumah lagi. Kadang-kadang ada pesakit-pesakit ni yang terdiri daripada warga tua yang susah mendapatkan e-hailing ataupun tiada kenderaan sendiri untuk pergi mengambil bekalan ubat. Ini merupakan sesuatu yang mudah dan memberikan keselesaan kepada mereka. Kemudian ia juga menjimatkan masa dan kos selain daripada kesinambungan rawatan terjamin. Ya, tidak adalah putus bekalan ubat akibat terutamanya bagian pedalaman ya, pesakit-pesakit yang tinggal di pedalaman kadang-kadang mereka juga mempunyai masalah pengangkutan untuk mendapatkan bekalan ubat dan ini merupakan satu aspek ataupun satu elemen yang boleh membantu meneruskan ya kesinambungan rawatan mereka yang mungkin merupakan pesakit ya di hospital berkenaan tetapi perlu mendapatkan bekalan ubat secara berterusan dan ini juga dapat mengurangkan kesesakan fasiliti. Tidak perlulah anda beratur ya, sekali lagi khusus kepada warga tua ataupun mereka yang mempunyai sakit yang agak teruk, mereka perlu mendapatkan bekalan ubat berterusan. Andakanlah mereka mau berbaris lagi kan. Dengan adanya My Ubat ini, itu dapat dikurangkan ya. Jadi senang saja muat turun aplikasi My Ubat di App Store ataupun Google Play ataupun App Gallery dan anda boleh daftar dan terus mendapatkan perkhidmatan aplikasi My Ubat ya. Dan impak platform digital My Ubat ini disasarkan kepada 893,000 lebih daripada 893,000 pengguna berdaftar dan 6 juta, lebih dari 6 juta urusan janji temu bekalan ubat dapat diuruskan. Sekali lagi, aplikasinya adalah My Ubat. Baik, sudah 12.54 minit tengah hari. Satu tengah hari kita akan ke Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media untuk mendengarkan utama satu tengah hari. Meribu dahulu dengan SYG Sofia Hujan. Terus bersama dengan kami, Janji Rock, Tawau FM.

0: Terdahulu dalam ucapan pembukaan mesyuarat ketiga penggal kelima Parlimen ke-15, Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Dato' Seri Dr. Ramli Mohd Noor berkata, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenankan 7 akta diluluskan dalam mesyuarat yang berlangsung pada 22 Jun hingga 16 Julai lepas. Akta berkenaan ialah Akta Sistem Insurans Pekerjaan Pindaan 2026 dan Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak Pindaan 2026. Turut diperkenankan Akta Kumpulan Wang Amanah Negara 2026, Akta Pengangkutan Jalan Pindaan 2026, Akta Perlindungan Saksi Pindaan 2026, Akta Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 dan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia Pindaan 2026. Peruntukan Belanjawan 2027 perlu diberi penekanan terhadap pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET, khususnya pembangunan kemahiran berteknologi tinggi selari keperluan industri dan perubahan lanskap pekerjaan masa kini. Ketua Sekretariat Majlis TVET Negara, Teknologis Dr. Azmi Muhammad Yunus berkata, selain memastikan program TVET sedia ada terus dilaksanakan, peruntukan baharu perlu menyokong peningkatan tahap kemahiran serta penglibatan industri yang lebih kukuh.
1: Walaupun dalam keadaan fiskal yang mencabar, kita harap supaya peruntukan yang sesuai dapat diberikanlah kepada TVET supaya program-program sedia ada dapat diteruskan dan peluang pendidikan dan latihan kemahiran kepada anak-anak muda masih dapat diteruskan seperti biasa. Selain daripada program-program sedia ada yang ada di institusi-institusi di bawah pelbagai kementerian, kita harap ada program-program baru yang dapat meningkatkan kemahiran pada tahap yang lebih tinggi. Ada juga program-program yang ada kerjasama dengan industri lah.
0: Teknologis Dr. Azmir Muhammad Yunus.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu kini berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi bagi menghadapi musim monsun timur laut MTL yang dijangka bermula pada hujung bulan ini. Pengarahnya, Kamsah Kamal Muhammad berkata, langkah awal yang diambil melibatkan penyelarasan bersama pelbagai agensi keselamatan serta persediaan di kesemua 508 sekolah di seluruh negeri itu.
4: Kalau ikut daripada ramalan Jabatan Meteorologi dan juga GPS maklumkan bahagia akhir Oktober inilah. Jadi segala langkah siaga di peringkat jabatan telah pun kita laksanakan dan telah pun dititiskan peringatan-peringatan kepada guru, kepada pelajar, pihak sekolah dan juga kepada ibu bapa.
0: Kementerian Pendidikan turut menyediakan peruntukan bagi penyelenggaraan tandas dan bilik yang akan dijadikan pusat pemindahan sementara PPS. Luar negara, Parti Green United Kingdom secara rasmi mengambil pendirian anti-Zionis selepas anggotanya meluluskan usul yang mengisytiharkan Zionisme sebagai satu bentuk perkauman. Usul itu diluluskan dengan 1,022 undi pada persidangan tahunan parti berkenaan di Brighton sekaligus menjadikannya dasar rasmi parti. Menurut agensi berita dan maklumat Palestin, usul berkenaan turut menegaskan komitmen parti terhadap pembebasan dan hak rakyat Palestin untuk kembali ke tanah air mereka. Seramai 12 individu berusia 22 hingga 52 tahun yang disyaki mempunyai kaitan dengan rangkaian Daulah Islamiah dan kumpulan pengganas lain ditahan dalam operasi berasingan di 6 wilayah Indonesia, antaranya Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Riau dan Maluku Utara. Jurucakap Unit Anti Keganasan Polis Nasional Indonesia, Detasmen Khas 88, Densus 88, Mahendra Eka Wardana berkata, operasi sejak Jumaat lalu turut menemukan aktiviti disyaki latihan fizikal, menembak dan latihan berkaitan kegiatan pengganas. Siasatan masih diteruskan. Piala Asia FIFA 2026, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan selamat menjujaya kepada skuad Harimau Malaya yang bakal berdepan Vietnam dalam perlawanan penentuan tempat ketiga petang nanti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Prestasi kewangan persekutuan catat lebihan RM2.18 bilion. Agong Perkenan 7 Akta diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Janji Rock di Tau FM, pilihan anda.
1: Jirok Tau FM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali bersama dengan 1J, jam yang ke 1, 2, 3 untuk show lah ya. Dan jam kedua Janji Rock edisi hari ini 5 Oktober 2026, bersama dengan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baiklah, saudara, 20th Asian Games ataupun Sukan Asia yang ke-20 telah pun melabuhkan tirainya kemarin. Dan alhamdulillah, kontingen Malaysia di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 telah pun memungut 9 pingat emas, dan ini menyamai pencapaian terbaik negara di pentas Sukan Asia seperti yang dicatatkan di Guangzhou pada 2010. Ya, jadi kita sebagai warga Malaysia, warga negara Malaysia, ingin mengucapkan terima kasih kerana anda semua telah pun memberikan yang terbaik dan menjadi kebanggaan rakyat Malaysia. Untuk mencapai 9 emas itu ataupun untuk memperoleh 9 emas itu bukannya mudah, ya, dan mereka telah melakukan sehabis baik dengan latihan intensif, latihan berterusan sepanjang tahun untuk membuat persediaan bagi Sukan Asia Aichi Nagoya tersebut. Dan alhamdulillah, 9 emas telah pun kita perolehi menerusi kontingen negara yang telah pun rasanya mungkin sudah balik sampai ke tanah air, ya. Alhamdulillah. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri, Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri, telah pun menyatakan ucapan tahniah beliau menerusi perkongsian ataupun siapan di Facebook rasmi Tawau FM, stesen pilihan anda. Bukan Tawau FM, ya. Facebook beliau, di menerusi Facebook Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tahniah diucapkan sekali lagi kepada kontingen negara kita. Apapun, satu lagi kita ingin kongsikan kepada anda, ya. Petang ini pada pukul 5 petang, Malaysia bakal bertemu dengan Vietnam untuk perlawanan penentuan tempat ketiga FIFA ASEAN Cup 2026. Jadi anda boleh saksikan perlawanan tersebut secara langsung di saluran Sukan Plus dan juga RTM Klik. Anda muat turun saja RTM Klik, dan bagi anda yang mempunyai televisyen yang boleh tengok Sukan Plus di televisyen, boleh terus ke sana. Tapi kalau tidak ada, anda boleh tengok secara mobile di telefon bimbit anda masing-masing, muat turun RTM Klik, percuma sahaja. Okey, baiklah, 1.26 minit tengah hari ketiga ini. Seketika nanti kita akan ke Sabah FM untuk mendengarkan berita dari Sabah FM. Terus kirimkan ucapan dan salam anda di WhatsApp dan di Facebook, kita akan bacakan nanti dari masa ke masa. Ini dia Metal Asia dan juga Ning by Zura, Puspasari Penawar Putri.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam Berita Sabah FM. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di Sabah sehingga 3 petang ini. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, memaklumkan ia melibatkan kawasan Kudat, pedalaman Kuala Penyu, Beaufort, Membakut, Keningau dan Tambunan, Pantai Barat, Tawau, Kunak, Lahadatu dan Semporna serta Sandakan, Paitan. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang juga dijangka berlaku di kawasan perairan Sabah sehingga 3 petang ini. Keadaan itu boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian 3.5 meter. Ia berbahaya kepada bot-bot kecil. Manfaat pelancongan Sabah kepada lebih ramai komuniti tempatan. Sabah menggalakkan pelancong ke negeri ini tinggal lebih lama dan meneroka destinasi di luar tumpuan pelancongan sedia ada. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Jaffri Arifin berkata, Sabah mempunyai potensi besar untuk menawarkan pengalaman pelancongan berasaskan budaya dan komuniti setempat. Usaha itu memerlukan kerjasama erat dengan pemain industri bagi membangunkan jadual perjalanan baharu serta mengukuhkan hubungan dengan pemain industri dan pengusaha pelancongan tempatan. Datuk Jaffri menyatakan demikian dalam perasmian penutupan pameran dan persidangan pelancongan seni dan budaya antarabangsa 2026 di Kuala Lumpur. Seorang lelaki 56 tahun ditahan dalam operasi membanteras kegiatan penyambungan paip air secara haram di Jalan Sulaman Sepanggar pada Ahad. Operasi dilaksana Polis Bantuan Jabatan Air Sabah bersama penguatkuasa Jabatan Air Bandaraya Kota Kinabalu. Susulan maklumat daripada orang awam, Pengarah Jabatan Air Sabah Chi Chun Cheh berkata, pemeriksaan di lokasi pada 3.45 petang menemui 5 individu dipercayai terlibat dalam kegiatan berkenaan. Bagaimanapun, 4 individu terbabit melarikan diri. Pasukan operasi turut merampas beberapa barangan yang dipercayai digunakan untuk penyambungan paip tidak sah. Individu yang ditahan dibawa ke balai polis untuk tindakan dan siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 49A dan 49B Enakmen Bekalan Air Sabah 2003. Usaha menyemai semangat patriotisme dan memperkukuh disiplin dalam kalangan warga IPD Pinampang terus diperkasa. Menerusi program amalan nyanyian lagu Negaraku dan lafaz ikrar rukun negara, program diketuai Ketua Polis Daerah Pinampang Superintendent Sam Newton itu disertai barisan pegawai kanan dan rendah serta pegawai awam IPD berkenaan. Berucap dalam majlis itu, Superintendent Sammy menekankan aspek disiplin, kebersihan tempat kerja serta kepentingan merekod setiap arahan dengan teratur bagi memastikan kelancaran tugas. Beliau turut mengingatkan pegawai dan anggota yang terlibat dengan pertukaran mematuhi tarikh melapor diri ditetapkan. Dalam pada itu, warga IPD Pinampang juga dinasihatkan supaya menitikberatkan penjagaan kesihatan dan pelindungan insurans kesihatan sebagai persediaan masa hadapan. Hubungan erat antara Konsulat Jeneral Republik Rakyat China di Kota Kinabalu dan pengamal media Sabah terus diperkukuh. Menerusi program Persahabatan Bowling China Sabah kali kedua, menghimpunkan 30 pengamal media. Timbalan Konsul Jeneral China di Kota Kinabalu, Sue Xiao Ning berkata, media Sabah memainkan peranan penting dalam memperkukuh persahabatan serta mengeratkan hubungan dua hala antara rakyat Sabah dan China. Kerjasama itu bukan sekadar menerusi aktiviti sukan, malah merangkumi pelbagai program pertukaran termasuk lawatan media ke China serta pertandingan esei dan pidato. Pihaknya turut merancang memperluas kerjasama bersama Persatuan Wartawan Sabah SJA menerusi penganjuran program baharu termasuk pertandingan penulisan esei berkaitan pandangan wartawan Sabah terhadap China. Sekian berita tadi disunting Jenora Mahin dari Seksyen Berita Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: kesederhanaan, bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan atau tindakan tanpa mengabaikan kepentingan orang lain. Contoh amalan dan aplikasi nilai kesederhanaan. Gaya hidup dan perbelanjaan, menguruskan kewangan dengan bijak, berjimat cermat serta tidak berbelanja secara berlebihan mengikut hawa nafsu. Pertuturan dan perilaku, berkomunikasi dengan sopan dan rendah diri tanpa bermegah-megah atau menunjuk-nunjuk kelebihan diri. Membuat keputusan, mempertimbangkan kesan tindakan terhadap orang lain agar tidak berat sebelah, adil dan harmoni untuk semua pihak. Penjagaan makanan dan kesihatan, mengambil makanan dan minuman secara bersederhana untuk menjaga kesihatan badan tanpa membazir. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh RTM, teman setia anda.
1: Sampai jumpa.

0: Janji Rock.
1: Janji Rock, Tawau FM, stesen pilihan anda. 1.40 minit tengah hari waktu ini. Baiklah, sebelum kita berhibur dengan lagu-lagu kuasa dua, kita baca lagi respon-respon ataupun ucapan daripada rakan pendengar kita. Di Facebook kita ada Mami Jun. Assalamualaikum. Hai Wan J, selamat tengah hari. Selamat bertugas layan Tawau FM, stesen pilihan anda. Salam syok layan Janji Rock untuk keluarga tersayang di mana jua berada. Nur Ashikin, Bonda Tantari, Alice Raymond, Harimin Duari, Daras Kanjo, Senita Bedos, Zila Novela, Fatimah Haris, geng Ki Artis Sri Balung, Puan Marini, Elias Amy Hassan. Semoga ceria selalu dan sihat walafiat. Amin. Janji Rock. Okay, DJ Wan, terima kasih. Mami Jun. Kemudian kita ada rakan kita Faldi Sari di WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Janji Rock untuk semua pendengar Tawau FM. Semoga hari ini lebih baik dari semalam. Selamat bertugas Wan J. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Raj Bidiri dari Premis Kerajaan. Assalamualaikum DJ Wan J. Salam syok layan kepada semua pendengar Tawau FM. Tidak kira di mana berada. Salam untuk rakan-rakan saya Wahid Osman, Muhammad Ali, Kak Su, Kak Ana, isteri Nurul Aidah, Joko Sazali, pegawai-pegawai LAPKP, Batch 84 SMKUT, Ismail dan ramai lagi. Semoga sentiasa dalam kesihatan, keadaan sihat walafiat. Dan kepada semua yang memandu, hati-hati di jalan raya. Ingat orang tersayang. Kepada DJ, selamat bertugas. Okey, terima kasih. Juga kita ada Aiman dari Taman Ria. Selamat bertugas DJ Miau Miau. Ingin mengucapkan selamat hari Isnin untuk semua pendengar Tawau FM. Tidak kira di mana berada, kenal atau tidak, selamat tengah hari. Pastikan Tawau FM radio teman anda selalu. Untuk Wan J, tidak pergi jogging kah? Okey, terima kasih Aiman. Jumpa nanti petang. Gitu kan. Okey, terima kasih. Juga ada Cik Ini. Hai Wan J, salam Janji Rock semua aktivis. Aktivis ya Tawau FM, layan terus sampai 7 malam. Terima kasih Ciki Nini. Juga ada Tantari Mas Mira, dikirimkan emoji di Facebook rasmi Tawau FM. Terima kasih banyak-banyak. Manis Bok, kenapa di delete message tu? Okey, terima kasih untuk ucapan-ucapan yang anda kirimkan menerusi Facebook rasmi dan juga di WhatsApp Tawau FM, stesen pilihan anda. Baiklah, seketika nanti kita akan berhibur dengan lagu-lagu kuasa 2, dan juga insyaAllah kita akan berkongsikan banyak info hari ini, slogan, pasal slogan Malaysia Truly Asia. Okey, kenapa dengan slogan itu, nanti kita akan kongsikan. InsyaAllah kita akan kongsikan juga nanti berkenaan dengan air fryer. Kenapa dengan air fryer, semuanya kita akan kongsikan insyaAllah di jam yang terakhir nanti. Apapun, lagu-lagu kuasa 2 bakal menghiburkan anda selepas ini. Jadi terus setia bersama-sama dengan kami di Tawau FM, stesen pilihan anda.
2: Bila cinta berakhir.
3: Wah, wah, wah, Rock nampaknya.
4: Lah, kakak ni baru seorang mau tangkap layan lagu Ella.
3: Banyaklah kau punya Ella, Rock. Rock juga. Solat ke sayang?
4: Bereslah, Kak.
3: Alhamdulillah.
4: Kita Rock ni biar beriman.
3: Kalau gitu, senanglah hati kakak ni.
2: Bila cinta berakhir.
4: Percayalah, kakak.
0: Janji Rock di Tawau FM setiap hari. Janji Rock. Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Tawau. Tawau FM, radio pilihan anda.
2: Ya, Tawau FM, radio pilihan anda. Itu dah tadi hiburan lagu-lagu Kuasa 2 bersama-sama dengan Simple Plan dengan judul lagunya. Antara lagu yang paling popular dari mereka, Perfect. Dan lagu pertama tadi berjudul Jet Lag. Yang mana lagu tersebut, Simple Plan telah pun berkolaborasi bersama-sama dengan band dari Indonesia Kota. Dan ada satu versi lagi, Simple Plan berkolaborasi pula bersama-sama dengan Natasha Bedingfield dengan tajuk yang sama, Jet Lag. Baik, 1:53 minit tengah hari sudah ketika ini. Kita bakal kembali bersama-sama di jam yang terakhir. Syok Layan, hiburan Janji Rock akan diteruskan lagi di setengah jam yang seterusnya. Dan selepas itu barulah kita akan bersama-sama berhibur dengan lagu-lagu pelbagai menerusi segmen Syok Layan. Teruskan lagi hiburan bersama-sama dengan Fahrenheit, Kasih Orang Muda, Janji Rock.

0: Awal FM, radio pilihan anda.
1: Keadaan cuaca kering ni memang sangat sesuai lah. Mm-hmm. Mudah untuk kebakaran belah. Sumber kepada kebakaran tersebut, mm-hmm, sumber jerbu ni adalah berasal daripada aktiviti kawasan yang terbakar lah. Mm-hmm. Jadi menyebabkan asap tebal berlaku dengan bila ada tiupan angin yang maksud dia angin ni dia memang mahala meniup ke negeri Sabah mm-hmm, hingga ke Tawau ni. Mm-hmm. Jadi kita boleh menerima, kita akan mendapat keadaan cuaca yang jerbu lah. Ya, tiupan itu akan membawa pencemar udara lah yang kita kenali sebagai jerbu lah.
2: Ya, betul.

0: Janji Rock di Tau FM, pilihan anda.
1: Janji Rock, Tau FM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani, salam Sabah Baju Jaya. Dan selamat mendengarkan Janji Rock menerusi segmen Syok Layan edisi hari ini 5 Oktober 2026 bersamaan dengan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih sampai ke waktu ini, sampai ke saat ini anda bertemankan kami dan anda masih lagi bersama dengan saya Wan J. Dan ini merupakan jam yang terakhir untuk segmen Syok Layan dan juga Janji Rock. Baik, seperti yang telah saya janjikan tadi, kita akan kongsikan berkenaan dengan air fryer. Kita tahu air fryer ini merupakan antara perkakas elektronik yang elektrik ya, sebenarnya menjadi pilihan ramai. Satu, ia memudahkan urusan memasak. Yang kedua, ia sangat-sangat senang untuk digunakan ya, terutamanya bagi mereka yang mahukan makanan disediakan lebih cepat dan sihat. Tetapi anda perlu tahu sebenarnya penggunaan air fryer yang kurang tepat bukan sahaja boleh menyebabkan makanan tidak menjadi seperti diharapkan, tetapi juga beberapa kesilapan tertentu boleh menjejaskan aspek keselamatan makanan. Alamak, kenapa ni? Okey, ini saya ingin kongsikan kepada anda 6 kesilapan biasa ketika menggunakan air fryer yang mungkin selama ini kita tidak sedari. Yang pertama sekali, bila mau masak tu terlampau disumbat semua. Kalau ayam tu ada satu ekor, dikasih masuk terus dalam air fryer, bakul air fryer tu. Sebenarnya ini boleh menyebabkan makanan masak tidak sekata. Perlu tahu, air fryer berfungsi dengan mengedarkan udara panas dalam ruang bermasak. Ya, kalau bakul tersebut terlalu penuh, aliran udara akan terganggu dan makanan akan sukar menjadi rangup. Jadi tipsnya, anda perlu isi bakul tersebut kira-kira separuh saja dan goncangkan bakul sekali-sekala supaya makanan bertukar posisi dan masak lebih sekata. Kalau kita tengok perkongsian di media sosial bagi mereka yang suka memasak tu kan, kadang-kadang mereka akan masak tempoh waktu tertentu, dia akan set masa tertentu, lepas tu sudah masak bahagian atas, dia keluarkan semula, dia terbalikkan, baru dia masak lagi sekali tempoh yang sama seperti mereka memasak di bahagian atas. Contohnya kalau ayam, dia akan buat macam itulah, dia akan bagi masak bahagian atas dulu, lepas tu tarik keluar dan dia terbalikkan, baru dia masak lagi sekali. Itu adalah cara yang betul, bukannya dikasih penuh tu bakul air fryer sampai nanti masak pun jadi tidak sekata. Yang kedua, makanan bersalut adunan cair ataupun bahan yang mempunyai kandungan tinggi air adalah kurang sesuai dimasak menggunakan air fryer ya. Kerana adunan yang cair boleh menitis melalui lubang bakul dan menyumbatnya. Sayuran yang banyak mengandungi air pula berisiko menjadi lembik kerana air yang keluar ya semasa proses memasak. Antara sayuran yang tinggi kandungan air adalah seperti tomato, tidak sesuai. Celery, asparagus, zucchini, bok choy dan juga lada benggala hijau, itu adalah antara yang kurang sesuai untuk dimasak menggunakan air fryer ya. Yang ketiga, gunakan baking paper. Ha, kenapa tu? Okay, baking paper sebenarnya boleh digunakan dalam air fryer tetapi ia tidak semestinya diperlukan kerana kebanyakan bakul air fryer sudah mempunyai salutan tidak melekat. Malah kertas tersebut boleh menghalang pengedaran udara dan menyebabkan makanan menjadi kurang rangup. Okay, itu adalah 3 kesalahan yang kita tidak sedar kita lakukan selama ini. Ada 3 lagi kita akan kongsikan kepada anda selepas kita berhibur dengan lagu dari kumpulan Screen, Kau Kesayanganku.

Janji Rock Tau FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 2.19 minit petang. Masih lagi kita bercakap berkenaan dengan air fryer, ya. Salah satu perkakas elektrik yang sangat-sangat digemari oleh ibu-ibu di dapur sebab memudahkan urusan mereka. Tetapi tidak sedar kita sebenarnya melakukan pelbagai kesilapan ketika menggunakan air fryer. Antaranya memenuhkan bakul air fryer, makanan terlalu basah digunakan dalam air fryer tersebut, dan juga penggunaan baking paper. Dan teruskan lagi, ini tiga lagi kesalahan yang acap kali kita lakukan tetapi kita mungkin terlepas pandang, ya. Yang keempat adalah gunakan penggunaan aluminium foil. Okey, penggunaan bahan ini juga boleh mengganggu sebenarnya aliran udara panas dan menyebabkan makanan tidak cukup garing. Dan lebih penting lagi, aluminium foil yang terkena elemen pemanas boleh mendatangkan risiko kebakaran. Jadi elakkan juga menggunakan aluminium foil bersama makanan yang masin ataupun berasid, seperti makanan yang diperap dengan garam, jus lemon ataupun cuka. Kerana keadaan berasid dan bergaram boleh menyebabkan aluminium berpindah daripada foil ke makanan. Nah, itu bahaya sebenarnya. Okey, mendatangkan mudarat kepada diri kita. Yang kelima adalah makanan berkanji pada suhu tinggi. Okey, bila makanan ini jenis ini dimasak pada suhu tinggi, ia boleh menghasilkan akrilamida, iaitu sebatian yang terbentuk ketika makanan tertentu dimasak pada suhu tinggi. Dan sebaiknya makanan makanan berkarbohidrat ini sekadar perlu dan gunakan suhu serendah yang sesuai untuk mendapatkan warna keemasan, bukannya perang gelap ataupun hangus. Okey. Dan yang keenam, ini pun satu yang selalu kita buatkan. Banyak yang menggunakan perkakas elektrik ini tapi malas membersihkannya. Kita tahu sisa makanan dan minyak yang tertinggal dalam air fryer bukan sahaja boleh menyebabkan bau, satu. Yang kedua, rasa makanan kurang menyenangkan. Tetapi juga sisa tersebut boleh terbakar dan menghasilkan asap ketika peralatan digunakan semula. Dan lebih teruk lagi, pengumpulan minyak dan sisa makanan juga boleh menyebabkan kerosakan pada peralatan. Jadi, biasakanlah membersihkan ruang memasak dan bakul air fryer tersebut selepas setiap kali penggunaan. Dan ada kes-kes tertentu, bahagian bawah bakul air fryer tersebut akan berkarat. Ini pun berbahaya juga untuk kita gunakan bila melibatkan makanan. Jadi itu adalah 6 kesalahan yang perlu kita elakkan supaya kita tidak akan makanan kita tidak tercemar. Lagipun kita sebenarnya boleh mendapatkan sesuatu yang baik daripada makanan kita masak dengan menggunakan air fryer tu. Okey, elakkan daripada melakukan kesilapan-kesilapan yang telah saya nyatakan tadi, dan mudah-mudahanlah sesuatu input anda akan dapat peroleh menerusi perkongsian berkenaan. Mungkin ada yang lepas ni terus pergi cari ayam, terus bakar di air fryer. Tapi ingat, 6 kesilapan tadi tu kita elakkan, ya. Baiklah, waktu sekarang sudah pun 2.22 minit petang. Kita bakal berakhir menerusi zon Janji Rock ini. Dan selepas itu, selepas 2.30 minit petang, kita akan kembali menerusi segmen Syok Layan. Kita akan berhibur pula nanti dengan lagu-lagu pelbagai. Dan sebagai penutup Janji Rock, ini dia dari kumpulan Def Gap C, dipetik dari album Neolithic pada tahun 2011 diterbitkan, lagu yang berjudul Merah. Janji Rock.

0: Legacy Rock.
1: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
2: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik.
3: Setiap hari bermula 12:30 hari. Menerusi
4: Zon Janji
3: Rock.

Syok Layan, Tawau FM, stesen pilihan anda. 2.37 minit petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang sekali lagi untuk semua pendengar Tawau FM, stesen pilihan anda yang mendengarkan kami menerusi radio, okay? Di mana-mana premis perniagaan, di pasar raya, di stesen minyak. Terima kasih untuk anda-anda semua, memang terbaik, ya. Dan juga diingatkan sekali lagi kepada anda yang sedang isi minyak tu, kalau memandu nanti hati-hati di jalanan, terutama bagi anda yang memandu dalam perjalanan jauh. Pastikan anda tidak mengantuk, ya. Kalau kita tengok cuaca di luar, dia macam redup-redup manjak, kan. Keadaan begini sebenarnya memungkinkan anda untuk rasa mengantuk. Dia akan menggoda lagi anda untuk rasa mengantuk. Jadi pastikan anda tidak rasa mengantuk supaya anda dapat menyempurnakan perjalanan jauh anda, pemanduan anda dengan sempurna. Dan mudah-mudahan kami doakan semoga selamat tiba ke tujuan ataupun destinasi anda masing-masing. Baiklah, cakap pasal jalan jauh, pasti ramai yang menginginkan untuk melakukan pelancongan ke daerah lain ataupun ke luar negara lah khususnya. Tapi kita perlu ingat juga, negara kita sendiri penuh ataupun banyak tempat-tempat menarik yang kita boleh kunjungi dalam negara kita, ya. Dan kita tahu Malaysia, slogan pelancongan untuk negara kita adalah Malaysia Truly Asia. Itu adalah identiti negara kita untuk menarik kedatangan pelancong yang akan datang ke negara kita untuk menikmati keindahan alam semula jadi, menikmati kepelbagaian budaya ataupun makanan-makanan tradisi kita. Dan untuk makluman anda, slogan ikonik Malaysia iaitu Malaysia Truly Asia ini telah mendapat pengiktirafan daripada platform media pelancongan popular Asia Guide apabila dipilih sebagai slogan kegemaran utama mereka dalam senarai khas yang menghimpunkan 30 slogan pelancongan dari seluruh negara. Ini meletakkan Malaysia di hadapan beberapa negara lain yang turut mempunyai slogan pelancongan tersendiri. Dalam tajuk artikelnya, ya, 30 Powerful Tourism Slogans from Around the World, Asia Guide menyenaraikan pelbagai slogan rasmi dan tidak rasmi yang digunakan untuk mempromosikan destinasi pelancongan di seluruh dunia. Dan daripada 30 slogan yang dipaparkan, platform tersebut memilih 3 slogan kegemaran utama mereka, iaitu Malaysia Truly Asia di tempat pertama, kemudian New Zealand 100% Pure New Zealand di tempat kedua, dan Norway Powered by Nature di tempat yang ketiga. Dan pemilihan ini memperlihatkan bagaimana slogan yang membawa identiti sesebuah negara mampu meningkatkan kesan tersendiri dalam mempromosikan destinasi kepada pelancongan antarabangsa. Selain Malaysia, sebenarnya ada beberapa lagi negara Asia Tenggara turut mendapat tempat dalam senarai berkenaan dengan slogan masing-masing lah. Thailand dengan Amazing Thailand-nya, Indonesia dengan Wonderful Indonesia, Filipina juga ada dengan Love the Philippines, dan pastinya Singapura, negara jiran kita yang menggunakan slogan Passion Made Possible. Okey, dan beberapa negara serantau lain dalam senarai itu turut memperlihatkan kepelbagaian pendekatan yang digunakan untuk memperkenalkan tarikan pelancongan masing-masing kepada dunia. Kalau kita tengok Malaysia Truly Asia ini menggambarkan kepelbagaian budaya, masyarakat dan pengalaman yang boleh ditemui dalam sesebuah negara, dan ini menjadi antara identiti yang sinonim dengan usaha mempromosikan Malaysia sebagai destinasi pelancongan antarabangsa. Tambah-tambah lagi, tahun ini merupakan tahun melawat Malaysia, jadi ini merupakan sesuatu pencapaian yang sangat-sangat membanggakan bagi kita, diiktiraf oleh negara luar sebagai slogan yang terbaik antara semua slogan, 30 slogan di seluruh dunia, ya, negara-negara yang mempromosikan negara mereka. Dan mudah-mudahan lagi ramai pelancong datang ke negara kita, yang mana kedatangan pelancong yang lebih ramai akan dapat menambahkan pendapatan negara dan sekaligus mempromosikan Malaysia di persada antarabangsa.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
4: Okey, dari aspek operasi atau meniawan, Map Malaysia, kami akan melihat aspek kelembapan. Kelembapan ini kita merujuk kepada kehadiran wap-wap udara di atmosfera. Jadi kelembapan ini sangat diperlukan untuk pembentukan awan, awan yang membawa hujan yang kita kenali sebagai awan cumulonimbus. Dalam awan sendiri itu akan berlaku proses perolakan. Jadi bila kita menjalankan operasi pemberian awan ni ataupun OPA, kita kenali sebagai OPA, dia akan mempercepatkan, membantu mempercepatkan proses perolakan dalam awan tersebut sehingga menghasilkan hujan. Jadi kelembapan diperlukan untuk memastikan operasi pemberian awan tersebut berjaya.
5: Hiburan lagu-lagu terbaik.

0: teruskan melangkah bersama Tawau FM, pilihan anda.
1: Ya, Tawau FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 2.54 minit petang. Nah, baik, kita sudah sampai ke penghujung untuk Shock Layan edisi hari ini. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang telah pun menemani Wanji sampai ke waktu ini. Dan terima kasih juga untuk anda semua yang mengirimkan ucapan dan salam melalui Facebook dan WhatsApp. Selepas ini kita ada berita dari Tawau FM dan rakan lain akan bersama dengan anda untuk ritma petang sehingga ke pukul 7 malam. Sebelum berakhir, minta maaf kurang lebih minta halalkan. InsyaAllah bertemu lagi pada hari dan waktu yang lain. Salam sayang dari saya untuk anda semua. Saya tinggalkan anda dengan lagu dari Amir Ahnaf, Gadis Melayu Terakhir. Assalamualaikum, sampai berjumpa lagi. Bye-bye.

Awal FM, radio pilihan Anda. Seketika nanti, Tawau 3 petang.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Muhammad Safwan Junid menerusi berita Tawau FM. Peruntukan Belanjawan 2027 perlu diberi penekanan terhadap pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET, khususnya pembangunan kemahiran berteknologi tinggi selari keputusan industri, selari keperluan industri dan perubahan lanskap pekerjaan masa kini. Ketua Sekretariat Majlis TVET Dr. Azmir Muhammad Yunus berkata, selain memastikan program TVET sedia ada terus dilaksanakan, peruntukan baharu perlu menyokong peningkatan tahap kemahiran serta penglibatan industri yang lebih kukuh. Beliau berkata kerajaan sebelum ini memperuntukkan 7.9 bilion ringgit bagi TVET tahun ini meliputi peruntukan pembangunan dan operasi kementerian yang melaksanakan program berkenaan. Dalam keadaan fiskal yang mencabar, beliau berharap peruntukan yang sesuai dapat diberikan kepada TVET supaya program sedia ada dapat diteruskan dan peluang pendidikan serta latihan kemahiran kepada anak muda dapat dikekalkan. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas menjadi tetamu dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri, Kota Media. Mengulas keutamaan Belanjawan 2027, Dr. Azmir berkata tumpuan perlu diberikan kepada bidang berteknologi tinggi yang menjadi sebahagian daripada agenda TVET 2.0, antaranya semikonduktor, kecerdasan buatan AI, teknologi digital dan tenaga boleh baharu yang dilihat penting dalam membangunkan tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan sektor strategik negara. Menurutnya, pengukuhan bidang berkenaan juga penting bagi memastikan pembangunan bakat TVET bergerak seiring keperluan industri sekaligus meningkatkan keboleh pasaran graduan. Beliau turut berharap penyertaan industri dalam pelaksanaan program TVET dapat dipertingkatkan bagi membuka lebih banyak peluang latihan dan pendedahan sebenar kepada golongan muda. Pendekatan itu bukan sahaja dapat memperkukuh kualiti latihan, malah dapat membantu memastikan kemahiran yang ditawarkan institusi TVET benar-benar memenuhi permintaan pasaran pekerjaan.

Seorang pelancong wanita warga China berusia 66 tahun meninggal dunia selepas mengalami masalah kesihatan ketika melakukan aktiviti snorkeling di perairan Pulau Pompom Semporna semalam. Ketua Polis Daerah Semporna, Superintendent Tan Hiap Wah berkata, kejadian berlaku kira-kira pukul 12:30 hari ketika mangsa menjalankan aktiviti snorkeling bersama ahli keluarganya. Menurut beliau, mangsa mengadu berasa tidak selesa sebelum meminta dibawa naik ke atas bot. Mangsa kemudian tidak sedarkan diri dan diberikan bantuan pernafasan atau CPR, namun tidak menunjukkan sebarang tindak balas. Mangsa dibawa ke Hospital Semporna untuk mendapatkan rawatan lanjut, namun doktor di ward kecemasan mengesahkan mangsa telah meninggal dunia. Mangsa dipercayai berasal dari Yunnan, China dan mempunyai sejarah penyakit asma sejak kira-kira 10 tahun lalu. Polis kini menjalankan

0: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Air diminum sembiluan, yang bermaksud perasaan yang sangat sedih hingga tiada selera untuk makan dan minum. Dahulunya, Tuan Jamali seorang usahawan berjaya. Walau bagaimanapun, sejak perniagaan beliau muflis akibat kerugian besar yang dialaminya, beliau begitu sedih dan susah hati sehingga air diminum sembiluan. Air diminum sembiluan.
1: Seindah kata, secantik bahasa.
2: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
3: Ritma Petang. Ya, Ritma Petang Tawar FM, pilihan anda. Assalamualaikum, selamat petang. Salam sejahtera untuk anda semua. Baik, terima kasih kepada anda yang bersama kami. Dan kalau tadi anda bersama dengan rakan saya Safwan, Wan J, untuk segmen Syok Layan Ritma Petang untuk edisi hari Isnin, hari ini 5 Oktober 2026, bersamaan dengan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Teman berteman pula bersama dengan Azam Wazawati Daud temani anda 4 jam seterusnya 3 hingga ke 7 malam. Baik, sebagai panduan muslimin muslimat, termasuknya waktu solat fardu asar bagi zon 3 telah pun masuknya waktu solat fardu asar pada pukul 3.10 minit petang baru saja. Dan juga bagi zon 4, Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kalabakan, bahagian Tawau Barat dan kawasan yang sama waktu dengannya masuknya waktu solat fardu asar adalah pada pukul 3.11 minit, 3.13 minit petang. 3.13 minit petang masuknya waktu solat fardu asar bagi zon 4. Dan pastinya kita akan bersama untuk pilihan seleksi kita ya, untuk 2 jam yang pertama hingga ke pukul 5 petang.
4: Manusia selalu sebut 3 perkara tetapi buat 3 perkara. Yang pertama, manusia selalu sebut dia hamba Allah tetapi dia suka buat apa yang Allah tak suka. Yang kedua, dia selalu sebut rezeki datang daripada Allah tapi bila duitnya sikit, tinggal sikit, dia mula tak percaya rezeki daripada Allah dan mula merungut. Dan yang ketiganya, manusia selalu sebut dia akan mati tapi tak pernah bersedia untuk mati. Tawau FM, pilihan anda.
5: Radio Malaysia, Tawau FM.

Imam Nawawi. Daripada Ummul Al-Mu'minin, Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu perkara dalam urusan kita ini yang bukan daripadanya, maka ia tertolak. Pengajaran hadis, Islam adalah agama yang sudah sempurna dasar dan prinsipnya, tidak perlu ditokok tambah lagi. Sebarang tokok tambah, ubah suai atau pengurangan dan bertentangan dengan usul agama adalah bid'ah yang diharamkan, yang ditolak dan sesat. Yang dimaksudkan dengan bid'ah ialah segala perkara yang tidak berdasarkan usul agama. Seumpama mereka cipta cara beribadah tertentu seperti sembahyang cara baru, upacara keagamaan baru dan sebagainya. Setiap Muslim mestilah menjauhkan diri daripada terjebak dalam perbuatan bid'ah sesat kerana ia boleh membawa kepada kehancuran diri, agama dan setengahnya pula membawa kepada kufur. Cukuplah baginya berpegang teguh dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW demi menjamin kesejahteraan agamanya. Petika.

0: Yes, Alexi. Tahu FM pilihan anda. Assalamualaikum. Selamat petang. Salam sejahtera untuk anda semua. Di mana saja anda layan Tahu FM, terima kasih yang bersama kami dari seawal pagi tadi. Dan untuk ritma petang, seperti biasa teman-teman bersama dengan Azza petang Isnin ini. Dan juga kita bersama untuk pilihan seleksi hinggalah ke pukul 5 petang. Jadi anda boleh hubungi talian kita 089-77-8243 untuk anda pilih lagu di pilihan seleksi kita ya. Kita mulakanlah untuk pilihan seleksi kita yang pertama. Kita ada lagu Khaira Bahar dengan nyanyian Rindu Buat Kekasih, digantikan dengan lagu Fia Julia Siapa di Hatimu. 77-8243 pemanggil kita yang pertama. Hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa di sana?
1: Azza dari Lahadatu.
0: Azza di Lahadatu ya?
1: Ya.
0: Okey Azza, pilihan lagu yang mana satu dipilih?
1: Yang kedua.
0: Siapa di hatimu?
1: Ya.
0: Siapa di hati Azza? Oh gitu.
1: Keluarga.
0: Okey, keluarga. Baik, kita dengarkan bersama Azza. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Baik, kita layan. Ini dia playlist pula kan. Pilihan seleksi kita yang pertama. Pilihan daripada Azza Dilhadatu, Fia Julia dengan Siapa di Hatimu.

0: Ya, layan Tawar FM pilihan anda 3.39 minit petang. Sudah kita dengarkan tadi lagu pilihan seleksi kita yang pertama, lagu yang bertajuk Siapa di Hatimu, nyanyian Fia Julia. Baik, kita teruskan lagi untuk pilihan seleksi kita yang kedua. Ada lagu yang bertajuk Kaca, nyanyian Amar Nobita Tersakiti. Kaca Amar ataupun anda pilih lagu Yazid Izham, Mudahnya Kau Berubah. Yang mana satu anda pilih? Hello, selamat petang. Terputus. 778243. Lagi kita ada lagu Kaca Amar ataupun anda pilih Yazid Izham, Mudahnya Kau Berubah. Hello, selamat petang.
1: Selamat petang.
0: Ya, Yasin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey, Yasin, pilihan lagu yang mana satu dipilih ni?
1: Yang kedua lah.
0: Lagu Mudahnya Kau Berubah.
1: Ya.
0: Kita dengarkan bersama. Baik. Terima kasih, Yasin.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, selepas ni kita akan dengarkan ulangan Ingin Tahu untuk hari ini. Layan dahulu lagu Yazid Izham, Mudahnya Kau Berubah.

0: cantik kan?
1: Dan 0897782 dan nyatakan lagu pilihan anda. Seleksi di Ritma Petang Tawau FM.
2: Ya, seleksi di Ritma Petang Tawau FM pilihan anda. 3.45 minit petang. Baik, sekarang kita dengarkan ulangan. Ingin tahu pagi tadi mengenai rebana, dan 4 petang nanti kita akan bersama menerusi info sukan.
3: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
4: Rebana, ia sejenis alat muzik tradisional yang tergolong dalam keluarga gendang, berbentuk bulat dengan permukaan kulit yang direntangkan pada bingkai kayu dan dimainkan menggunakan tangan. Ia mempunyai sejarah panjang serta digunakan dalam pelbagai budaya di dunia. Di Timur Tengah, rebana dikenali sebagai daf atau riq dan sering dimainkan dalam muzik sufi. Di India, terdapat versi kecil yang dipanggil sebagai kanjira, manakala di Afrika Utara, rebana dikenali sebagai tar dan digunakan dalam upacara tradisional. Di Asia Tenggara pula, rebana berkembang dengan pelbagai variasi yang mencerminkan kepelbagaian budaya masyarakat Melayu dan Nusantara. Jenis-jenis rebana yang ada di Asia Tenggara adalah seperti rebana ubi yang terkenal di Kelantan dengan saiz besar dan dimainkan dalam majlis keramaian. Rebana perak pula digunakan dalam acara rasmi negeri. Rebana burdah mengiringi bacaan selawat dan qasidah, manakala marawis yang popular di Indonesia dan Malaysia pula menjadi iringan lagu bernuansa Islam. Selain itu, kompang juga dianggap sebagai sebahagian daripada keluarga rebana kerana bentuk dan cara permainannya yang serupa, terutamanya dalam majlis perkahwinan Melayu. Proses pembuatan rebana secara ringkas bermula dengan penyediaan bingkai kayu yang dibentuk bulat dan kukuh, biasanya daripada kayu nangka atau kayu keras yang lain. Bingkai ini perlu dibuat dengan teliti agar tahan lama dan mampu menampung kulit yang akan direntangkan. Kulit kambing atau lembu dipilih kerana sifatnya yang elastik dan menghasilkan bunyi yang baik. Kulit tersebut direndam, dijemur, kemudian direntangkan pada bingkai sebelum dipaku atau dijahit dengan tali supaya tegang. Ketegangan kulit amat penting kerana ia menentukan kualiti bunyi rebana. Ada sesetengah rebana dihias dengan ukiran atau cat untuk menambah nilai estetika, menjadikannya bukan sahaja alat muzik tetapi juga karya seni tradisional. Fungsi rebana dapat dilihat dari pelbagai aspek. Dari segi muzik, rebana berperanan sebagai alat ritma yang mengiringi nyanyian, tarian dan persembahan seni tradisional. Dari aspek keagamaan, ia digunakan untuk mengiringi bacaan selawat, marhaban dan zikir, menjadikannya simbol spiritual yang mendekatkan manusia kepada Tuhan. Dari sudut sosial, rebana berfungsi sebagai alat penyatuan masyarakat kerana ia dimainkan secara berkumpulan dalam majlis perkahwinan, kenduri atau perayaan. Dari perspektif budaya pula, rebana melambangkan identiti tradisi dan warisan seni yang diwarisi turun-temurun. Malah dalam konteks moden, rebana turut digunakan dalam persembahan kontemporari sebagai usaha memelihara dan memperkenalkan seni tradisional kepada generasi muda.
1: Lebih fakta dan informasi menerusi.
3: Ingin tahu?

0: Ya, ada janda banyak anaknya. Lagu yang bertajuk Pantun Janda. Sekadar hiburan lah ya. Untuk petang ini, nyanyian Ochi Alvira bersama dengan Shahibah Saufa. Waktu sekarang sudah pun 4:53 minit petang. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kita. Tak kira di mana sahaja anda mendengarkan siaran Tawar FM. Menerusi 4 frekuensi kita di 100.1, 93.6, 99.1, juga 88.3 MHz. Ada juga rakan-rakan kita yang layan kita menerusi aplikasi RTM Click. Terima kasih untuk anda. Dan juga anda boleh layan kita selain daripada RTM Click, anda boleh dengarkan kita juga menerusi portal Radio RTM ya. Jadi anda boleh dengarkan siaran Tawar FM juga di sana. Okey, kita teruskan lagi untuk pilihan seleksi kita.
1: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
0: Seleksi. Sebelum kita dengarkan info sukan kita 4 petang, kita teruskan lagi untuk pilihan seleksi kita seterusnya. Kita ada lagu daripada Zakwan Mazlan, Masih Ada Lagi, ataupun anda pilih lagu Elris, Lukisan 778243. Mencari pemanggil kita yang seterusnya, lagu Zakwan Mazlan, Masih Ada Lagi, ataupun anda pilih lagu Elris dengan tajuknya Lukisan. 0897782243. Dan untuk jam yang kedua nanti, seperti biasa kita akan bersama menerusi perkongsian info sukan. Dan juga kita ada lagu-lagu kuasa 2.4:15 minit petang. Dan 4.30 minit petang nanti kita akan ikuti berita dari Sabah FM. Pilihan seleksi seterusnya, kita ada lagu daripada Zakwan Mazlan, Masih Ada Lagi, ataupun anda pilih lagu Elris, Lukisan. Kita terima pemanggil kita. Hello. Terputus. Hubungi sekali lagi 089-77-8243. Untuk pilihan seleksi kita yang pilihan seleksi kita yang ketiga petang ni ya. Pilih lagu, sebutkan nama penyanyi dan juga tajuk lagu lah penyanyi tersebut ya. Zakwan Mazlan, Masih Ada Lagi, ataupun anda pilih lagu daripada Elris, Lukisan. Hello. 778243. Kita cuba terima sekali lagi ya. Hello. Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di sana?
2: Nizar ni, Sungai Burung.
0: Nizar, Sungai Burung. Okey, pilihan lagu yang mana ya, satu dipilih?
2: Siapa tadi? Zakwan ke apa?
0: Zakwan Mazlan dengan Masih Ada Lagi. Ya. Baik, kita dengarkan bersama ya. Nizar. Terima kasih.
2: Ya. Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Layan. Ini dia lagu pilihan Nizar di Sungai Burung, yang bertajuk Masih Ada Lagi. Nyanyian Zakwan Mazlan, dan selepas ini info sukan akan dikongsikan kepada anda.

0: Sembilan pingat emas yang diraih kontingen Malaysia pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 menyamai pencapaian terbaik negara di Guangzhou pada tahun 2010. Namun lebih penting, pencapaian itu membuka ruang untuk menilai sejauh mana potensi sukan negara kita mampu diterjemahkan kepada kejayaan lebih besar pada masa depan. Pingat emas berkenaan hadir menerusi karate, sukan sepak takraw, squash, berbasikal track sekaligus membolehkan Malaysia melepasi sasaran awal 6 emas yang ditetapkan sebelum temasya. Squash muncul antara penyumbang utama apabila Ng En Yeo dan juga S. Sivasangari yang telah pun layak ke Sukan Olimpik Los Angeles mempertahankan kejuaraan persorangan masing-masing sebelum skuad lelaki dan wanita itu turut menguasai acara berpasukan. Empat emas daripada sukan itu mengukuhkan kedudukan squash sebagai antara sandaran utama negara selain mencerminkan hasil pembangunan atlet yang dilakukan secara berterusan. Dan dalam sepak takraw pula, emas regu berpasukan lelaki mempunyai nilai tersendiri apabila Malaysia menamatkan penantian 36 tahun untuk kembali berdiri di podium tertinggi acara berkenaan. Dan jago berbasikal track Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang pula menggunakan pengalaman luasnya untuk memenangi Kirin Lelaki sekaligus menamatkan kemarau 16 tahun Malaysia dalam acara tersebut. Sementara itu, Taj Izrin Aiman Taj Manira mencipta sejarah sebagai wakil sukan pertama negara memenangi emas sukan Asia menerusi Grand Turismo. Manakala Adiola Fair Robert dan juga Si Syamarala Rani menyumbang 2 emas dalam karate. Dan gabungan keputusan itu memperlihatkan kekuatan Malaysia semakin melebar, bukan lagi bergantung sepenuhnya kepada sukan tradisional, malah mula menampilkan potensi dalam cabang baru serta membabitkan atlet daripada generasi berbeza. Walau bagaimanapun, 9 emas berkenaan tidak seharusnya menutup beberapa persoalan yang timbul sepanjang 16 hari persaingan di Aichi Nagoya. Justru 9 emas itu belum menjadi titik permulaan untuk mengenal pasti apa yang telah berjaya, memperbaiki kelemahan yang masih wujud dan terus membina kesinambungan supaya pencapaian di Aichi Nagoya tidak sekadar mengulangi sejarah tetapi menjadi batu loncatan kepada kejayaan lebih besar di pentas antarabangsa. Jadi itu dia beberapa info sukan dikongsikan kepada anda untuk petang ini. Perkembangan sukan terus kami bawakan kepada anda setiap hari Isnin hingga Jumaat jam 4 petang. Salam sukan, majulah sukan untuk semua.
1: Info sukan hari ini. Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
3: Kepada para belia, jangan membuang masa anda. Isikan masa lapang anda dengan bersukan, terutamanya bermain bola sepak. Jika anda bersukan dan juga bermain bola sepak, segala masa lapang anda akan terisi dan akan lebih bermanfaat, insyaAllah. Saya Akmal Rizal Ahmad Rakli, bekas pemain bola sepak kebangsaan. Dengarkan Tawau FM, pilihan anda.

0: Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang. Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Ya, Kuasa Duo kita bersama dengan Judika Setengah Mati Merindu dan juga Cinta Karena Cinta. Okey, 4.24 minit petang, 4.30. Sekejap saja lagi berita Sabah FM. Baik, kita teruskan lagi untuk pilihan seleksi seterusnya. Kita ada lagu daripada Arman, Menangis. Menangis lagi. Digandingkan dengan lagu Anji, Menunggu Kamu. Yang mana satu anda mahu dengar? Lagu Arman, Menangis Lagi, ataupun Anji, Menunggu Kamu? Hello? Hello, selamat petang. Hello? Okey, hubungi sekali lagi lah ya. Saya tidak dapat mendengarkan suara pemanggil tadi. 778243, hello?
2: Hello?
1: Ya, selamat petang. Siapa di sana?
2: Meng.
1: Meng, buat panggilan di mana, Meng?
2: Dari perjalanan menuju ke Lahad, Tawau.
1: Oh, dari Lahad tu ke Tawau?
2: Ah.
1: Okey, jadi sekarang di mana sudah?
2: Di Kuna.
1: Di Kuna, okey. Semoga selamat sampai ya, Meng. Jadi pilihan lagu yang mana satu dipilih?
2: Nombor dua.
1: Lagu yang bertajuk?
2: Menunggu apa?
1: Menunggu Kamu, Anji.
2: Ah, okey. Ya, Anji.
1: Baik, kita dengarkan bersama, Meng. Terima kasih.
2: Sama.
1: Okey, kita layan. Ini dia lagu pilihan Aming yang dalam perjalanan tu ya. Sekarang di Kuna, kata Lahada tu kata wow. Anji, Menunggu Kamu. Selepas lagu ini kita akan ikuti berita Sabah FM.

0: kematian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Hiburan, berita dan maklumat terbaik.
2: 93.6
1: Awau
2: FM, pilihan anda.
1: Awau FM, pilihan anda.

0: Karena semua yang memilih.
1: Seleksi Isnin hingga Jumaat di Tawau FM, tentunya pilihan anda.
2: Tentunya di Tawau FM, pilihan anda. 4:50 minit petang. Assalamualaikum, selamat petang. Hai, masih lagi teman-teman bersama dengan Azza, dan kita teruskan lagi untuk pilihan seleksi kita. Seterusnya kita ada lagu daripada Najwa Latif dengan Adamu, digandingkan dengan lagu daripada Nana Shimi, Ragu-Ragu. Yang mana satu kamu dengar, lagu Najwa Latif Adamu ataupun Nana Shimi, Ragu-Ragu? Hello, selamat petang.
3: Selamat petang DJ Ayazam.
2: Ya, selamat petang Rahimah Saleh di silam lah ada tu ya.
3: Ya.
2: Okey, pilihan lagu yang mana satu dipilih?
3: Lagu Najwa Latif tu.
2: Adamu.
3: Ya.
2: Baik, kita dengarkan bersama. Terima kasih.

0: Nak pilih lagu?
1: Seleksi di Tawau FM.
2: Pilihan anda.
3: Ya, nak pilih lagu di pilihan dan seleksi Tawau FM. Pilihan anda 4.54 dan minit petang. Baik, kita teruskan lagi untuk pilihan dan seleksi kita yang terakhir untuk petang ini. Kita ada lagu daripada Tulus dengan Teh Hijau, ataupun anda pilih Ifan 17 dengan Jangan Paksa Rindu. 778243. Hello. Terputus. Hubungi sekali lagi 089-77-8243 untuk pilihan seleksi kita yang terakhir ada lagu Teh Hijau ataupun Jangan Paksa Rindu Mencari Pemanggil Kita yang terakhir. Hello.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Siapa si Mardi?
4: Macam saya.
3: Okey, pilihan lagu yang mana satu?
4: Lagu Kam Dua.
3: Kam Dua, Jangan Paksa Rindu.
4: Ya.
3: Okey, kita dengarkan bersama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, terima kasih untuk semua pemanggil-pemanggil petang ni yang telah pun menghubungi talian 089-77-8243. Pilihan seleksi kita yang tersempat hari ini, esok ada lagi. 5 petang utama, 5 petang.

0: nanti kena
1: dan 0897782243 dan nyatakan lagu pilihan anda. Seleksi di 5 petang Tawau FM, pilihan anda.

0: Perkasa ASEAN tangani cabaran serantau. Transformasi tabi urus kukuhkan prestasi pelaburan TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. ASEAN perlu memperkukuh keupayaan untuk mencorak perkembangan serantau dan bukan sekadar menjadi platform pertemuan pemimpin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, prinsip ASEAN Centrality perlu diterjemahkan kepada keupayaan sebenar untuk mempengaruhi peristiwa dan menangani cabaran serantau.
1: We are fortunate to be in ASEAN where we together hold ASEAN Centrality, but it must mean capability. The power to shape events, not merely to host meetings.
0: Jelas beliau, ASEAN mempunyai kelebihan apabila perbezaan antara negara dapat ditangani melalui rundingan dengan tumpuan.

0: great reluctance from those wielding power to even reform the critical institutions, starting with the United Nations, World Trade Organization, the World Bank and the IMF. The Global South, through BRICS and other new initiatives, is trying to showcase the need to commensurate their numbers with some weight.
1: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Bedah siasat terhadap mayat Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal, pelajar tingkatan 4 yang dipercayai dibunuh di sebuah sekolah di Yongping, Batu Pahat, mendapati punca kematian akibat trauma tumpul di kepala. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, perkara itu disahkan pakar patologi dari Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail. Beliau memberi jaminan bahawa siasatan akan dijalankan secara menyeluruh, telus dan profesional tanpa melindungi mana-mana pihak. Terdahulu, seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan. Sementara itu, Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia hari ini berkenan menziarahi keluarga Allahyarham Irene Sofia di Kampung Parit Selamat, turut mengiringi baginda Cik Puan Mahkota Khalida Johor. Pertemuan itu dimulakan dengan bacaan surah Yasin dan tahlil dipimpin oleh Kadi Daerah Batu Pahat Muhammad Fauzi Bacho. Raja Zari Sofia turut berkenan menggunakan sumbangan peribadi bagi membantu meringankan beban keluarga, di samping memberikan kata-kata semangat kepada bapa Allahyarham Muhammad Khairul Faisal Kiar dan neneknya Jamiah Rabbani serta keluarganya. Lembaga Tabung Haji TH mula menunjukkan prestasi positif dalam pelaburan baharu dan sedia ada susulan proses transformasi dan pengukuhan tabi urus yang dilaksanakan institusi berkenaan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Zulkifli Hassan, perkembangan itu dibuktikan menerusi pencapaian pendapatan pelaburan tertinggi dalam sejarah TH.
2: Alhamdulillah, sejak daripada tahun lalu, kita mencatatkan keuntungan yang tertinggi dalam sejarah tabung haji, 4.64 bilion. Ini menunjukkan bahawa pelaburan-pelaburan yang telah pun dilaksanakan, yang baru dan yang sedia ada, telah membuktikan ianya telah berjaya.
1: Dato' Dr. Zulkifli Hassan. Nilai import sektor agro makanan negara menurun RM1 bilion daripada RM93.7 bilion pada 2024 kepada RM92.7 bilion pada 2025. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, penurunan itu menunjukkan perkembangan positif terhadap usaha kerajaan untuk mengurangkan kadar kebergantungan kepada bekalan makanan import. Pelbagai inisiatif strategik akan dilaksana dengan tumpuan akan diberi terhadap pengukuhan pengeluaran makanan tempatan, khususnya melibatkan industri padi dan beras.
3: Begitu juga mengimprove pengairan di Kadar Kelantan, dan yang besar lagi baru ini diumumkan sendiri oleh Premier Sarawak, iaitu Sarawak akan menyediakan 14,000 hektar untuk dijadikan kawasan sawah, dan sebahagiannya akan diwartakan dengan Premier mengumumkan peruntukan RM1 bilion, dengan juga Premier mengumumkan bahawa peruntukan daripada kerajaan federal hendaklah setimpal.
1: Dato' Sri Muhammad Sabu. Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka aman. Berharga.
1: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berita seterusnya. Seramai 54 rakyat Malaysia masih dikategorikan sebagai belum dapat dikesan atau hilang

0: Susulan tragedi banjir di Nepal 26 Ogos lalu. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata Wisma Putra dan pelbagai agensi lain sudah memudah cara urusan waris, terutama membabitkan permohonan pelepasan sijil kematian dengan kementerian berkaitan di Nepal.
1: Tetapi beberapa hari yang lalu, kerajaan Nepal telah memberhentikan apa yang dipanggil sebagai search and rescue itu. Jadi kita tidak terus berputus asa, masih lagi berhubung dengan pasukan polis kerana mereka tracking. Mereka yang pergi tracking betul-betul, dia mesti buat laporan di setiap pos yang mereka sampai. Jadi kita minta polis tempatan untuk cek buku-buku kerana mereka boleh tulis nama. Kerjasama yang kita dapat daripada pihak keselamatan Nepal amat baik dan kita berharap supaya sesuatu yang miracle yang boleh berlaku.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad berkata kerajaan belum bercadang mewajibkan pendaftaran sistem e-konsular kepada rakyat Malaysia di luar negara buat masa ini. Pendaftaran menerusi platform digital kelolaan Kementerian Luar itu masih bersifat sukarela, namun rakyat Malaysia yang menetap, melancong atau belajar di luar negara disaran mendaftar bagi memudahkan urusan mereka. Luar negara, menjelang musim kemarau, Myanmar sedang melaksanakan pengagihan elektrik secara bergilir bagi mengimbangi penggunaan tenaga dengan kapasiti penjanaan sedia ada susulan peningkatan permintaan. Menurut Kementerian Elektrik dan Tenaga, pelan pengurusan tersebut bermula hari ini dan akan dilaksanakan pada tahap minimum. Peningkatan suhu dan permintaan elektrik boleh menyebabkan ketidakseimbangan antara penjanaan dengan penggunaan tenaga yang boleh mengakibatkan gangguan pada keseluruhan sistem bekalan elektrik di seluruh negara. Sri Lanka bakal menerima pembiayaan kira-kira $345 juta daripada Tabung Kewangan Antarabangsa IMF menerusi pakej bantuan bernilai $2.9 bilion. IMF bagaimanapun memberi amaran kenaikan harga tenaga, fenomena El Nino dan konflik di Timur Tengah boleh menjejaskan pemulihan ekonomi negara itu. Sri Lanka sebelum ini gagal membayar hutang luar negara berjumlah $46 bilion pada 2022 sebelum menerima pakej bantuan IMF pada 2023. Beralih ke sukan, Kem Olahraga Para Negara yakin mampu melangkaui sasaran 2 pingat emas pada Sukan Para Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun. Ketua Kontinjen Malaysia Tan Chi Kiong berkata, sasaran rasmi ditetapkan pada 2 emas, 4 perak dan 6 gangsa. Namun katanya pencapaian itu masih boleh dipertingkat berdasarkan prestasi atlet dengan sasaran berkenaan dipersetujui bersama Majlis Paralimpik Malaysia, Majlis Sukan Negara dan Institut Sukan Negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkasa ASEAN tangani cabaran serantau. Transformasi tabi urus kukuhkan prestasi pelaburan TH. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
2: Zah. Begini, Bazah.
3: Kenapa tu, Man?
2: Baru-baru ni kan, Zah? Macam aku menang something, macam gitu menang lah. Sesuatu lah.
3: Wow.
2: Menang sesuatu yang macam Ui. Grand lah, grand.
3: Jadi, itulah aku nampak sejak kebelakang ni kau hidup dalam kemewahan.
2: Betul.
3: Ui, gitu.
2: Sangat bermegah sekarang. main-main je pun. Jadi ada rasa dalam dirilah sebenarnya timbul lah kan. Jadi yalah, kita mau tahu jugalah bagaimana cara kita menjaga diri daripada terjebak dengan kemewahan.
3: Risau aku tengok kau ni. Macam mau lalai sudah ni.
2: Macam perut sudah diketuk ni.
3: Dengan kemewahan ni. Macam mana Mr. B? Siasman ni. Kita tengok-tengok ni macam...
4: Makin lari sudah.
2: Macam lari daripada landasan sudah ni.
4: Lari daripada landasan. Walaupun dikalabakan tetap begitu. Itu belum ditawar tu.
3: Inilah. Belum di kota-kota ya.
4: Dia memang sifat nafsu tu begitu. Dia tak pandai puas dan dia tak akan pernah puas. Macam contoh bila mana seseorang tu walaupun dia sudah ada sesuatu barang, kan? Contoh dia ada jam. Lepas tu dia bilang aku kena beli jam ni juga untuk puaskan aku punya nafsu. Ketahuilah bahawa lepas dia beli jam tu dia akan puas juga.
2: Betul.
4: Ya, macam contoh orang yang paling berjaya, orang paling kaya sekarang. Kalau kita tanya, ada tak apa-apa yang kita ingin buat lagi? Dia tetap ada yang dia mau tambah. Nafsu tu tak akan pernah habis. Sehinggalah apa kata Allah, Alhakumutakathur hatta zurtumul maqabir. Kamu telah dilalaikan dengan sibuk mengumpul harta sehinggalah kamu dimasukkan ke dalam kubur. Maksudnya dengan kematian itu siap dapat memutuskan segala hawa nafsu kita yang ingin terus tambah, menambah dan sebagainya. So di antara cara untuk kita sentiasa bersederhana dalam kehidupan kita adalah kena menganggap bahawa harta, kemewahan, apa yang kita miliki ni bukan kita punya. Buktinya bila mana kita mati, nak dibawa semua tu masuk dalam
2: kubur.
4: Betul. Kan? So untuk bermewah-mewah tu tak jadi masalah. Islam pun tidak menghalang untuk kita kaya. Sebab dengan kaya banyak zakat yang kita dapat keluarkan, banyak orang miskin yang dapat kita bantu. Tapi dalam masa yang sama, jangan disebabkan kekayaan itu kita jadi sombong, kita jadi riak. Macam Qarun. Kan? Qarun sebelum jadi, belum ada apa-apa harta, dia okey. Tapi bila mana Allah bagi uji dengan sedikit kekayaan, pada ketika itu dia menjadi insan yang 100% bertukar. Kan? Walaupun dia nak tinggal di Galabakan. dia bukan masalah tempat, dia masalah hati itu.
2: Betul, masalah hati.
4: So hati.
2: Betul. Bagilah QR kamu sekarang.
1: Tanyalah Mr. B.
5: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
1: Tak tahu. Tanyalah Mr. B. Tak tahu. Tanyalah

baru nak berjinak-jinak, mak bapaknya pula dah pindah. Hatiku berkenan pula dengan si Tijah sekampung. Lambat sangat masuk meminang, dengan orang lain si Tijah nikah. Melepaslah sudah, ada jodoh, carilah yang lain.

Katanya masak-memasak dia tak tahu. Jatuh cinta pula dengan si Hawa. Sama tempat kerja. Pinanganku tak diterima. Kononnya mereka tu orang berada. Melepaslah juga. Hei tuan, nak kahwin pun bagi grade juga. Entah.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

petang. Ya, ritma petang tahu FM, pilihan anda. Assalamualaikum, selamat petang. Salam sejahtera untuk anda semua. 5.26 minit petang ya. Dan terus Azhar temani anda untuk petang ini menerusi hiburan lagu-lagu retro kita hinggalah ke pukul 7 malam. Sambil-sambil anda yang memandu akan layan tahu FM. Apapun layan-layan juga tapi fokus pada pemanduan anda ya. Sentiasa berhati-hati, pandu dengan cermat, bertimbang rasa kan. Semoga selamat sampailah ya di destinasi tempat masing-masing. Dan ada juga yang santai-santai minum petang waktu ini sambil layan Tawa FM. Ada juga yang mungkin tengah menyaksikan saluran Sukan Plus, pertemuan di antara pasukan kita Harimau Malaya Malaysia yang akan bertemu dengan Vietnam ya. Sudah pun masuki minit ke-27. Jadi anda boleh saksikan di saluran Sukan Plus ataupun stream secara langsung menerusi aplikasi RTM Klik Kami. Okey, sambil-sambil kita berhibur dengan lagu-lagu retro, ada ucapan juga yang singgah rakan-rakan kita. Amanhan, salam Malaysia Madani, katanya untuk Azhar. Dan assalamualaikum, selamat bertugas. Ucapan dari Kampung Baginda Laut Keningau. Ucapan yang selamat petang untuk semua pendengar setia. Semoga ceria. Ada pantun di petang yang hujan. Oh, hujan di Keningau ya. Biarlah orang menebar pukat, kita menebar jala sepukat. Biarlah orang mengejar pangkat, kita mengejar kerja nan halal. Macam lain pula tu kan? Buat DJ senyum satu sedekah katanya. Ingat pesan abang, jangan nakal-nakal. Okay, salam rindu. Terima kasih untuk Amanhan. Jadil Sujaidil, ini pendengar kita jauh mendengarkan kita, mungkin yang mendengarkan kita menerusi aplikasi RTM Klik. Jadil Sujaidil dari Bone Sulsel di Indonesia lah ya, Sulawesi Selatan kan, Sulsel. Assalamualaikum Azhar, salam ritma petang untuk seluruh pendengar Tau FM di mana jua berada yang masih kenal dengan dirinya. Semoga sihat walafiat serta ceria-ceria selalu. Pantun katanya, oh ada pantun juga. Ke warung kita membeli pizza dengan cita rasa luar biasa. Segmen ritma petang bersama Azhar dengan hiburan serta info semasa. Untuk Azhar katanya, okey, lagu Najwa Latif tadi ada sudah pun kita putarkan. Yang telah pun dipilih oleh rakan pendengar kita di Silam Lahada tu, Raima Saleh. Tahu FM, pilihan anda, pilihanku jua katanya. Terima kasih Kak Azhar. Terima kasih untuk Jadil Sujaidil di Sulawesi Selatan. Okey, sudah 5.29. Bila petang kita teruskan lagi hiburan. Petang kita dengan lagu-lagu retro. Ini dia bersama dengan Wan Hardiah dengan Seindah Janji.

0: Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang.
2: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
3: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
4: Ya, cegah sebelum terbakar, keselamatan tanggungjawab kita semua ya. Dan pembakaran terbuka juga puntung rokok sebenarnya menyumbang kepada keadaan jerebu ya. Di negara kita, di mana situasi jerebu di beberapa kawasan negara kita kekal membimbangkan apabila 9 stesen terus merekodkan bacaan kualiti udara tidak sehat setakat jam 1 tengah hari tadi ya. Itu berdasarkan data terbaru Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia APIMS di Johor dan juga Lembah Klang terus merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tertinggi. Dan mengikut bacaan IPU antara 0 hingga 50 dikategorikan sebagai baik, 51 hingga 100 dalam keadaan sederhana, manakala 101 hingga 200 tidak sehat, 201 hingga 300 sangat tidak sehat, dan melebihi 300 adalah dalam keadaan ataupun tahap berbahaya. Jadi orang ramai khususnya yang berada di kawasan berjerebu lah kan, dinasihatkan untuk kita kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Kita pun di Tawau ni, kita tengok macam kabur-kabur juga kan, berasap. Jadi macam naik lagi keadaan bacaan IPU kita, keadaan berjerebu di daerah Tawau ini. Kalau saya lihat menerusi perkongsian di APIMS ini, di mana Tawau, di negeri Sabah, Tawau yang tertinggi dengan 78 setakat inilah ya. Itu bacaan terkini setakat 5 petang. Jadi kita elakkan juga pembakaran terbuka ataupun buangan puntung rokok yang masih berapi kan. Jadi kita elakkan pembakaran terbuka terutamanya di kawasan-kawasan semak kan, kawasan lalang, kawasan hutan, terutamanya dalam cuaca panas dan kering ketika ini ya. Jadi hentikan pembakaran terbuka, elakkan membakar sampah sarap. Itu sebenarnya menyumbang lagi lah kepada keadaan berjerebu ya. Jadi mungkin menggunakan kaedah lain, pengurusan kompos atau pengurusan sisa yang betul lah ya. Sampah-sampah tu jangan dibakar pula kan. Dan juga segera laporkanlah segera ya, sekiranya sebarang aktiviti pembakaran terbuka ataupun kesan kebakaran kecil kepada Jabatan Alam Sekitar. Sekiranya anda lihat ataupun Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Kita takut-takut merebak kan? Jadi janganlah membuat pembakaran terbuka dalam keadaan cuaca kita sekarang berjerebu, panas dan kering ini ya. Baik, kita terus lagi bacakan salam-salam ucapan-ucapan rakan-rakan pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini daripada Yasin Faldisari. Salam sayang untuk semua pendengar Tawau FM di mana sahaja berada. Sahabat petugas ke Azhar katanya balik nanti, hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum. Lagi Sis Murni, assalamualaikum Azhar. Selamat petang. Waalaikumsalam. Jerebu kuatlah petang ni. Itu perkongsian Sis Murni kita. Hati-hati pemandu. Katanya balik nanti. Betul lah kan. Beberapa juga rakan-rakan kita juga berkongsikan menerusi media sosial masing-masing, perkongsian di WhatsApp kan, dengan keadaan jerebu yang kembali lagi ya. Jadi ingatan pada semua untuk terus menjaga kesihatan kita, banyakkan minum air putih dan elakkanlah berada di luar ya, dengan keadaan yang berjerebu ini. Baik, kita dengarkan lagu ini bersama dengan Mas Lila dengan lagunya Tabah.

Anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: Setiap petang di Tawa FM.
1: Ya, setiap petang di Tawa FM, hiburan lagu-lagu retro untuk anda semua. 5.49 minit petang waktu ini. Ada ucapan lagi daripada Makcik Suri Nordin kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang Azhar. Selamat bertugas balik nanti, hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum. Itu daripada Makcik Suri kita. Waalaikumsalam. Dan sebagai panduan muslimin muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib untuk zon 3 Lahad Datu Silabukan Kunak Sahabat Semporna Tungku bahagian Tau Timur, dan kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 5.57 minit petang. Dan untuk zon 4 Bandar Tawau Balung Merotai Kalabakan bahagian Tau Barat, dan kawasan yang sama waktu dengannya maksudnya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 6.01 minit petang. Itu waktu solat 5.57 bagi zon 3, dan kita di zon 4 6.01 minit petang. Ada ucapan lagi daripada Hasan Indra Sabah. Assalamualaikum. Salam senja, katanya selamat menunaikan solat fardu maghrib dan isyak. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin. Semoga kita terus mendapat kurnia berkat ilahi, insyaAllah. Okey, itu terima kasih daripada Hasan Indra Sabah. Ini dia lagu bersama dengan kumpulan Exist, Langkah Seiringan.

0: Hai semua, saya Fairuz Husin. Dengarkan Zone Retro setiap hari 5.20 petang di Awal FM. Dengarkan lagu-lagu saya di sana ya.
1: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
2: Ritma Petang.

0: FM ومحطة من اختيارك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله tuan-tuan, kita bersyukur kehadra Allah kerana kita mendapat pekerjaan, sebab di luar sana ramai yang tidak mendapat pekerjaan, tetapi Allah mengurniakan kepada kita pekerjaan, dikurniakan kepada kita dan pekerjaan tadilah kita boleh berkeluarga, kita boleh bermasyarakat. Sekarang kita ada kehidupan kita yang agak senang, walaupun kita tak kaya tapi senang. Tetapi kadang-kadang dah dapat pekerjaan, timbul pula masalah di tempat kerja. Banyaklah pula yang suka buat mulut, banyaklah pula yang suka berhutang tapi tak nak bayar, banyaklah pula yang suka hasad. Orang tu dapat naik pangkat dengki, orang ni dapat anugerah sikit pun dah dengki. Itu kan rezeki dia, masing-masing buat rezeki lah. Saya tak dapat, tapi kenapa saya tak dapat? Kan saya ikhlas je buat kerja, saya teruk je buat kerja. Kan kita ada dua majikan, majikan kita bos kita sekarang, majikan lagi satu Allah. Kalau bos tak bagi, Allah kan bagi di hari kiamat. Ini lebih besar. Jadi marilah kita bersama-sama bekerja di jabatan kita, di pejabat kita, di kelang kita, di mana-mana sajalah kerja kita. Jangan dengki-dengki. Kita berkongsi rezeki yang sama, berkongsi pada situasi kerja yang sama, berkongsi pejabat yang sama, berkongsi segala-galanya dengan rakan-rakan. Alangkah seronoknya perkongsian itu kalau kita sinari perkongsian kerja kita dengan perasaan kasih sayang, tolong-menolong, tutup aib di antara satu sama lain. Janganlah asyik membuka aib orang, asyik nak nyebarkan fitnah, mengumpat, akhirnya kerja tak berkat, akhirnya masam muka. Lama-lama apa jadi pada kita? Sakit jantung lah, stres lah apalah. Jadi amalkan budaya kerja sihat, tolong menolong. Amalkan juga budaya-budaya yang memberikan kebaikan di antara satu sama lain. Jangan dengki-dengki, jangan kianat-kianat. Sayangi rakan sekerja kita, sayangi tempat kerja kita. Inilah saya, Ustaz Kazim Elias, pesanan untuk anda peminat-peminat Tawau FM. Jumpa lagi.
2: Radio Malaysia Tawau FM.

0: الأسلام والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat, AWFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib dan maksudnya waktu solat fardu isya nanti pada pukul 7.10 minit malam dan subuh pagi esok 4.48 minit pagi.

يسأل أيان يوم

0: مستقر. صدق الله العظيم.
1: Terjemahan Surah Al-Qiyamah ayat 1 hingga 12. Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan nafsu lawamah, bahwa kamu akan dibangkitkan sesudah mati. Patutkah manusia yang kafir menyangka bahwa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya dan menghidupkannya semula? Bukan sebagaimana yang disangka itu, bahkan kami berkuasa menyusun dengan sempurnanya segala tulang jarinya, tulang yang lebih halus dari yang lain. Kebenaran itu bukan tidak ada buktinya. Bahkan manusia yang ingkar sentiasa suka hendak meneruskan perbuatan kufur dan maksiat di sepanjang hayatnya, sehingga ia tidak mengakui adanya hari kiamat. Dia bertanya secara mengejek, bilakah datangnya hari kiamat itu? Maka jawabnya, hari kiamat akan datang apabila pemandangan menjadi terpendar-pendar kerana gerun takut, dan bulan hilang cahayanya, dan matahari serta bulan dihimpunkan bersama. Maka pada hari itu, berkatalah manusia yang ingkarkan hari kiamat, kemanakah hendak melarikan diri? Tak usahlah bertanya demikian, tidak ada lagi tempat perlindungan. Pada hari itu, kepada Tuhanmu sajalah terserahnya ketetapan segala perkara.
2: Al-Quran dan Terjemahan.

0: setiap petang di Tau FM, pilihan anda.
1: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
2: Ritma Petang.
3: Ya, Ritma Petang Tau FM, pilihan anda. Assalamualaikum, selamat petang. Salam sejahtera untuk anda semua. 6.23 minit petang waktu ini. Masih teman berteman yang bersama dengan Azhar. Hiburan dan lagu-lagu retro untuk anda semua. Saya baru sampai di rumah mungkin kan. Balik kerja yang sangkut dalam kesesakan. Ada yang baru sampai daripada mengambil anak-anak. Berbelanja petang tadi kan. Dan untuk anda yang memandu, hati-hati dalam perjalanan. Dan tak kurang juga yang mungkin tengah siap-siap untuk memasak kan. Sibuk di dapur untuk memasak juadah makan malam. Dan masih lagi berlangsung ketika ini FIFA ASEAN Cup 2026 secara langsung di Sukan Plus. Pertemuan di antara pasukan Malaysia Harimau Malaya bertemu dengan Vietnam, yang mana ketika ini kita saksikan negara kita mendahului dengan 1-0 pada gol yang dijaringkan oleh pemain kita, iaitu Fergus Terry ya, pada minit ke-62 tadi. Jadi 1-0 Malaysia mendahului Vietnam ya ketika ini untuk perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026 untuk mencari kedudukan tempat ketiga. Dan sekarang sudah pun minit ke-64 perlawanan ini. Okey, kita ada ucapan lagi daripada Joe. Joe dari Kunak 3 ya. Assalamualaikum. Selamat malam Azhar. Waalaikumsalam. Ucapan yang selamat malam untuk isterinya Rosita dan juga anak-anak Umaira dan juga Kayong yang berada di Kampung Pangi dan semua warga pendengar Tau FM. Terima kasih DJ. Joe di Kunak 3, anak isteri di Kampung Pangi. Tapi dalam Kunak jugalah ya. Lagi kita ada Kak Siti. Apa khabar Kak Siti? Assalamualaikum Azhar. Salam Maghrib. Santai-santai ni sambil pasang stiker tempat kerja untuk Azhar sama tugas. Pasang stiker, nanti saya PM tepi Kak Siti Kam Hyong. Hari tu ada Kak Siti bagi kan. Jadi saya buat shell out. Ada kerang, ada sotong, ada ketam. Hanya udang yang tiada. Tapi sedap. Saya campurkan lagi dengan pes. Pes apa ya? Pes ketam. Buat shell out, letak jagung kan. Wow. Kam Hyong, pes Kam Hyong yang diberikan Kak Siti. Terima kasih Kak Siti. Okey, itu antara ucapan-ucapan kita selamat kerja Kak Siti, menghabiskan tugasan-tugasan ataupun pekerjaan malam ini, pasang-pasang stiker ya di tempat kerja sambil layan layan lagu-lagu retro kita. Hari ini pula kita layan lagi lagu ini bersama dengan Fiza, Ungkapan Kata Bernafas Cinta.

0: Mestilah, kan aku selalu dengar lagu-lagu retro.
1: Eh, dengar di mana?
0: Ha, dengarkanlah lagu-lagu retro setiap hari 5.20 minit petang hingga 7 malam, pastinya di Tawau FM. Pilihan

Itu antara program-program lah ya diadakan untuk peringkat daerah Tawau hujung minggu ini 10 Oktober 2026. Baik, kita teruskan lagi hiburan petang kita ini. Dia bersama dengan penyanyi. Lagu ini diterbitkan pada tahun, dikeluarkan pada tahun 2002. Rapuhnya Cintaku, nyanyian Malisa ya. Malisa J. Dan lagu yang dimuatkan dalam album solo beliau yang menggunakan nama Malisa J ya. Lagu ciptaan Harun Ahmad. Jadi kita dengarkan Rapuhnya Cintamu.

0: Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang.
2: Ya, Santai Petang di Ritma Petang Tawa FM, pilihan anda 6.50 minit petang. Hampir-hampir ke penghujungnya. Apa pun ada lagi ucapan ni daripada Abu Tidur Dalam Sedar. Assalamualaikum. Hai semua. Semoga azab keluarga serta semua pendengar Tawa FM dimurahkan rezeki, jauhkan dari segala musibah, dirahmati Allah serta dipermudahkan segala urusan. Amin. Best lagu ini putarkan serta perkongsian info serta nasihat yang bermanfaat dan juga berguna. Kemana jua destinasi anda semua, semoga selamat sampai. Azab balik nanti, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Abu Tidur Dalam Sedar. Okey, nampaknya pertemuan kita bersama menerusi Ritma Petang untuk petang Isnin ini 5 Oktober 2026 setakat di sini saja. Teman-teman kita dari 3 petang tadi, Azhar bersama anda. Apapun sebelum mengundur diri, ampun maaf juga yang dipinta segala kesilapan, kekasaran, ketelanjuran mahupun kekurangan semasa ke udara. Mohonlah dimaafkan. Selamat malam semuanya. Saya tinggalkan anda dengan dua lagu, Hangatnya Cinta Liana dan juga Sofia Bunga Panapan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

Simfoni tetap di hati. Baik, untuk kata-kata hari ini iaitu peribahasa, luka di tangan tampak berdarah, luka di hati siapa tahu. Ha, yang bermaksud kesedihan ataupun kesusahan hanya diri sendiri sajalah yang dapat merasainya. Bila kita tengok, kadang ada kekawan kita yang kita tengok tersenyum kan, bergelak ketawa macam biasa. Tapi kita tak tahu apa yang sedang dia tanggung dalam diam. Sebab kita nampak senyum seakan dipaksa. Begitu juga ketawa. Lain betul ketawanya kan? Okey, baik. Sebab luka di hati ni, siapa pun tak nampak. Tidak ada darah, tidak ada balutan. Tetapi sakitnya kadang-kadang lebih lama untuk sembuh. Jadi kawan-kawan, jagalah tutur kata dan perbuatan kita. Bukan apa ke, kadang kita ni tak perasan, mulut kita ni kan, niat mau mendengar tu bagus sudah, tapi yang selepas itu kita sudah cakap yang bukan-bukan pasal kawan kita ni. Nah, di situlah silapnya. Jadi berhati-hatilah setiap tutur kata dan perbuatan kita yang boleh melukakan hati seseorang. Baik, untuk peribahasa hari ini, luka di tangan tampak berdarah, luka di hati siapa tahu. Sabah FM, Bagus Bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Simfoni tetap di hati. Baik, bagi anda yang sedang memandu pulang ketika ini, pandulah dengan berhati-hati. Semoga anda

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Ba.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
3: 95.9 FM.
4: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Sabah FM Simfoni.
1: Baik, disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok Selasa 6 Oktober 2026, bersamaan 24 Rabiul Akhir 1448 Hijri, waktu solat fardu subuh 4.54 minit pagi, fardu zuhur 12.06 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3.21 minit petang, fardu maghrib 6.06 minit petang, waktu solat fardu isyak 7.15 minit malam.
2: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.

Ya, kalau dapat undurkan masa, bila agaknya tahun tu? Okey, mustahil untuk kita undurkan masa. Apa yang sudah berlaku tetap menjadi sebahagian daripada perjalanan hidup kita. Dan hargailah masa, hargailah orang yang masih ada bersama dengan kita. Kerana masa terus saja berjalankan, dan yang berlalu tidak mungkin berulang kembali. Okey, baik. Ini ialah kongsikan berkenaan dengan amaran ribut petir bagi negeri Sabah, iaitu di pedalaman, iaitu Persiangan, Kuala Penyu dan Membangkut, manakala di Tawau pula Lahad Datu dan Sandakan, iaitu di Kinabatangan dan Tongod, manakala Pantai Barat pula Kota Belud, Tuaran, Kota Kinabalu, Butatan dan Papar, juga di wilayah Persekutuan Labuan sehingga pukul 9 malam ini. Itu berkenaan dengan amaran ribut petir. Baik, bagi anda yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca, jangan lupa untuk terus saja layari laman web Met Malaysia ataupun aplikasi My Cuaca. Dan untuk orang-orang yang kita sayang, kita doakan yang terbaik agar mereka selalu bahagia, gembira dan sihat selalu. Untuk itu, kita dengarkan doa buat kekasih. Sabah FM, bagus bah.

Ya, Simfoni Tetap di Hati kembali bersama dengan Ella. Sekarang ni pukul 8 malam. Hingga pukul 9 malam nanti kita akan bersama dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, apa khabar anda malam ini? Semoga semuanya baik-baik saja. Mungkin ada yang masih dalam perjalanan pulang kan? Ada yang sedang berehat bersama dengan keluarga ketika ini. Dan mungkin ada juga yang sedang bersendirian ditemani Sabah FM. Ada tu kan? Okey, baik. Terima kasih kepada Emma yang hadir dari Beaufort. Katanya cuaca cerah sampai ke malam. Alhamdulillah. Bagaimana pula cuaca di tempat anda ketika ini? Dan jika anda ingin berkongsikan cuaca di tempat anda, bolehlah hantarkan ke nombor 019-490-4848. Baik, apapun yang anda lalui hari ini, tinggalkan seketika segala kepenatan. Penat kan? Tarik senyum, tenangkan hati dan nikmati malam ini bersama dengan kami di Sabah FM. Dan jangan risau, Ella ada menemani anda dengan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu dakwah dan hanya di Sabah FM. Bagus bah.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Ya, Simfoni tetap di hati bersama dengan anda pada malam ini ya. Siapa yang ada bersama dengan Ella pada malam ini, para pendengar Sabah FM? Kita ada Sabri Sab, Muhammad Syahir, Hasbi Rosli. Kita ada Tantari, Mas Mera, Izizi, Nurzita, Rugaya, Marsa Saleh, Hasbiah Talib. Kena sebut ni, Nora Shikin, Apple White, dan kita ada Mayani, Emma, James Pangeran, Tumiem, Abdullah Ali, Hazrul, Pak Yul, Muhammad Yusuf, ramainya beruntung kan. Terima kasih banyak-banyak atas kesetiaan anda bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Bagaimana keadaan anda malam ini? Sihat-sihat? Dan kalau yang sakit tu, cepat-cepatlah pergi jumpa doktor kan. Okey, kalau tak pun makan ubat, jangan lupa. Okey, baik. Mudah-mudahan kalau ada masa, ada orang kata jodoh kan, bolehlah kita jumpa lagi. Seperti mana lagu ni, kita jumpa lagi Asmidar dan Ahmadul Amin. Tapi sebelum tu, berkenaan dengan ramalan cuaca bagi daerah Kota Kinabalu, yang mana cuaca diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat, dan ramalan pada malam ini iaitu hujan di beberapa tempat dengan suhu 25 hingga 32 darjah Celsius. Dan kita dengarkan lagu ini, Sabah FM, Bagus Pak.

0: 89, saya dengar Sabah FM bagus, bah.
1: Sabah FM. Bagus, bah. Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
2: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
3: Kota Belud 101.5 FM.

Ya, Budi Doremi dengan lagunya Mesin Waktu. Andai ku bisa. Bolehkah? Boleh. Tapi dengan mengimbau kembali kenangan-kenangan lalu. Jadi, dengan adanya masa ketika ini bersama-sama dengan orang yang tersayang, bolehlah ambil gambar seberapa banyak yang kita ada. Ambil video yang seberapa banyak yang kita ada bersama dengan orang yang kita tersayang. Semoga dengan adanya video, gambar-gambar tersebut menjadi kenangan terindah buat kita satu ketika nanti. Baik, sabar dalam segala hal. Harap-harapnya anda sabarlah malam ini, esok dan kemudian harinya. Memang mudah untuk kita menyebutnya, sabar, sabar. Tapi bukan mudah untuk melakukannya. Ada waktunya kita diuji dengan masalah, diuji dengan kata-kata orang kan, malah diuji dengan sesuatu yang tidak pernah kita jangka. Dan ketika itulah sabar menjadi kekuatan. Sabar. Okay. Dan jangan terburu-buru membuat keputusan ketika kita marah. Ketika kita sedang marah, di sanalah kita ini tak boleh ni, tak boleh ni, jangan cepat mengalah. Ketika kita kecewa, beri ruang kepada hati kita untuk tenang, tarik nafas dan percayalah, tidak semua yang kita inginkan perlu berlaku. Baik, kita dengarkan lagu ini, Sabar, Black, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Simfoni.
1: Bersama Anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Ya, yes, Sabah FM, bagus ba. Dan sekarang ni 8.31 minit malam. Anda masih bertemankan dengan saya, Zuzaira Alais Ella Muhammad. Okay, baik. Jangan lupa untuk terus mengikuti media sosial rasmi Sabah FM. Di TikTok ada, Instagram, Facebook, semua ada. Dan kalau ada perkongsian yang menarik, kita akan kongsikan bersama dengan anda. Dan anda boleh kongsikan juga di akaun pribadi anda dan juga rakan-rakan. Mana tahu kan daripada satu perkongsian kecil tu lebih ramai lagi dapat menjadi keluarga ataupun kenalan kepada rakan-rakan Sabah FM, pendengar Sabah FM. Dan untuk anda, terima kasih banyak sebab menyokong kami di Sabah FM dan terus dengar Sabah FM melalui segmen Simfoni Tetap di Hati. Dan untuk lagu ini, jangan ambil dia, Dayang Nuraini. Kita dengarkan, lama sudah kita tidak dengar lagu ini. Sabah FM, bagus bah.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up?
2: Baby, let's go.
0: Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
3: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
6: Sabah FM.
3: Sayang, terima kasih Sabah FM.
7: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!
2: Sabah FM.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
3: Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan jangan lupa pada pukul 9 malam nanti, kita akan dapat ikuti berita utama langsung dari Angkasa Puri, Kota Media. Dan seterusnya, malam ini diteruskan lagi dengan segmen Varia, lebih lagu, lebih santai sehingga pukul 12.30 malam nanti. Sabah FM, bagus bah.

Simfoni tetap di hati. Baiklah rakan-rakan pendengar Sabah FM, nampaknya sampai di sini saja kita dapat bersama dalam Simfoni Tetap di Hati. Terima kasih atas kesetiaan dan kebersamaan anda bersama dengan Ella pada malam ini. Dan ingatlah peribahasa hari ini, luka di tangan tampak berdarah, luka di hati siapa yang tahu. Jadi berhati-hatilah dengan kata-kata dan perbuatan kita, dan jangan sampai tanpa kita sedari ada hati yang terluka kerana kita. Untuk anda pendengar Sabah FM, jaga diri, jaga keluarga kita. Jumpa lagi esok dalam Simfoni Tetap di Hati. Assalamualaikum.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati. Tawau 95.7 FM.

Sebentar lagi, utama 9 malam. Baguslah.

0: sebenar-benar bertanggungjawab. Jelas Datuk Sri Anwar, accountability demokratik tidak seharusnya terhad kepada pilihan raya. Sebaliknya perlu diterapkan dalam pelaksanaan tanggungjawab di setiap peringkat.
1: So in the end, the watchman at every level must also watch himself. Quis custodiat, ipsos custodes. Maxim remains relevant today. Of course, the answer is amanah, responsibility. Nice word, but it is a major challenge to practice it.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, perkhidmatan MyEGIS yang berhad dan Zetrix AI berhad sebagai ejen pemungut hasil Jabatan Pangkutan Jalan JPJ akan terus digantung sehingga tunggakan RM314 juta ringgit bagi tempoh 19 Mei hingga 30 September lalu dilunaskan sepenuhnya. Menteri Pangkutan Anthony Luke Siu Fook berkata pembukaan semula perkhidmatan itu tidak lagi dipertimbangkan selagi tunggakan berkenaan belum diselesaikan.
3: MOT dan JPJ telah pun mengambil beberapa langkah sejak bulan Mei yang lalu bagi mendapatkan semula kutipan hasil berkenaan, termasuk mengadakan 4 sesi libat urus bersama semua pihak berkepentingan termasuk Kementerian Kewangan dan mengeluarkan 35 kali notis peringatan serta menetapkan tempoh penyelesaian tunggakan tersebut.
0: Penggantungan itu tidak menjejaskan perkhidmatan JPJ kerana orang ramai masih boleh menggunakan saluran rasmi termasuk aplikasi MyJPJ, portal awam JPJ, kaunter dan kios JPJ. Kutipan hasil Kerajaan Persekutuan meningkat 3.5% kepada RM336.06 bilion pada 2025 berbanding RM324.61 bilion pada tahun sebelumnya. Laporan Ketua Audit Negara memaklumkan hasil cukai menjadi penyumbang terbesar dengan kutipan RM259.82 bilion merangkumi 77.3% daripada keseluruhan hasil. Jumlah itu meningkat 8.2% berbanding 2024 dan turut melebihi anggaran sebanyak RM6.42 bilion. Peningkatan itu didorong antaranya kutipan cukai langsung yang naik 5.2% manakala cukai tidak langsung meningkat 15.7%. Sementara itu, prestasi kewangan Kerajaan Persekutuan bertambah baik pada tahun lepas apabila defisit berkurang RM3.878 bilion, manakala lebihan hasil meningkat RM2.184 bilion berbanding tahun sebelumnya. Nisbah defisit kepada KDNK turut menurun daripada 4.1% kepada 3.7% mengatasi sasaran 3.8% dalam belanjawan 2025. Sukan bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026. Malaysia menamatkan penantian 12 tahun untuk menewaskan Vietnam selepas mencatat kemenangan 1-0. Pemain gantian Fergus Tierney muncul wira harimau Melaya apabila meledak gol tunggal perlawanan pada minit ke-62 sekaligus memastikan skuad kendalian ketua jurulatih sementara Tan Cheng Ho menamatkan kempen di tempat ketiga. Kemenangan itu cukup bermakna buat Malaysia yang kali terakhir menewaskan Vietnam pada aksi separuh akhir kedua Piala AFF 2014. Luar negara, menjelang mesyuarat tahunan 2026 Tabung Kewangan Antarabangsa Kumpulan Bank Dunia minggu depan, langkah kawalan banjir dan pengangkutan di Bangkok dipertingkat. Jurucakap Kerajaan Ekabut Ben Pisces berkata,

5 Oktober 2008, Kukian Kiat, Tan Bun Hyong muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau. Pada hari ini dalam tahun 2008, Kukian Kiat, Tan Bun Hyong, gandingan bergu badminton negara, muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau yang berlangsung di Macau. Mereka menundukkan pasangan Fang Chieh Min, Li Sheng Mu dari Taiwan dengan kutipan mata 21, 16 dan 21, 18 dalam tempoh 31 minit. Kemenangan bergaya ini juga mengubati kekecewaan negara apabila Li Chong Wei, pemain nombor satu negara kecundang di tangan Taufik Hidayat, pemain Indonesia pada aksi final. Selain Chong Wei, seorang lagi pemain negara iaitu Julia Wong Pei Shen turut tewas pada perlawanan akhir dalam acara perseorangan wanita di tangan Zhou Mi dari Hong Kong.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
2: Ya, selamat malam semua. Varia Sabah FM terus menemani malam anda. Beritemankan Ozel untuk edisi hari ini. Hari Isnin 5 Oktober 2026. Bulan baru dan hari pertama Ozel bertugas untuk segmen Varia. Okey, apapun Ozel harapkan anda dalam keadaan baik, sehat-sehat semuanya. Kalau kamu tengah sakit, tengah demam, cepat-cepat dapatkan rawatan di klinik berdekatan ataupun di hospital berdekatan, supaya kamu dapat meneruskan kehidupan dengan kesehatan yang baik. Okay, apapun terima kasih Ella Sabah yang sudah temankan kamu sebentar tadi menerusi simfoni tetap di hati. Okay, dan sekarang ini 3 jam seterusnya bersama Ozel. Kamu boleh request 3 buah lagu, hantar terus permintaan lagu kamu di WhatsApp Sabah FM di 019-490-4844. Apapun tahannya buat Harimau Malaya yang baru sahaja selesai dalam perlawanan merebut tempat keempat dan ketiga menentang Vietnam pada petang tadi, menyaksikan Malaysia menang 1-0 menerusi gol daripada Fergus Tierney. Okey, jadi ini memastikan Malaysia berada di tempat ketiga untuk FIFA Asian Cup 2026. Dan sekarang ini tengah berlangsung sebenarnya perlawanan akhir untuk FIFA Asian Cup di antara Indonesia menentang Thailand. Kamu boleh saksikan di RTM Klik, di Sukan RTM. Sekarang ini memasuki minit ke-16 sudah. Jadi kamu cepat-cepat boleh saksikan secara langsung di RTM Klik.

0: Eh, Bu, nah, tengok tu. Ada orang isap rokok, Ba.
1: Aduh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu mau buat apa tu?
1: Sekejap, ah. Ibu buka My Sejahtera dulu. Kita laporkan dalam My Lapor.
0: Eh, ibu sudah siap laporkah?
1: Sudah. Senang saja, Ba. Lihat, klik dan lapor. Kalau kamu nampak orang merokok di tempat awam, kasih lapor terus melalui sistem My Lapor. Bah, jangan tunggu lagi. Lihat, klik lapor.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Itu dia My Chemical Romance Cancer. Okey, masih lagi bersama Ozel di sini. Yang penting kamu terus on itu radio, terutama buat kamu yang tengah memandu waktu ini. Kalau kena-kena lagi jam ataupun sesak di tempat kamu, tapi sekarang ini pukul 9 malam sudah jarang-jarang tuh kalau ada kesesakan berlaku kan. Okey, tapi kalau kamu tengah dengar sekarang ini Radio Sabah FM, kamu lock itu frekuensi Sabah FM supaya bila-bila masa saja kamu pasang je radio, terus boleh dengar Radio Sabah FM. Kalau di KK, Pinampang dan juga Papar, kami punya frekuensi adalah 89.9 MHz. Okey, kamu boleh dengar juga kami secara online di aplikasi RTM Click. Betul-betul percuma, dapatkan sekarang di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Okey, selepas ini Ozel mau share kamu info cuaca. Layan terus, ini dia ya. Kota ini tak sama tanpamu. Lagu daripada Nadif Basalamah, Aziz Harun dan Aisyah Red. Sabah FM, bagus banget.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM, bagus
1: banget. Oh, baru saya tahu.
3: Kamu tahu?
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
4: Hafreena, apa kabar hari ini? Sehatkah?
5: Alhamdulillah, beginilah nih.
4: Saya mau tanya, Bang.
5: Apa
4: saya punya kereta tuh kan macam break dia macam lain-lain sudah nih. Kenapa kau ketawa?
5: Kau lelaki pertama yang bertanya pada wanita tau.
4: Tidaklah, kadang-kadang nih kan ada juga wanita hebat, Bang, tahu pasal kereta.
5: Ah, okey. Jadi kenapa yang sebenarnya masalah itu?
4: Dia macam yang kejap makan, kejap nak makan break tu. Kadang-kadang macam ada pandai bunyi-bunyi begitu.
5: Oh, macam bunyi macam basiul tu. macam bunyi ngingis.
4: Yang gitu. Ngingis, ada ngingis ni.
5: Okey, ini mesti kau ni dah tahu tips penjagaan break kenderaan ni
4: kan? Oh, ada tips ke pula?
5: Ada bah tips. Okay. Kalau kau dah ikut tips ni, macam orang bilang sebulan sekali kau menukar break pad tu.
4: Ini kali lah.
5: Jadi, saya kongsi dulu tips ni dengan kau supaya lepas ni tidak adalah masalah lagi bunyi-bunyi break yang tidak diingini.
4: Okay.
5: Yang mana pertama, selenggara sistem brek kenderaan setiap 20,000 km perjalanan atau 6 bulan sekali. Kau berapa kali tukar?
4: Tunggu bunyi baru tukar. Kalau begitu setahun 2 kali lah tu.
5: Ya, okay. Sepatutnya lah. Tapi lebih 20,000 km lah.
4: Okay.
5: Tapi tidak Joko tinggal begitu jauh kan daripada pekerja. Pastikan mekanik memeriksa keadaan bendalir brek dengan menggunakan alat penguji bendalir brek.
4: Minyak lah. Itu pun kena cek juga kan pula.
5: Selalu kita tengok, dah kurang, kita tidak boleh. Memandu dengan berhati-hati selepas pelapik brek ditukar kerana kebekesanan brek akan berkurangan pada ketika itu. Jadi kalau baru tukar tu janganlah pandai-pandai mau laju-laju sangat.
4: Ucampin kau ni kan?
5: Lagi tukar pelapik brek gantian. Ini boleh rujuk nasihat perkhidmatan servis kenderaan lah.
4: Saya fikir kau campin sudah-sudah.
5: Tidak. Kalau nanti aku bagi tahu nanti, lain-lain kau buka nanti.
4: Okey, lepas tu ada ni kah?
5: Lepas tu elak guna tayar atau rim tayar yang lebih besar daripada saiz yang telah ditetapkan lah.
4: Oh.
5: Janganlah kereta macam, kecil tayarnya macam mana.
4: Macam 17 inci sudah rim saya itu tahu.
5: Itulah. Dan yang terakhir, elak penggunaan pelapik brek gantian terpakai. Kalau mau beli, mau tukar, beli baru terus.
4: Okey. Terima kasih lah.
5: Kan.
4: Tapi tidak sangka pula kau memang
5: selepas
4: luar
5: ini,
4: daripada apa-apa. Luar biasa.
5: Mari kita turun sekarang pergi cek kopi brek.
4: Oh, kau tolong buka kah? Buat patah bahkan kau campin.
1: Oh, baru saya tahu.
6: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Ya, itu dia lagu permintaan si Zafira Amar Haikal Gila Baya. Okey, apapun terima kasih untuk permintaan-permintaan lagu. Masih ada banyak slot permintaan lagi. Kamu WhatsApp sekarang di 0194904848. Okey, sekarang ini info cuaca yang baru kami terima, di mana Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir hujan lebat dan angin kencang yang dijangka berlaku di beberapa daerah seperti Kalabakan, Tawau, dan juga Pensiangan. Okey, ini amaran ribut petir berkuat kuasa sehingga pukul 1 pagi nanti. Jadi buat kamu yang berada di kawasan ataupun daerah yang Ozil sebut tadi, sentiasa waspada dan sentiasa alert dengan info-info cuaca terkini. Kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia, ataupun paling senang kamu terus sahaja muat turun aplikasi My Cuaca. Alright, jadi kita mulai yang terus lagu terbaru Emma Suhaimi. Ini dia, Tersakiti. Sabah FM, bagus banget.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus bah.
2: Hari anda bermula di sini.

FM. Banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah FM.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Ya, Varia Sabah FM terus bersama-sama anda sehingga 12:30 malam dan sekarang ini masih lagi bersama Ozel. Kita sudah pun berada di jam 9.46 minit malam. Sekejap lagi pukul 10 malam macam biasa ada berita ringkas Sabah FM dan selepas itu kembali lagi bersama Ozel di jam kedua nanti dengan lagu-lagu permintaan. Okey, untuk update info perlawanan akhir FIFA ASEAN Cup 2026 di antara Indonesia dan juga Thailand masih lagi 0-0, hampir-hampir habis masa pertama sudah. Nanti Ozel akan update lagi kamu gol-gol seterusnya untuk perlawanan akhir ini.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: hatilah rasa cinta.
1: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Kamu tahukah penyakit macam darah tinggi dan kencing manis ni kadang-kadang boleh datang tiba-tiba?
2: Pasal itulah penting untuk kita buat saringan kesihatan awal. Rawatan pun boleh mula dengan cepat dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan tunggu sakit baru mau periksa. Singgah dan buat pemeriksaan awal di klinik yang berdekatan dengan kamu.
1: Di sana, kamu juga boleh dapat nasihat doktor, pemeriksaan yang lengkap, dan pemantauan kesihatan secara berterusan.
2: Bah, jangan tunggu sakit baru mau bertindak. Saring awal demi masa depan kamu dan keluarga kamu juga.
3: Pesanan ini

itu dia lagu daripada Nabila Maharani Ayang, lagu permintaan si Norzita. Selamat malam semua, masih lagi bersama Ozel di Varia Sabah FM. Kita sudah berada di jam yang kedua dan sekarang ini perlawanan akhir FIFA ASEAN Cup 2026 di antara Indonesia dan juga Thailand sudah pun memasuki separuh masa kedua. Memasuki minit ke-53 sudah ni sekarang. Jadi apa-apa gol kita update terus. Sekarang ini masih lagi 0-0. Okey, jadi mungkin ada di antara kamu yang tertanya-tanya, di manakah siaran langsung ni? Kamu boleh tengok di Sukan RTM. Kalau kamu tiada TV, jangan risau. Di telefon pun boleh tengok sudah sekarang. Kamu buat turun aplikasi RTM Klik secara percuma saja. Lepas tu boleh sudah saksikan siaran langsung yang sedang berlangsung sekarang ini di Sukan RTM.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Bagus bah Sabah FM.
2: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Stand Time malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam. Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.

Itu dia Izzat Amdan, lagu kita anda dengarkan di Baria Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini guys. Okay, untuk info cuaca, ramalan cuaca besok 6 Oktober 2026 hari Selasa. Cuaca di sebelah pagi diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan. Ribut petir di beberapa tempat di pedalaman dan juga Kudat. Hujan di kebanyakan tempat di Pantai Barat. Hujan di beberapa tempat di Tawau dan juga Sandakan. Di sebelah petangnya pula sedikit berubah. Diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat di Sandakan. Ribut petir di beberapa tempat di pedalaman dan juga Pantai Barat. Hujan di beberapa tempat di Tawau, Kudat, berangin di wilayah Persekutuan Labuan. Di sebelah malamnya pula diramalkan ribut petir di beberapa tempat di pedalaman Tawau, Sandakan. Hujan di beberapa tempat di Pantai Barat, Kudat dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Okey, ramalan cuaca ini akan berubah dari semasa ke semasa. Nanti akan boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Layar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Bagus bah Sabah FM. Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
3: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Ya, Baria Sabah FM masih lagi bersama Ozel di sini dan update terkini Indonesia sedang mendahului 1-0 menentang Thailand untuk FIFA ASEAN Cup 2026 perlawanan akhir. Okey, sekarang ini memasuki minit ke-86 sudah. Adakah Indonesia berjaya mengekalkan jaringan 1-0 ini sehingga whistle penamat? Dan kita sama-sama nantikan. Nanti Ozel akan update juga kamu untuk perlawanan akhir ini.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa. Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta
1: kepadamu. Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
2: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus bah.

Oi, mulut tuh, macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
2: Sebentar lagi, utama 11 malam.
3: Bagus ba?

Kutipan hasil naik 3.5% pada 2025. Penghantaran pulang pelarian Myanmar dilaksana secara teratur. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 11 Malam.

0: pastikan maklumat-maklumat tersebut adalah maklumat-maklumat yang sah, yang benar-benar datang daripada pihak-pihak yang boleh memberi keterangan dan sebagainya. Tidak sekadar pick up from the sky and then head up, sebarkan dan boleh menimbulkan masalah.
1: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
1: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
1: Berita seterusnya, perkhidmatan MyEGIS yang berhad dan Zetrix AI berhad sebagai ejen pemungut hasil Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan terus digantung sehingga tunggakan RM314 juta ringgit bagi tempoh 19 Mei hingga 30 September lalu dilunaskan sepenuhnya. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata pembukaan semula perkhidmatan itu tidak akan dipertimbangkan selagi tunggakan berkenaan belum diselesaikan.
3: MOT dan JPJ telah pun mengambil beberapa langkah sejak bulan Mei yang lalu bagi mendapatkan semula kutipan hasil berkenaan, termasuk mengadakan 4 sesi libat urus bersama semua pihak berkepentingan termasuk Kementerian Kewangan dan mengeluarkan 35 kali notis peringatan serta menetapkan tempoh penyelesaian tunggakan tersebut.
1: Penggantungan itu tidak menjejaskan perkhidmatan JPJ kerana orang ramai masih boleh menggunakan saluran rasmi termasuk aplikasi MyJPJ. Sebarang tindakan berkaitan penghantaran pulang pelarian Myanmar ke negara asal akan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan berlandaskan undang-undang. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan dengan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia. Pertemuan itu bagi bertukar pandangan dan mendapatkan maklum balas berhubung isu pengurusan pelarian. Lembaga Tabung Haji TH mula menunjukkan prestasi positif dalam pelaburan baharu dan sedia ada. Ia susulan proses transformasi dan pengukuhan tabir urus dilaksanakan institusi berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Zulkifli Hassan berkata, perkembangan itu dibuktikan menerusi pencapaian pendapatan pelaburan tertinggi dalam sejarah TH.
4: Alhamdulillah, sejak daripada tahun lalu kita mencatatkan keuntungan yang tertinggi dalam sejarah tabung haji, 4.64 bilion. Ini menunjukkan bahawa pelaburan-pelaburan yang telah pun dilaksanakan, yang baru dan yang sedia ada, telah membuktikan ianya telah berjaya.
1: Dato' Dr. Zulkifli Hassan. Luar negara, Indonesia mengembangkan angkatan tentera dengan penubuhan 204 unit ketenteraan baharu termasuk 6 pusat perintah wilayah dan 180 unit infanteri pembangunan wilayah. Langkah itu ketika Presiden Prabowo Subianto menggesa kesiapsiagaan lebih tinggi bagi mendepani bentuk peperangan yang kian berkembang dan kemajuan teknologi. Pengembangan itu merangkumi 30 brigade infanteri pembangunan wilayah dan 150 batalion infanteri pembangunan wilayah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Kutipan hasil naik 3.5% pada 2025. Penghantaran pulang pelarian Myanmar dilaksana secara teratur. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Boy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Ya, Warriors Sabah FM, selamat malam semua. Kita sudah berada di jam yang terakhir malam ini. Terima kasih untuk kamu permintaan-permintaan lagu yang best-best. Okay? Jadi ada beberapa lagu lagi yang kita akan payung kamu sampai 12.30 malam nanti. Okay? Terima kasih juga Norzita. Ucapan dia malam ini, selamat malam. Santai-santai aja kita malam ini. Dan kita terus layan lagu-lagu kena payung yang best-best malam ini. Terima kasih Norzita. Ada si Fasa dengar ataupun hadir dari RTM Click. Dia bilang, oh terbaiklah si Fasa ni. Dia memang suka dengar radio di RTM Click. Jadi sekarang ini lagi senang semuanya di hujung jari. Jadi kalau kamu jenis orang yang suka dengar lagu, ha, kamu adalah orang yang sesuai untuk muat turun ataupun download RTM Click. Okay, dan sekarang ini update untuk perlawanan akhir FIFA Asian Cup 2026 di antara Indonesia dan juga Thailand. Menyaksikan Indon 1, Thailand 1. Dan sekarang ini masuk extra time sudah. Okay, jadi kita sama-sama nantikanlah pasukan manakah yang bakal menjulang piala untuk FIFA Asian Cup 2026. Jadi kita mau payung kamu lagu daripada kumpulan Peter Pan, Bintang di Syurga. Sabah FM, bagus banget.

0: adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM, Bagus Bang.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Bagus bah, khabar FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus bang. Do you like what you see? Yeah.
2: Tak ada makna sikit hati. Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah dan memalukan orang lain, semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu, adakah ia benar, adakah ia bermanfaat, adakah ia menyakiti sesiapa. Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus bang.

0: banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar, jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim, dan Sabah FM Bagus Bang.
1: Dinginnya angin.
2: Ini adalah Radio Sabah FM
3: Bagus Bang.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله Kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Sedang mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua yang ketika ini, yang mana tengah dengar

tengah layan Nasional FM di mana saja anda berada. Terima kasih kerana terus menjadikan stesen kami ini Nasional FM sebagai teman setia anda. Dan alhamdulillah hari ini kita dah pun melangkah ke satu lagi hari yang baru. Hari ini Isnin, hari Selasa 6 Oktober 2026, bersamaan dengan 24 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan untuk hari ini malam yang kedua anda bertemankan saya Izzy bersama-sama dengan anda dalam Geng Burung Hantu bermula 12:30 malam ini dan hingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi Mama AJ yang dah pun bersama dengan anda bermula pukul 6 petang hingga ke pukul 12:30 malam. Dan waktu ini mungkin ada yang sedang memandu juga, baru selesai tugasan, mungkin dalam perjalanan pulang ke rumah, hati-hati memandu. Yang penting anda sangat selamat sampai ke destinasi. Yang baru memulakan tugas juga malam ini, selamat bertugas saya ucapkan. Semoga tugasan anda malam ini lancar sehingga ke penghujungnya. Dan seperti biasa untuk sahabat-sahabat Geng Burung Hantu semua, anda dah pun boleh mula laporkan diri di Facebook rasmi kami Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan kalau ada yang nak sampaikan ucapan kepada sesiapa saja, mungkin ada nak hantar ucapan pada keluarga, pada pasangan, pada kawan-kawan atau sesiapa saja yang anda terlintas di fikiran, jangan malu-malu, jangan segan-segan untuk tinggalkan kiriman anda. Dan insyaAllah Izzy akan bacakan dari semasa ke semasa. Dan untuk jam yang pertama ini sehingga ke pukul 1 pagi nanti, apa kata kita layan dahululah lagu-lagu yang sedikit berentak laju temponya, sedikit untuk membangkitkan tenaga anda, untuk kita warm up dulu sebelum kita pergi ke jam yang kedua nanti. Dan untuk itu jom kita layan dulu lagu ini, lagu dari Eri Fahrenheit dengan Kopi Dandut. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Dengarkan kupasan Prabelanjawan 2027. Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya dalam ruangan Alpha pukul 10.30 pagi, 5 hingga 9 Oktober 2026 dan pasca Belanjawan 2027, 10 hingga 16 Oktober 2026 pukul 10.30 pagi. Harapan Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya ini hanya di National FM.

0: rendah 89.7 dan 100.5.
1: Baik, masih lagi bersama Nasional FM. Dan buat anda yang masih lagi terjaga bersama dengan kami di tengah malam ini, terima kasih kerana terus setia mendengar Nasional FM di mana juga anda berada. Tak kira lah ya, kami nak ucapkan terima kasih kerana terus memilih Nasional FM untuk menemani malam anda pada waktu ini. Terutamanya geng-geng burung hantu kita yang berjaga tengah malam sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kerana terus teman Izzy untuk malam ini. Dan mungkin ada juga yang sedang berehat di rumah, mungkin ada juga yang masih menghadap komputer nak siapkan tugasan, ada juga yang pada waktu malam-malam macam ni lah kan, nak mengemas rumah sikit-sikit lepas pulang daripada kerja, dan mungkin ada juga yang sedang memulakan hari bekerja anda juga, shift tengah malam ini walaupun dah tunjukkan lepas pukul 12 malam kan. Jadi apa yang sedang anda lakukan pada waktu ini, Izzy harap semuanya dipermudahkan lah ya. Dan khususnya untuk anda yang bekerja pada malam ini, khusus kepada petugas-petugas keselamatan kita, petugas-petugas kesihatan, pekerja-pekerja kilang yang masuk shift malam, pemandu-pemandu lori, abang-abang bas kita, penghantar makanan juga, pemandu e-hailing kita, anggota-anggota penguat kuasa, peronda, ada yang bekerja di premis-premis yang beroperasi 24 jam, dan semualah yang mencari rezeki untuk malam ni, terima kasihlah atas segala pengorbanan yang telah pun anda curahkan. Mungkin tak semua orang nampak penat lelah anda, tetapi saya percaya setiap usaha yang anda lakukan untuk cari rezeki sebenarnya adalah menjalankan satu tanggungjawab, itu juga merupakan sesuatu yang sangat-sangat bermakna. Dan untuk anda yang ada waktu ini juga yang mungkin tengah memandu, mungkin perjalanannya agak jauh, dan mungkin juga perjalanan nak pulang bertemu dengan keluarga, ataupun ada juga yang mungkin dalam perjalanan nak hantar barang, nak cari rezeki juga, nak menuju ke tempat kerja, hati-hatilah di jalan raya, okey? Kalau rasa mengantuk, jangan paksa diri, kena berhenti dekat tempat yang selamat, rehat sekejap, mungkin boleh tidur sekejap 10 minit, ataupun minumlah kopi ke apa kan, dan selepas itu bila rasa dah macam segar, dan boleh terus sambung perjalanan anda, okey? Dan tengah-tengah malam ni, kadang-kadang kita tengok jalan raya mungkin dah semakin lengang, rumah pun mungkin dah mula, semua penghuninya pun dah mula masuk tidur, tapi sebenarnya dekat luar sana ramai lagi yang masih lagi terus bekerja demi sebuah kehidupan. Jadi apapun yang anda lalui untuk malam ini, ambil masa sedikitlah untuk anda tenangkan fikiran, berikan ruang kepada diri anda sendiri untuk berehat. Okey, jom, sambil-sambil itu anda boleh layanlah Nasional FM di mana juga anda berada. Tak kisahlah anda berada di utara ke, di timur, di selatan Sabah, Sarawak juga, anda boleh terus mendengarkan kami. Yang ada mendengarkan melalui MyTV tu, salurannya ialah 701, dan kalau kata nak dengar melalui decoder Astro is 8869 salurannya. Dan yang paling mudah, kalau anda di telefon bimbit tu, anda terus buat turun aplikasi RTMK, boleh terus dengarkan 34 stesen radio di RTM, termasuklah Radio Nasional FM. Okey, jom kita layan lagu ini dari Himalaya dengan Junaida, 365.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

berlaku di Sabah. Okey, dan teruskan untuk hari ini saya nak menyantunilah rakan-rakan kita yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi kami Nasional FM Sentiasa di Hati. Yang pertama datangnya dari Siti Rahmah Diani, katanya Karimun Capri hadir layan geng burung hantu. Terima kasih. Ada Abang Razak balangi kita seperti biasa. Selamat tengah malam Selasa, selamat bertugas di Nasional Geng Burung Hantu. Didoakan semua berada dalam keadaan sihat hendaknya. Dan ada juga Abdul Jalil Tahir, katanya selamat bertugas. Princess Su juga hadir malam ini, katanya salam Selasa DJ Izzy, selamat pagi, happy konti di segmen Nasional Geng Burung Hantu 12.30 malam hingga 6 pagi nanti. Ada juga Nenek Ani, selain daripada itu Muhammad Yusof daripada Terengganu hadir. Terima kasih kerana selalu bertemankan, menemani kami di Nasional FM dalam setiap segmen. Semoga sehat selalu, katanya. Selamat bertugas, yang terbaik. Semoga terhibur untuk rakan-rakan sahabat Nasional FM. Kak Ita Chot kita dari Ipoh, terima kasih Kak Ita. Atta Mokoma, kita dengarkan Nasional FM sampai ke pagi. Ipoh Mali tarak sombong, katanya. Okey Kak Ita, terima kasih Kak Ita. Ada juga Muhammad Ramli bin Jaafar, ada UPS juga dari Kuala Terengganu, jom kita layan sampai pagi. Dan selain daripada itu juga ucapan lain datangnya daripada Ebliana Rosinanya dari Saratok Sarawak, selamat beristirahat dan selamat bertugas buat DJ Izzy yang tetap semangat berkonti hari-hari selalu mendengar bersiaran dalam segmen Nasional Geng Burung Hantu. Untuk lebih banyak lagu-lagu retro terbaik yang akan bersedia alunan lagu kesyahduan penuh memori indah. Itu dia ucapan dari Emiliana Luciana Lia dari Saratok Sarawak. Jom untuk jam yang kedua ini saudara, saya pastinya akan putarkan lagu-lagu lagu-lagu yang sedikit berunsur perlahan. Kalau tadi untuk jam yang pertama temponya sedikit laju, dan untuk jam yang kedua ini kita cool down sikit, kita bagi tempo yang sedikit perlahan. Ini dia lagu dari Loving Bond dengan Terima Kasih. Terus layan Nasional FM Sentiasa di Hati.

Itulah tadi persembahan dari Slash dengan Taman Astakona membawa kita ke pukul 1.29 minit pagi. Ketika ini anda berada di jam yang kedua bersama saya Izzy dalam Geng Burung Hantu. Untuk edisi 5, 6 Oktober 2026, hari ini hari Selasa, hari yang baru. Okey, ini sedikit perkongsian saya bawakan dari Jakarta, Indonesia. Mungkin ada yang dah pun mengikuti perkembangan kempen Piala ASEAN FIFA 2026 yang telah pun tamat, di mana Malaysia telah pun menamatkan kedudukan di tempat yang ketiga selepas menewaskan Vietnam 1-0 dalam aksi penentuan tempat ketiga di Stadium Gelora Bung Karno semalam. Dan gol tunggal kemenangan Harimau Malaya ini telah pun dijaringkan oleh Fergus Tieni pada minit ke-62 menerusi sepakan yang memastikan Malaysia menutup kempen kejohanan dengan kemenangan. Dan kemenangan ini juga turut menamatkan kemarau Malaysia lah yang tanpa kemenangan ke atas Vietnam sejak 2014. Dan selepas kemenangan tersebut, sebenarnya Malaysia gagal menewaskan Vietnam dalam 12 pertemuan berikutnya dengan rekod 11 kekalahan dan 1 keputusan seri. Dan pertemuan terakhir mereka, iaitu Malaysia dan juga Vietnam, kedua-dua pasukan menyaksikan Malaysia tewas 0-2 kepada Vietnam dalam aksi separuh akhir kedua kejohanan ASEAN pada Ogos lalu. Dan kekalahan itu juga menyaksikan Harimau Malaya tersingkir selepas tewas 0-4 secara agregatnya. Dan selepas itu Malaysia mara ke aksi penentuan tempat ketiga selepas menamatkan saingan kumpulan A di tangga kedua dengan mengumpul 7 mata. Dan yang lebih manis lagi, saya kongsikan juga kepada anda, Malaysia muncul satu-satunya pasukan yang tidak dibolosi sepanjang saingan. Jadi tahniah kepada Harimau Malaya dengan kemenangan di tempat kedua menewaskan Vietnam, menewaskan Vietnam 1-0 dalam kempen Piala ASEAN FIFA 2026. Itu sedikit perkongsian sukan yang Izzy bawakan kepada anda untuk malam pagi ini. Okey, kita nak teruskan dengan lagu ini. Semalam ada yang minta dekat Izzy lah lagu ini, lagu dari kumpulan Zodiac, Detik Yang Berlalu. Malam ini Izzy tunaikan, terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 11 Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang berada di Pulau Pinang ketika ini, yang mana dengarkan kami, Nasional Geng Burung Hantu. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga untuk anda yang berada di Sabah, Sarawak juga, terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM ini sebagai stesen peneman anda. Dan malam-malam ni kan, jadi saya nak kongsikan sedikitlah kepada anda fakta menarik. Apabila berkata tentang malam, sudah pastinya kita akan terus mengingatkan tentang tidur. Sebenarnya fakta menarik tentang tidur ni, perkara yang kita lakukan setiap malam ini sebenarnya menyimpan beberapa fakta yang cukup menarik lah, terutamanya yang berkaitan dengan tidur. Jadi izin nak kongsikan kepada anda. Yang pertamanya, pernah tak kalau kita baru je nak lelap kan, tiba-tiba kaki atau badan kita rasa macam tersentak, macam kita ni seolah-olah nak jatuh kan daripada katil kan. Sebenarnya jangan terkejut lah, sebab itu dipanggil sebagai high peak jerk, iaitu sentakan otot yang boleh berlaku ketika kita sedang beralih daripada berjaga kepada tidur. Jadi fenomena ini agak biasa. Jadi kalau malam-malam tiba-tiba badan rasa terlompat ke, janganlah tiba-tiba rasa takut pula kan. Sebenarnya anda bukan seorang, sebab itulah sintom yang dikenali sebagai high peak jerk, iaitu sentakan otot yang berlaku ketika kita nak beralih daripada berjaga kepada tidur. Maknanya kalau kita nak mula tidur lah, selalunya berlaku kejadian tu kan. Yang keduanya, kalau itu satu perkara pelik yang boleh berlaku ketika kita sedang mula nak rasa nak tidur, nak lena kan. Satu lagi perkara yang lebih menarik sebenarnya, rupa-rupanya ketika kita tidur pun, otak kita ni sebenarnya masih lagi sibuk bekerja. Dan bila kita pejam mata, otak sebenarnya tak berhenti bekerja. Ketika tidur, otak ni dia membantu memproses maklumat, mengukuhkan memori dan juga menyokong pelbagai fungsi tubuh. Jadi tidur bukan bermaksud badan atau otak kita pun off juga. Sebaliknya, waktu itulah badan kita sedang buat kerja penting untuk kita. Jadi jangan ingat bila kita tidur tu kita dah tak ingat apa-apa. Sebenarnya otak kita tu sebenarnya masih lagi bekerja. Jadi menarik kan. Jadi jangan pandang tidur ni sebagai masa yang terbuang. Jadi tidur yang cukup ni sangat-sangat penting, dan dia juga merupakan sebahagian daripada penjagaan diri kita lah. Jadi malam nanti kalau kata sampai waktunya, kita letak telefon, terus tutup mata dan bagi peluanglah kepada badan kita untuk berehat. Itu sedikit perkongsian yang Izzy bawakan kepada anda berkenaan dengan tidur. Semua orang nanti mungkin dapat sedikitlah ilmu untuk malam pagi ni kan. Asyik tersebut malam je, sebenarnya dah kira pagilah time ni kan. Okeylah, kita nak teruskan lagi dengan lagu yang serus ini, lagu daripada Mutiara. Tajuk lagunya pun Mutiara. Jom kita layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie. Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: What? Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie. Abang minta maaf lah. Ha, lain kali Abang tak buat lagi. Ha, lepas ni Abang parking kat rumah Abang. Kalau tak pun yang dekat-dekat sebelah sana lah yang kosong tu, bukan depan rumah orang lain dah lepas ni.
0: Ha, macam tu baguslah Abang, lega hati saya mendengar. Janji tau, Bang. Jangan buat lagi.
1: Ya, janji lah. Tak buat lagi dah. Ha,
0: kita
1: dah
0: hidup berjiran tak nak gaduh-gaduh tau, Bang.
1: Ya, ya. Abang alih kejap kereta tu.
0: Cepat-cepat alih, Bang. Okey. Nasional FM. Dalam Jawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang Belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 3 petang. Eksklusif di Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia persembahan dari Jamal Mirdad dengan Jamilah telah pun membawa kita ke pukul 2.11 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang ketiga anda bersama saya Izzy. Saya teman anda untuk Geng Burung Hantu untuk edisi 6 Oktober 2026 hari Selasa hari ini 24 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang telah menghantarkan ucapan-ucapan di ruangan Facebook kami Nasional FM Sentiasa di Hati. Saya pun baru bersama dengan anda di TikTok live kami Nasional FM ketika ini. Jemput masuk semua, ada apa perkongsian yang nak dibawakan untuk semalam ataupun untuk hari ini, apa saja boleh diutarakan. InsyaAllah kita sama-sama berbual-bual sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada Nida Wahida yang telah pun menghantarkan ucapan di Facebook kami, iaitu Nasional FM Sentiasa di Hati, katanya dari Senai, Johor Bahru, luncur hadir menemani geng Burung Hantu.

sampai 6 pagi. Ada juga juri Ajak Fa dari Batu Pahat juga lapu diri untuk geng Buruh Hantu pagi ini. Ada juga Ramli bin Jaafar, Abang JJ Gemas. Terima kasih Layan Nasional FM, katanya selamat malam sahabat. Ada lagi Abang Ramli Jaafar kita, ini pendengar setia kita. Abang Razak Balangi juga mendengarkan kami kepada ketika ini. Selain daripada itu, kita ada Jalatun bin Gangsuk, baru sampai stesen satu jam yang lepas lah, baru sampai stesen Petronas Tambunan Sabah buat penghantaran bahan mudah terbakar sambil layan National FM Geng Bro Hantu. Hati-hati dalam perjalanan Abang Jalatun, semoga dipermudahkan. Malam-malam ni kalau rasa mengantuk tu, berhentilah sekejap, minum-minum kopi ke, cuci-cuci muka ke, tak pun tidur sekejap lah untuk sebelum anda teruskan perjalanan. Okey, selain itu juga ada Hasna Hasrani juga, assalamualaikum katanya. Hello-hello DJ Izzy, hello hi, selamat bersiaran di Konti National FM, semoga baik-baik adanya. Salam hadir dari Cerantut untuk National FM, sentiasa di hati. Ada juga Noria Ramli Elia juga, katanya selamat bertugas, salam ceria, melayani lagu-lagu best sampai ke pagi. Dari Temeloh Pahang, on laporkan, lapor hadirkan diri. Noor Azila kita, apa khabar, selamat malam kepada pendengar semua National FM, sentiasa di hati. Itu sebahagian daripada pendengar-pendengar telah pun menghantarkan ucapan-ucapan mereka, telah pun melaporkan diri di Facebook kami, National FM, sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang ketika ini berada di TikTok juga. Kita ada Kim, ada tadi Kak Ita kita, ada ramai lagi yang baru masuk sebenarnya. Anda boleh terus Bud SB juga, Abang Lori masuk pon-pon-pon sekali, ha, itu dia. Terima kasih Abang Bud kita. Jom kita layan lagu ini dia seterusnya, lagu dari Iwan dan juga Emelina, lagu yang memang satu ketika dulu memang hits lagu ni. Siapa yang tak tahu nyanyi lagu ni, tak tahulah saya nak cakap apa kan. Terus layan Memori Daun Pisang.

Tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Easy di sini temani anda dalam geng burung hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang ketika ini bersama dengan saya di ruangan TikTok Nasional FM sentiasa di hati juga. Terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan kami, tidak kira di mana jua anda berada. Mungkin ada yang dengar juga dari tempat kerja malam-malam ni, ada yang dengar sambil memandu ketika ini di jalan raya, di lebuh raya. Okey, saya nak kongsikan sedikitlah kepada anda. Ini perkongsian juga daripada Plus, iaitu tips memandu ketika hujan lebat di zon pelebaran lebuh raya. Ialah kadang-kadang bila kita memandu malam ni, waktu inilah kadang-kadang ada beberapa kawasan yang sedang dibuat pembaikan jalan, pelebaran jalan dan juga sebagainya. Jadi Plus ingin berkongsi beberapa tip pemanduan selamat ketika hujan. Ini khususnya di zon pelebaran lebuh raya sebagai panduan kesedaran, juga amalan anda lah dalam menjadikan keselamatan sebagai keutamaan. Ini antara tip yang boleh dikongsikan. Yang pertama sekali, apabila anda berada ataupun memandu dalam keadaan hujan lebat dan melalui pula kawasan di zon pelebaran lebuh raya, yang pertamanya anda perlu perlahankan kenderaan anda, kurangkan kelajuan secara beransur-ansur dan pandu mengikut keadaan cuaca serta jalan. Jadi kalau daripada awal tu memang dah hujan dan sebagainya, janganlah bawa kenderaan tu terlalu laju. Yang keduanya, pastikan anda nyalakan lampu juga supaya kenderaan anda lebih mudah dilihat oleh pemandu-pemandu lain, dan juga kekalkan jarak yang selamat. Ini paling pentinglah kerana jangan jarak membrek meningkat ketika jalan basah. Jadi beri ruang yang lebih luas daripada biasa. Dan yang keempatnya, anda perlu berhati-hatilah dengan permukaan jalan yang basah. Elakkan membrek ataupun membelok secara mengejut. Dan yang paling penting sekali, apabila anda berada daripada keadaan hujan ataupun melalui kawasan pelebaran jalan ni, ialah keadaan jalan itu akan semakin sempit. Jadi jangan berhenti di bahu jalan kerana ini sememangnya akan membahayakan pemandu-pemandu lain. Nah, itu sedikit perkongsian yang dibawakan oleh Plus Malaysia berkenaan dengan perkongsian apabila anda memandu ketika cuaca hujan lebat dan juga melalui kawasan-kawasan pelebaran jalan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini. Kita ada Adnan Cik Wil, katanya dari Tanah Merah ke Kelantan hujan lebat malam ni kan. Wan Manzanah juga ada, hari ni Gopeng okey katanya, semalam je tak ada elektrik di Gopeng. Dan selain daripada itu juga Zul Hakimi 86 katanya selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Jeniang Kedah hadir juga malam ini. Abang Abdul Razak juga kita ada. Selain daripada itu ada juga yang lain-lain yang telah pun menghantarkan ucapan sebentar tadi. Okey, kepada anda Abang Bat kita juga pon-pon-pon tadi tu dalam perjalanan nak menghantar barangan. Okey, kepada anda boleh terus layan Nasional FM, layan TikTok kami dan juga hantarkan ucapan-ucapan anda. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Dan untuk waktu ini kita dah pun memasuki zon lagu-lagu yang sedikit perlahan. Kalau kata trademarknya di geng burung hantu ini, lagu-lagu menangis bujuk katil. Okey, kita mulakan dengan lagu ini. Anda sudah ada yang tak sabar. Okey, lagu-lagu ini lagu nyanyian daripada Skrin dengan Orang Yang Ku Sayang. Sayang terus luncur Nasional FM sentiasa di hati.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: frekuensi ceria di tempat anda. Kota Kinabalu 88.9.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Baik, kembali semula bersama Izzy untuk waktu ini 2.44 minit pagi. Dah pun orang kata apa, dah hampir menamatkan separuh masa yang pertama saya bersiaran pagi ini. InsyaAllah bermula pukul 3 nanti kita akan saya akan apa hiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu yang sedikit dah berentak perlahan. Jadi terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan saya. Ini sedikit hebahan untuk anda yang berada di Kota Kinabalu. Tadi ada juga pendengar-pendengar kita yang mendengarkan kami ketika ini. Untuk makluman para pendengar, sedikit berlakunya gangguan siaran radio di Sabah, iaitu bermula malam tadi pukul 12 hingga ke pukul 5 pagi nanti, sekitar 5 minit saja, iaitu di kawasan yang terlibat, iaitu di Tawau dan juga kawasan sekitarnya. Ini disebabkan oleh kerja-kerja kodek line up TM di RTM Kota Kinabalu, iaitu di Gunung Andrasi di Sabah. Dan antara saluran yang terlibat adalah seperti berikut: di Radio Klasik 93.9, Nasional FM 94.7, Trax FM 97.1, IFM 98.1 dan Mika Minal FM 99.3. Dan juga di kawasan Sepitang dan juga kawasan sekitarnya, ini berikutan kerja-kerja kodek line up TM di RTM Kota Kinabalu, Bukit Tampalagus di Sabah. Dan saluran yang terlibat adalah Radio Klasik 95.5, Nasional FM 96.5, Trax FM 99.1 dan juga IFM 99.9. Sekitar 5 minit saja gangguan siaran ini akan berlaku. Dan untuk alternatif, para pendengar boleh terus mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Klik ataupun My TV. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang ketika ini berada di TikTok Live Nasional FM, sentiasa di hati. Ada sedikit ucapan-ucapan dari sahabat-sahabat kita. Nida Wahida katanya, dengar lagu Hindustan makin tak boleh tidur tadi, padahal esok dah nak bangun pagi. Itulah dia, tiba-tiba dia keluar lagu Hindustan terus tak boleh tidur. Mat KMA juga ada pada malam ini menemani saya, katanya DJZ okey je compare yang lalu tu. Oh ya ke, ada juga Halimah Ahmad Hamad 80, malas nak buka radio, kenapa pula ni, dia kata oh dengar daripada TikTok saja. Okey, Nida Wahida tadi ada. Dan selain itu juga ada sahabat Sony Wong juga tanya, DJ dah minum panas ke? Dia kata tadi saya dah minum, dah ada standby air tu. Kalau kata buat-buat sakit tekak pula, tiba-tiba rasa dahaga tu adalah air buat basah-basah tekak sikit kan. Halimah tadi tengah buat pau kaya katanya. Okey, kepada anda yang nak hantarkan ucapan-ucapan, boleh terus hantar. Kalau kata nak di TikTok, boleh hantar di Facebook kami, Nasional FM sentiasa di hati. Jom kita nak layan lagi seleksi lagu-lagu terbaik untuk pagi ni. Jom kita dengar Skoin dengan Rindu-Rinduan Jadi Kenangan.

ketika ini berada menemani saya di TikTok Live juga. Terima kasih anda yang bersama dengan saya, yang menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook kami Nasional FM juga. Terima kasih banyak-banyak. Rancak kita berbual sebenarnya pagi-pagi ni, hilang rasa mengantuk . Dan kepada anda nak terus bersama dengan kami, terus layan Nasional FM. Untuk waktu ini saya sajikan anda dengan lagu-lagu yang sedikit beretak perlahan, yang mengimbau kenangan dan juga nostalgia anda. Jadi sedikit juga saya nak kongsikan kepada anda ini, bersempena dengan majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa 1448 Hijriah. Kami akan bersiaran secara langsung dari Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur pada pukul 8.45 malam di stesen-stesen radio, bersempena dengan majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa 1448 Hijriah 2026 Masihi ke-66, bermula pada 6 hingga 10 Oktober 2026, iaitu hari Selasa nanti, minggu depan sehinggalah ke hari Sabtu. Jadi anda boleh terus dengarkan di stesen Radio Nasional FM, Salam FM, IFM, Minal FM dan Track FM dan juga Asyik FM. Ingat sekali lagi, masanya, waktunya ialah pada tarikhnya 6 hingga 10 Oktober 2026. Jom kita nak terus lagi layan lagu ini dari Slam dengan Kita Terpaksa Bermusuhan. Tapi kita, anda dan saya, jangan bermusuhan, okay? Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Baik, 3.31 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi menemani saya waktu ini sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, sahabat-sahabat kita di TikTok ketika ini juga rancak berbual sesama sendiri juga. Saya pun selit-selit lah masuk tengok yang mana saya boleh masuk tu. Terima kasih kerana terus bantu untuk tapping-tapping untuk pagi ni. Ada yang tanya juga tadi tu, Murni Muhammad Said katanya dah 4 hari batuk. Katanya apa petua ni, saya cuba-cuba tengoklah. Kalau kata batuk biasa akibat sesema ataupun tekak yang rasa gatal, ada pun berlaku iritasi, ada beberapa petua lah. Yang pertamanya madu, ambil 1 hingga 2 sudu kecil utamanya sebelum tidur, dan juga minum air suam dengan kerap untuk melembabkan tekak, berkumur juga dengan air garam kalau tekak tu terasa gatal ataupun sakit, dan juga elakkan asap rokok, berdekatan dengan asap rokok, vape ataupun habuk-habuk, dan juga pewangi kuat yang boleh mencetuskan batuk, dan juga rehat yang secukupnya lah. Dan juga tinggikan sedikit kepala ketika tidur kalau batuk tu lebih teruk pada waktu malam. Tetapi kalau macam kat ni batuk baru 4 hari kan, kalau kata batuk tu dah melebihi 3 minggu dan semakin teruk ataupun disertai dengan rasa sesak nafas, sakit dada, ada rasa batuk berdarah ataupun demam yang tinggi, kena dapatkanlah pemeriksaan doktor. Itu dah dia ya. Macam saya doktor pula rasa pagi ni. Itulah dia. Terima kasih juga kepada yang bertanya tadi. Mungkin sahabat-sahabat kita di TikTok juga boleh bantulah Kak Mawar kita macam mana nak pulihkan batuknya yang dah 4 hari. Okey, itulah dia ya. Baik, untuk waktu ini kita masih ada lagi di dalam segmen lagu-lagu yang kata lagu-lagu bernostalgia, lagu-lagu yang mengimbau kenangan. Ini juga ada permintaan juga lagu ini semalam. Ada yang saya ambil order dengan saya semalam nak lagu ini, lagu daripada kumpulan Spring dengan Sejiwa. Jom kita layan terus Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Sekilas Fakta, Museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati ya. Terima kasih kepada pendengar-pendengar kita yang berada di Kuching, Sarawak dan juga di Sabah juga, di Kota Kinabalu. Terima kasih kerana terus mengikuti frekuensi kami pada ketika ini. Dah pun 3.47 minit pagi. Tadi rancak kami berbual di TikTok Nasional FM ketika ini. Ramai yang dah pun bangun. Ada yang bangun nak buat kuih, ada yang buat nasi lemak, ada yang tengah packing-packing sambal ikan bilis juga nak hantar, nak postkan kepada apa ni, yang pembeli-pembelinya. Tengah sibuklah dalam pukul 3 pagi ni. Memang suri rumah kita dah pun mula bangun, ada yang nak siapkan sarapan dan juga sebagainya. Terima kasih kerana terus mendengarkan kami di Nasional FM pada ketika ini. Antara yang hadir di TikTok, kita ada Wani, ada Sony Wong, kita ada Junaidah Ilyas, Murni Muhammad Said juga ada, Azlan Abdul Wahid, selain daripada tu Yong Izzah juga ada, Halim Muhammad tadi, dan juga sahabat kita Sony, dan juga tadi Kak Niza kita tadi pun ada juga bersama dengan kami. Bandin Taiping juga, selamat pagi kepada yang mana baru masuk. Terima kasih kerana terus. Fariz Zakuan juga, terima kasih kerana terus bersama dengan Nasional FM. Jom kita nak layan lagi ni, dia sebuah persembahan. Lagu ini dari kumpulan Cool. Mungkin ramai juga yang masih ingat tentang lagu ini. Jom, ini dia, Kau dan Aku. Layan terus Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dalam usaha kita memerangi penularan COVID-19, jangan lupa penularan berita palsu juga.
1: Baguslah. Rentak 46 Sabah FM.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak ber

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani, untuk...

0: Bagus Pak, Sabah FM.
1: Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Ha, termasuklah berdisiplin media sosial, tidak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam. Malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okey? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Ba. Mengapa?

0: biar siapa boleh halau.
1: Lain macam punya energy, lain energy to enemy. Dan aku lain-lain teori, different kind macam Eleni. And honestly, untuk family, no limit, no remedy. I prove it with no degree, hanya lyric dan melody. Bergerak dalam tempo.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Dalam kehidupan kita ni, mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu, kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM Bagus Ba.
3: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
2: Bah, yang pinjam duit tuh jangan lupa bayar, ah.

0: dengan nama Allah, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu yang lain dibukakan. Tetapi seringkali kita terpaku terlalu lama pada pintu yang tertutup, sehingga tidak melihat pintu lain yang dibukakan bagi kita.
0: Tidak ada Tuhan selain Dia.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
1: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

0: وبركاته. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، اللهم صل على سيدنا محمد. Apa kabar sahabat pendengar yang sangat setia ya bersama-sama dengan Sabah FM? Bagus bah, insyaallah mudah-mudahan ya bagusnya Sabah FM itu kita pun jadi bagus semuanya, insyaallah. Mudah saja sipirnya kan sahabat yang mulia, kalau kita selalu cakap yang bagus, dengar perkara yang bagus, akhirnya aura-aura yang bagus itu mengelilingi kita. Kalau kita duduk dalam lingkungan yang negatif, yang buruk saja ya, akhirnya hati kita, aura di sekeliling kita pun membentuk aura-aura yang negatif, yang buruk seumur-umur lah buruk, nada yang bagusnya waliyadzubillah. Kayaknya pilih-pilih tempat sahabat yang mulia, jangan sampai suasana itu membentuk kita ya menjadi yang tidak bagus waliyadzubillah. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, macam biasa pesan untuk diri saya dan kita semua yang dengar ini, tidak kira dimanapun bilang orang, yang setengah masak kah, setengah mengusai kah, setengah kerja kah, apa saja, jangan lupa ya selit-selit salawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak pernah lupa sama kita ini, kita saja selalu lupa sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik sahabat yang mulia, kita sambung masih bicara jalan menuju cinta hakiki. Banyak jalannya, kita sudah sebutkan yang lepas cara jalan. Ada orang dengan jalan A, ada orang dengan jalan B, ada orang dengan jalan C dan seumpamanya. Jangan nafikan jalan orang lain dan jangan merasa jalan kitalah yang paling benar. Jangan. Baik, kemudian kita sambung. Apalagi ya jalan menuju cinta hakiki. Untuk mencapai cinta hakiki sahabat yang mulia, latihannya apa? Latihannya adalah sentiasa mendahulukan Allah Subhanahu wa taala berbanding yang lain. Masya Allah. Allah bilang apa? Ayat yang kita sebutkan pada siri yang lepas, walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu terlalu kuat cintanya, bersangatan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya sahabat yang mulia, kalau kita mencintai sesuatu, yang kita cintai itu akan menjadi keutamaan, betul kan? Ya, kita suka sama seseorang, maka orang itu kita utamakan berbanding orang lain yang mungkin kita tidak berapa suka, contoh ya. Begitu juga dalam hal-hal kehidupan kita. Makanya kalau nilai ini dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun urusan dalam hidup kita, kita akan mengutamakan Allah berbanding yang lain, maka itulah cinta yang hakiki. Latihannya di situ sahabat yang mulia. Bukan pula berarti kita mengabaikan urusan yang lain, enggak, tapi kita letakkan urusan-urusan hidup kita itu di jalan yang membawa kita kepada Allah. Jangan jadikan urusan-urusan hidup kita itu penghalang kita untuk sampai kepada Allah. Boleh nampakkan sahabat yang mulia, apa saja kita buat dalam hidup, silakanlah beraktiviti apa saja, tapi pastikan jadikan Allah Ta'ala keutamaan dan nilai tertinggi dalam kehidupan kita, itu yang paling utama. Contohnya apa? Ya kalau kita bersedekah, sedekah janganlah sekadar cari pahala lagi. Itu pastilah insya Allah. Allah sudah pahatkan dalam Al-Quran, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan lagi pahala. Tapi takkan kita hanya mengejar pahala sahabat yang mulia. Ya, coba kita lakukan sesuatu, contoh macam sedekah tadi itu, Allah akan gandakan satu biji benih perumpamaannya itu ya menzahirkan atau menumbuhkan satu tangkai, satu pohon, setiap pohon itu ada satu tangkai, setiap tangkai ada 700 biji, Allah gandakan. Itu enggak payahlah kita kira biarlah itu kerja Allah. Bahkan kerja kita apa? Pastikan kita buat itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu kita jangan bercampur-campur, jangan ada kerana itu atau kerana ini, mau dikenang, mau diingat, mau dibilang kita lah paling berjasa, kita lah yang terpaling-terpaling, ya. Jangan begitu, itu tidak ikhlas. Itu bukan untuk Allah. Bagaimana amal yang kita kirim kepada Allah Subhanahu wa taala yang bukan kerana dia? Makanya pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita meletakkan Allah sebagai keutamaan, pasti Allah taala akan menjadikan amal itu juga keutamaan dalam pandangan Allah. Kalau pula kita hanya buat ya sekadar buat untuk meraih pandangan manusia, untuk memujuk hati manusia, Allahu Akbar, apalagi kalau untuk menunjuk-nunjuk, wal'iyadzu billah. Sahabat yang mulia, jauh betul cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena cinta Allah dengan kita tidak ada sebab. Allah sayang, Allah cinta dengan kita. Masya Allah, dalam keadaan kita ingkar, dalam keadaan kita mungkar, Allah Ta'ala tidak meninggalkan kita. Allah tetap buka pintu taubat untuk kita kembali kepadanya. Sahabat yang mulia, kita sambung perbincangan kita ini pada siri yang akan datang insyaAllah. Jangan kemana-mana, teruskan mengikuti kita di Sekilas Renungan hanya di Sabah FM. Bagus, bah insyaAllah. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan
3: Sabah FM.

0: setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan oleh
4: Osai Music dan Sabah FM.
5: Bagus.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah, Tuhan yang memiliki alam ini, Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hamba-Nya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan Engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, Engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan Engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepada-Mu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restu-Mu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaan-Mu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa, dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hamba-Mu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung dengan-Mu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami, Engkau tabahkanlah tekad kami, Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.

0: Breakfast, hentikan stigma. Kesehatan mental milik semua.
1: Breakfast ataupun akronim kepada Building Resilience and Awareness via Engagement ni, sebenarnya ini adalah satu program ataupun carnival lah yang berteraskan kesejahteraan mental dan fizikal. Jadi ini program sebenarnya merupakan salah satu inisiatif kerajaan dalam usaha untuk mendekatkan isu kesehatan mental kepada masyarakat secara santai dan secara terbuka lah. Pelbagai pengisian seperti saringan kesehatan, ada pameran interaktif, kita juga ada forum dan ruangan sokongan emosi. Carnival ni sebenarnya bertujuan untuk mendidik masyarakat bahwa penjagaan minda ini sama pentingnya dengan penjagaan kesehatan fisikal. Kita punya tema untuk program ini adalah hentikan stigma kesehatan mental milik semua. Tema ini membawa dua message yang sangat penting lah dan untuk dekat dengan realiti masyarakat kita pada hari inilah. Okay, yang pertama message-nya adalah untuk hentikan stigma. Dengan program ini kita mengajak masyarakat untuk bersama-sama berhenti memandang serong, menghukum dan ataupun memberikan stigma negatif kepada individu yang sedang bergelut dengan kesehatan mental pada saat inilah, ataupun kepada yang pesakit yang sedang mendapatkan rawatan psikiatri. Sebab kita sudah tahu kan, stigma ini sering menjadi halangan utama kepada seseorang tuh untuk mendapatkan bantuan awal. Message yang kedua pula, kesehatan mental milik semua. Ini message ini dia menegaskan bahwa isu kesehatan mental ini dia tidak mengenal siapa-siapa tanpa mengira usia, latar belakang ataupun status. Jadi kita perlu tahu bahwa setiap individu ini kita mempunyai hak untuk mendapatkan sokongan, kefahaman dan juga rawatan tanpa rasa disisihkan.
0: Dr. Sherilina Grace Gideon, pegawai perubatan di Cawangan Penyakit Tidak Berjangkit NCD, Bahagian Kesihatan Awam, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah.
2: Jika nasihat manusia tidak mampu mengubah kita, bacalah Al-Quran.
3: Dengarkan majlis perasmian penutup Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 10 Oktober 2026 pukul 9.50 minit pagi hanya di Nasional FM. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyanyi jakim.

Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak

Kesuksesan bersumber dari perbuatan setelah idea. Orang yang sukses terus melakukan usaha. Orang sukses akan berbuat salah pada awalnya, namun mereka tidak berhenti untuk terus berusaha.

0: Family Gang Suria at Rentak Pagi menyokong usaha anda untuk terus sampai ke puncak kejayaan yang dicita-citakan.
1: Kami dari MRSM Tun Mustafa Tawau
2: terus dengar Radio Malaysia Sarawak
3: FM. Rentak Pagi.
4: Waktu sekarang 6.15 bilik pagi.
5: Ya, assalamualaikum. Selamat pagi. Ya,
4: salam Malaysia Merani. Salam sejahtera untuk sahabat-sahabat dan pendengar semua bersolek kita merusi beransek berantak pagi. Untuk edisi hari ini, Selasa 6 Oktober 2026.
5: Ya, bersamaan dengan 24 Rabiul akhir 1448 Hijriah.
4: Ya, terima kasih banyak-banyak kepada sahabat-sahabat pendengar yang setia memilih Tau FM sebagai teman halwati anda seawal pagi ini. Alhamdulillah, pembandaran Tawau hari ini, setakat inilah cuaca baik. Dan insyaAllah juga kepada anda semua yang mungkin sedang dalam perjalanan nak ke tempat kerja, hantar anak sekolah, apa saja yang anda lakukan kali ini, insyaAllah mudah-mudahan baik-baiklah.
5: Sejuk sikit lah Kayum pagi ni. So, semalam hujan kan, alhamdulillah.
4: Dalam pandangkan 2 minggu straight lah turut apa ni, Tawau dalam keadaan betul-betul panas. Kita boleh rasa lah fenomena El Nino tu.
5: Betul.
4: Dan alhamdulillah, mudah-mudahan hujan dan juga kesejukan yang diberikan ini kita syukuri dengan sepenuhnya. Apa-apa, teman-teman terus kekal bersama kami untuk hiburan-hiburan tak pagi sehingga ke jam 11 pagi, 5 jam kita bersama-sama. InsyaAllah kita akan hidangkan anda dengan pilihan lagu-lagu terbaik di samping pengkongsian informasi. Dan apapun, terima kasih banyak-banyak terus bersama kami di mendengarkan 4 frekuensi utama kami. Ada juga yang mendengarkan kami secara online melalui ATM Klik juga. Terima kasih yang tidak tinggal sudi mendengarkan kami dari kejauhan. Okey, apapun, setiap biasa untuk berasa-berasa tak pagi, jam pertama, Wafa.
5: Ya, jam pertama sebentar lagi kita akan kongsikan kepada anda tinjauan cuaca.
4: Ya.
5: Dan seterusnya, 6.30 minit pagi kita akan bersama-sama ikuti berita ringkas dari Sabah FM. Dan perkongsian info waktu solat untuk sepanjang hari ini bagi zon 3 dan juga zon 4 kepada anda di jam yang pertama menerusi Rentak Pagi.

0: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
1: Baik, saudara, kita kongsikan terlebih dahulu tinjauan cuaca umum untuk negeri Sabah hari ini Selasa 6 Oktober 2026, bersamaan dengan 24 Rabiul Awal Rabiul Akhir 1448 Hijriah, di mana sebelah pagi dijangkakan hujan di beberapa tempat, manakala petang ribut petir di beberapa tempat berlarutan hingga ke malam, dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan juga suhu maksimum 34 darjah Celsius. Dan seterusnya kita beralih ke pada tinjauan cuaca khusus untuk bahagian Tawau meliputi 4 daerah, dan kita mulakan terlebih dahulu bagi daerah Tawau di mana dijangka pagi ini cerah, manakala petang pula hujan di beberapa tempat, malam pula ribut petir di kebanyakan tempat. Itu bagi daerah Tawau. Dan seterusnya bagi daerah Kunak juga sama, pagi ini cerah, petang hujan di beberapa tempat, manakala malam pula ribut petir di beberapa tempat. Dan seterusnya bagi daerah Semporna pula, pagi ini jangka cerah juga, manakala petang hujan di beberapa tempat dan malam pula ribut petir di beberapa tempat. Dan seterusnya bagi daerah Lahadatu pula, pagi ini juga dijangka tiada hujan, manakala petang ribut petir di beberapa tempat dan malam ribut petir di kebanyakan tempat. Dan seterusnya kita beralih kepada tinjauan cuaca laut di perairan pantai timur Sabah, di mana pada sebelah pagi ini dijangka ribut petir di beberapa tempat berlarutan hingga ke malam, dengan arah angin yang bertiup dari arah barat-barat daya dan kelajuan angin 20 hingga 30 km per jam, dan ketinggian ombak mencapai sehingga 1.5 meter. Dan akhir sekali bagi perairan Lahadatu pula, dijangka pagi ini ribut petir di beberapa tempat, manakala petang pula cerah, malam pula ribut petir di beberapa tempat dengan arah angin yang bertiup dari arah barat daya dan kelajuan angin 10 hingga 20 km per jam, dan ketinggian ombak mencapai sehingga 1 meter. Sekian tinjauan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini. Layari www.met.gov.my
2: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.

0: sihat membantu pengunyahan makanan, senyuman yang menawan dan bertutur dengan lancar. Ingat hari jadi, ingat Dr. Gigi.
1: Bila Dr. Suraya, berpesan.
2: Kenapa kita kena pakai brus gigi yang lembut? Sebab bila kita brus gigi, kita tak hanya brus gigi saja. Kita brus gusi kita juga. So, kalau kita pakai medium ataupun hard, boleh cederakan, boleh lukakan gusi kita. Kita tak nak kan gusi kita berdarah, nanti tidak sihat.
1: Pesanan khas Hidupan Masyarakat bersama Dr. Suraya dari Pejabat Pergigian Tawau, istimewa dari kami di Tawau FM. Talk to me.

0: Plus. Ketagih untuk berbelanja menggunakan kad kredit bukanlah sesuatu yang pelik, terutamanya untuk kaki shopping. Tabiat berbelanja tanpa kawalan dengan kad kredit boleh menyebabkan kesan yang buruk terhadap hidup seseorang, seperti masalah hutang, masalah rumah tangga, kerjaya dan sebagainya. Di antara simptom-simptom seseorang itu mengalami ketagihan kad kredit, yang pertama, menggunakan kad kredit tanpa kawalan. Kedua, tidak mau menggunakan tunai. Ketiga, mempunyai terlalu banyak kad kredit. Keempat, tidak mampu untuk menabung.
1: Berikut 7 tips yang boleh digunakan untuk menghilangkan ketagihan
0: kad kredit. Yang pertama, teliti keadaan kewangan. Kedua, hentikan penggunaan kad kredit. Ketiga, kendalikan hutang. Keempat, buat dana kecemasan. Kelima, buat senarai sebelum keluar membeli belah. Keenam, tinggalkan dompet di rumah. Bawa hanya dokumen pengenalan diri. Walaupun kad kredit mampu memberikan pelbagai manfaat dan juga ganjaran kepada penggunanya, sekiranya tidak pandai mengawal diri, seseorang itu boleh terjerat ke dalam masalah yang lebih besar
1: seperti mufir.
0: Jadi, kita harus bijak dan berdisiplin semasa menggunakannya. Jangan biarkan diri dikawal oleh nafsu berbelanja. Tips terbaik dan terpilih ini hanya di Kawal FM.
2: Siapa buat ni?
3: Adikmu lah tu.
2: Adik, tunggu kau.
4: Melentur bulu, biarlah dari rebungnya.
3: Petua kan punya budak.
2: Kejap kau, kejap.

0: Okey, dari aspek orasi pemilihan awan Malaysia, kami akan akan melihat aspek kelembapan kelembapan ini kita merujuk kepada kehadiran wap-wap udara di atmosfera. Jadi kelembapan ini sangat diperlukan untuk pembentukan awan awan yang membawa hujan yang kita kenali sebagai awan cumulonimbus. Dalam awan sendiri itu akan berlaku proses perolakan jadi bila kita menjalankan operasi pemindahan awan ni ataupun OPA kita kenali sebagai OPA, dia akan mempercepatkan membantu mempercepatkan proses perolakan dalam awan tersebut sehingga menghasilkan hujan. Jadi kelembapan diperlukan untuk memastikan operasi pemindahan awan tersebut berjaya
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6 dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
2: Hidup adalah 10% daripada apa yang terjadi pada dirimu dan 90% bakinya adalah bagaimana anda bereaksi terhadapnya. Kami di Geng Suria Rentak Pagi akan memberikan yang terbaik dan terpilih untuk anda hanya di Tawau FM.

Anda di sini. Bagi yang baru mengikuti siaran kami, jangan sekali-kali tukar stesen Anda. Yeah, lagu yang diberi nafas baru tak lain tak bukan Hey DJ.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Ekspedisi. Dengarkan Tawau FM, stesen pilihan anda di 101. Ya. Yeah.
1: Tawau. Baik, Azra, kita terus saja dengan kuasian info solat untuk hari ini, Selasa 6 Oktober 2026 bersamaan 24 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dikongsikan terlebih dahulu bagi zon 3, Ladatu Selabukan Kunak Sahabat Sempurna Tungku dan bahagian Tawau Timur. Maksudnya waktu solat fardu zuhur 11.57 minit pagi, Asar 3.10 minit petang, Maghrib 5.57 minit petang, Isya 7.6 minit malam dan subuh pagi esok 4.45 minit pagi. Dan seterusnya bagi zon 4, Bandar Tawau, Balong, Merautai, Kelabakan dan bahagian Tawau Barat, maksudnya waktu solat fardu zuhur tepat pukul 12.30 hari, Asar 3.13 minit petang, Maghrib tepat pukul 6 petang, Isya 7.10 minit malam dan subuh pagi esok 4.48 minit pagi. Demikianlah perkongsian info waktu solat untuk hari ini yang dikeluarkan Pejabat Mufti Negeri Sabah.
2: Aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.

0: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menggesa mana-mana pihak yang terkesan dengan penyebaran berita atau kandungan tidak benar untuk mengambil langkah-langkah berikut. Buat laporan polis bagi membolehkan siasatan dijalankan. Sertakan sekali dengan bukti seperti tangkap layar screenshot serta pautan URL kepada kandungan berkenaan. Termasuklah maklumat seperti nama dan maklumat individu, termasuk ID akaun dan nombor telefon yang melakukan sebaran untuk membantu siasatan. Buat kenyataan penafian atau penjelasan terhadap sebarang dakwaan yang tidak benar atau tidak tepat bagi menghentikan berita atau kandungan berkenaan daripada terus disebarluaskan. Membuat laporan penyalahgunaan secara terus kepada penyedia platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok dan sebagainya dalam memastikan penggunaan adalah mengikut terma perkhidmatan serta piawaian komuniti yang ditetapkan.
1: Okey, apapun 6.51 minit pagi waktu ini. Terima kasih banyak kepada sahabat yang menyapa kita soal pagi ini. Kita ada sapaan daripada Faldisari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sayang buat semua pendengar Tau FM di mana saja berada, katanya. Sahabat tugas di Jawa dan juga di Jikayum. Semoga hari ini lebih baik dari semalam dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan dipermudahkan segala urusan duniawi dan juga akhirat kita. Amin.
1: Amin.
2: Terima kasih di Jikayum, di Jawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita juga Kak Rojalia kita dari Kampung Jawa Kongsi 10.
1: Ya.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi Kayu Muafa. Selamat tugas. Waalaikumsalam. Semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Iya, terima kasih Faldisari, terima kasih Kak Rojala kita yang sudi menyapa kita soal pagi ini.
2: Betul.
1: Dan insyaallah jangan lupa 7 pagi nanti kita akan sama-sama ikuti berita utama 7 pagi. Dan selepas itu kami akan kembali semula bersuara nanti di jam yang kedua. Terus dengarkan kami.
2: Rentak pagi.

0: tips pergigian dari Dr. Soraya.
1: Jika anda mengalami ulcer atau luka di dalam mulut, bibir, lidah, lelangit, gusi yang tidak sembuh melebihi 2 minggu, datanglah buat pemeriksaan mulut anda di klinik pergigian terdekat.

0: sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: #penyiaranjakim.
1: Nilai-nilai murni, kesederhanaan, bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan atau tindakan tanpa mengabaikan kepentingan orang lain. Contoh amalan dan aplikasi nilai kesederhanaan. Gaya hidup dan perbelanjaan, menguruskan kewangan dengan bijak, berjimat cermat serta tidak berbelanja secara berlebihan, mengikut hawa nafsu, pertuturan dan perilaku, berkomunikasi dengan sopan dan rendah diri tanpa bermegah-megah atau menunjuk-nunjuk kelebihan diri, membuat keputusan, mempertimbangkan kesan tindakan terhadap orang lain agar tidak berat sebelah, adil dan harmoni untuk semua pihak. Penjagaan makanan dan kesihatan, mengambil makanan dan minuman secara bersederhana untuk menjaga kesihatan badan tanpa membazir. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh RTM, teman setia Anda.

0: Selamat pagi.
1: Okey, kembali sudah bersama kami yang berisi Wan Sempen Rentak Pagi.
2: Iya, kembali di jam yang kedua bersama-sama ya. Dengan geng Selasa, Wafa dan juga Kayum ya, ketika ini.
1: Selamat pagi lah kita ucapkan kepada sahabat pendengar semua. Menjelang pembentangan belanjawan ya, 2027 oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada hari Jumaat ini. Sudah pasti ada di kalangan sahabat kita merasakan keterujaan lah untuk mengetahui mengenai dengan belanjawan nanti.
2: Betul.
1: Dan sudah pasti juga ada banyak lah ya, ada banyak feedback-feedback ya, respon-respon daripada rakyat-rakyat mengenai dengan harapan mereka mengenai dengan belanjawan yang yang bakal dibentangkan nanti. Ada yang menyentuh kepada pelaksanaan infra ya, ada juga menyentuh berkaitan dengan bantuan, ada juga yang menyentuh berkaitan dengan pelbagai lagi lah,
2: pendidikan.
1: Apa yang pasti, mereka semua mengharapkan penambahbaikan ya. Jadi mungkin selepas ini mungkin kita mengharapkan adalah upgrade sikit lah daripada Perdana Menteri kita. Dan pada masa yang sama juga kita nak maklumkan kepada sahabat pendengar semua, jangan lupa 9.30 minit pagi nanti kita ada tetamu di talian ya, bersama-sama dengan tetamu kita iaitu
2: Mr. Tam Banfat.
1: Mr. Tam Banfat iaitu Pengerusi Persatuan Pelancongan Daerah Tahu yang akan kita temubual sikit lah, bertanyakan pendapat beliau mengenai dengan pembentangan belanjawan yang akan diadakan pada hari Jumaat nanti.
2: Betul.
1: Kita nak tanya lagi lah apa pendapat mereka. Kemarin kita ada buka topik mengenai dengan belanjawan, ada macam-macam lah eh.
2: Ada macam-macam yang, harapan ya.
1: Macam-macam harapan lah. Ada yang nak harapkan jalan raya diperbaiki, lebih banyak lagi kemudahan-kemudahan awam dinaik taraf dan macam-macam lagi lah. Okay, itu sedikit pemakluman untuk anda pada pagi ini. Kita berada di jam yang kedua. Sebentar lagi kita ada cerita menarik dan nak kongsikan berusia apa yang tular.
2: Dan selesai kita ada berita dari Tau FM 7.45 minit pagi. Dan pastinya bersama-sama dengan Bro AK menerusi Positif Pagi.
1: Iya, itu tentatif perjalanan kita untuk jam yang kedua. Hiburan segmen
2: Rentak Pagi.

0: Aku zoom zoom zoom zoom.
1: Bersama DJ yang bertugas dalam zon pilihan apa yang tular diaktifkan.
2: Okey, seperti biasa ada cerita tular kita nak kongsikan untuk anda.
3: Iya, ini betul-betul orang kita berani betul-betul malam-malam kan?
2: Iya wah.
3: Ini betul-betul berani lah redah ladang kelapa sawit malam-malam, iaitu Valtteri Bottas.
2: Nah, kamu kenalkan siapa tu?
3: Yang merupakan pemandu F1.
2: Kan baru-baru ni kan kita ada perlombaan F1 di Sepang.
3: Betul. Jadi beliau mencuri perhatian apabila berkongsi aktiviti riadahnya selepas tamat perlombaan di Sepang lah. Dan beliau memilih untuk mengayuh basikal dari Sepang ke Singapura.
2: Daripada Singapura ke Sepang.
3: Dari Sepang ke Singapura.
2: Ya.
3: Dari Sepang ke Singapura, Kayum. Daripada menggunakan masa itu untuk berehat atau terus terbang ke Singapura. Jadi dia habis di Sepang tu.
2: Iya.
3: Terus dia mengayuh basikal pergi Singapura.
2: Jadi oi, betul lah orang putih.
3: Pada Formula 1 Bahrain Grand Prix di Malaysia kan.
2: Iya.
3: Valtteri Bottas hanya mendapat tempat ke-19 dengan catatan masa 1 jam 38 minit 611 saat. Jadi tetapi perkara itu tidak menjadi penghalang untuk dirinya mengayuh basikal dari Sepang ke Singapura, Gayum. Jadi menerusi tangkapan skrin daripada Instagram story milik Bottas, dia menunjukkan gambar sedang mengayuh basikal dalam kawasan gelap ladang sawit.
2: Ladang sawit bro.
3: Destinasi.
2: Kau rasa kita kalau di sini tengok kelapa sawit malam-malam begitu kan?
3: Betul.
2: Rasanya apa yang terlintas pikiran?
3: Kan, memang
2: kalau bukan jumpa Cek Chong.
3: Ya, Cek Chong, Cek Pon. Kan. Jadi video tersebut menunjukkan keadaan gelap yang hanya diterangi oleh lampu suluh milik Bottas sendiri dan keberanian untuk mengayuh pada waktu malam di ladang sawit biasanya digeruni oleh penduduk tempatan.
2: Memang gerun lah. So, kalau jumpa tu, kalau jumpa harimau lagi lah.
3: Iya.
2: Habislah.
3: Kan. Masalahnya kan Kayum, kau dah jumpa Cik Chong kah atau Cik Pon kah kan? Bilang mau baca doa, macam mana mau baca doa kan?
2: What's that?
3: Wow, what is that? White thing gitu kan? Jadi Bottas mau catat perjalanannya lah dah Malaysia ke Singapura kan pada 3 hari katanya. Bottas pada 3 hari GP Bahrain berlangsung tu telah dijumpai mengayuh basikal pulang ketika kesesakan lalu lintas selepas meninggalkan litar Sepang. Jadi ramai netizen membuat gurauan beliau akan mengayuh basikal untuk ke GP Singapura tanpa disangka betul-betul berlaku, Kayum. Jadi selama 3 hari berlangsungnya yang F1 ni, dia memang balik ke tempat tu memang dia kayuh basikal. Ke tempat tinggal yang dia stay lah kan. Jadi banyak yang macam bergurau bagi tahu yang mungkin dia akan kayuh basikal pergi GP Singapura. Betul-betul rupanya berlaku.
2: Nah. Habislah.
3: Iya, jadi berdasarkan rekod aktiviti Bottas menamakan kayuhan itu ialah Malaysia to Singapore Day 1. Dan setakat ini kayuhan 56.60 km itu bermula dari kawasan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA menuju ke Port Dickson. Dan berkemungkinan besar dia kini sudah melepasi Port Dickson dan jauh ke selatan Semenanjung.
2: Sampai sudah kali ya? Di border sudah kali?
3: Di border kali sudah kan? Jauh juga lah.
2: Di apa ni? Di tambak tu.
3: Jadi bukan sahaja berbakat dalam berlumba, difahamkan Bottas juga seorang pelumba basikal kategori gravel elite yang pernah melayakkan diri ke kejohanan dunia berbasikal gravel.
2: Iya.
3: Jadi siapa sangka gelagat Bottas menjadi tarikan buat orang ramai kerana bukan niat minatnya untuk berlumba F1 tetapi berbasikal dalam jarak yang sangat-sangat jauh.
2: Kebetulan ada itu dalam kawian, dia tak ikut dah.
3: Kan, tiba-tiba pula singgah kan.
2: Tiba-tiba berlumba situ.
3: Nah, dan Valtteri Bottas bakal beraksi di Singapore GP lah untuk 11 Oktober ni.
2: Track Marina Bay Street Circuit. Daripada Sepang pergi ke Singapura.
3: Dekat
2: je lah. Jadi dia rasa naik basikal je lah.
3: Kan.
2: Jadi senang tidak perlu nak naik kapal terbang apa semua. Naik kapal terbang sekejap lah. Tapi ada orang ni sukakan cabaran.
3: Betul.
2: Inilah cabaran dia, berbasikal dari Sepang pergi ke Singapura.
3: Jadi kiranya dia akan lalu Johor lah tu kan, Kayu?
2: Ya, lalu Negeri Sembilan, lalu Selangor tu ialah.
3: Betul.
2: Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor.
3: Ui.
2: Baru sampai pergi ke Singapura. Ini
3: tak penat kan? Tapi minat kan?
2: Ada orang minat begini. Rasanya dia kalau orang sudah berbasikal ni setakat Sepang ke Singapura tu rasanya sekejap je tu.
3: Uish.
2: Tapi yang betul-betul menarik perhatian saya, dia masuk pergi ladang kelapa sawit.
3: Iya, yang kelapa sawit tu kan.
2: Dia masuk ladang kelapa sawit tu memang something
3: mungkin
2: great with
3: him. Itu kali jalan yang paling pintas kali kan.
2: Ya, tak tahulah kan, kejap lagi dia pusing-pusing rupanya tua satu Malaysia.
3: Masalah ladang kelapa sawit siapa yang dia masuk ni.
2: Ya Allah. Aduh. Jadi itu cerita tular yang kami kongsikan mengenai dengan si Botas ni lah. Dan seorang pemandu F1
3: yang mengayuh basikal dari Sepang ke Singapura meredah kawasan gelap ladang sawit. Jadi itu yang tular yang dapat kita kongsikan untuk hari ini. Rentak Pagi, Isnin hingga Jumaat.

0: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia termasuk meningkatkan penguasaan dui bahasa bagi memperkasakan penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di peringkat sekolah, termasuk pendedahan nilai kurikulum secara berperingkat.
1: Kanan Bomba 2, Puan Moili binti Milin, Ketua Zon Tawau, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
2: Berdasarkan kepada statistik kebakaran yang direkodkan oleh jabatan, untuk tren kebakaran di Tawau ini, tren kebakaran dari segi kebakaran struktur masih lagi menunjukkan tren yang saya boleh simpulkan di sini, tren kebakaran lebih tinggi daripada kebakaran yang lainlah. Namun begitu, untuk kebakaran belukar ataupun lalam, kami telah merekodkan sejumlah 32 kes lah untuk di Balai Tawau ini. Tapi untuk yang kebakaran belukar dengan kebakaran lalam ni, dia punya kelesan kebakaran itu adalah tidak begitu besar lah.
3: Hulurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain, kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.

0: Tips pergigian dari Dr. Soraya.
1: Macam mana nak galakkan anak-anak untuk suka memburus gigi? Mulakan dengan memburus gigi anda bersama anak-anak di depan cermin. Pada waktu pagi dan yang paling penting adalah sebelum tidur malam. Jadikan memburus gigi bersama-sama sebagai rutin harian keluarga bahagia anda.
2: Seketika nanti, Tawau 745.
3: 7.45 pagi, fokus berita pagi ini. Peruntukan pelajaran 2027 perlu diberi penekanan terhadap TVET. Pelajaran program keagamaan perlu mendapat pengiktirafan pihak berautoriti. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Khanam Zakaria menerusi berita Tawau FM. Peruntukan pelajaran 2027 perlu diberi penekanan terhadap pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET, khususnya pembangunan kebayaran berteknologi tinggi selari keperluan industri dan perubahan lanskap pekerjaan masa kini. Ketua Sekretariat Majlis TVET Dr. Azbir Muhammad Yunus berkata, selain memastikan program TVET sedia ada terus dilaksanakan, peruntukan baharu perlu menyokong peningkatan tahap kemahiran serta penglibatan industri yang lebih kukuh. Beliau berkata kerajaan sebelum ini memperuntukkan RM7.9 bilion bagi TVET tahun ini, meliputi peruntukan pembangunan dan operasi kementerian yang melaksanakan program berkenaan. Dalam keadaan fiskal yang mencabar, beliau berharap peruntukan yang sesuai dapat diberikan kepada TVET supaya program sedia ada dapat diteruskan dan peluang pendidikan serta latihan kemahiran pada anak muda dapat dikekalkan. Beliau berkata demikian pada pemberita RTM selepas menjadi tetamu dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri, Kota Media. Mengulas keutamaan belanjawan 2027, Dr. Azbir berkata tumpuan perlu diberikan kepada bidang berteknologi tinggi yang menjadi sebahagian daripada agenda TVET 2.0, antaranya semikonduktor, kecerdasan buatan AI, teknologi digital dan tenaga boleh baharu yang dilihat penting dalam membangunkan tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan sektor strategik negara. Beliau turut berharap penyertaan industri dalam pelaksanaan program TVET dapat dipertingkatkan bagi membuka lebih banyak peluang latihan dan pendedahan sebenar kepada golongan muda. Pendekatan itu bukan sahaja dapat memperkukuh kualiti latihan, malah membantu memastikan kemahiran yang ditawarkan institusi TVET benar-benar memenuhi permintaan pasaran pekerjaan. Badan bukan kerajaan NGO dan pihak berkaitan disaran menganjurkan program keagamaan yang mendapat pengiktirafan serta pandangan pihak berautoriti bagi bergelak penyampaian ajarannya bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Dato' Izam Abu Bakar Titingan berkata, langkah itu penting susulan kebimbangan terhadap pihak yang berselindung di sebalik agama dalam menyampaikan sesuatu ajaran kepada masyarakat. Katanya, program keagamaan yang mempunyai autoriti penting bagi memastikan masyarakat menerima pendidikan dan pengetahuan agama yang tepat. Beliau berkata demikian pada program ceramah Menata Hati bersama Ustaz Hilman Fauzi, penceramah terkenal dari Indonesia yang diajurkan Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Malaysia, Negeri Sabah, Jangan Tawau dengan kerjasama NGO Selawat Daerah Tawau di Dewan Masyarakat Tawau. Dalam masa sama, Dato' Nizam mengingatkan kebimbangan terhadap pihak yang berselindung di sebalik agama sebelum menyampaikan ajaran yang bercanggah dengan Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Kehadiran lebih 5,000 peserta itu sekaligus memperlihatkan sambutan memberangsangkan masyarakat Tawau terhadap program keagamaan. Seorang pelancong wanita warga China berusia 66 tahun meninggal dunia selepas mengalami masalah kesihatan ketika melakukan aktiviti snorkeling di perairan Pulau Pompom Sempurna pada Ahad. Ketua Polis Daerah Sempurna, Superintendent Tan Hiap Wah berkata, kejadian berlaku kira-kira pukul 12.30 hari ketika mangsa menjalankan aktiviti snorkeling bersama ahli keluarganya. Menurut beliau, mangsa mengadu berasa tidak selesa sebelum diminta dibawa naik ke atas bot. Mangsa kemudian tidak sedarkan diri dan diberikan bantuan pernafasan atau CPR namun tidak menunjukkan sebarang tindak balas. Mangsa dibawa ke Hospital Sempurna untuk mendapatkan rawatan lanjut namun doktor di wad kecemasan mengesahkan mangsa meninggal dunia. Mangsa dipercayai berasal dari Yunnan, China dan mempunyai sejarah penyakit asma sejak kira-kira 10 tahun lalu. Polis kini menjalankan siasatan berhubung kejadian dan meminta mana-mana saksi yang mempunyai maklumat supaya tampil ke balai polis berhampiran bagi membantu siasatan. Selepas itu, IPD Sempurna menasihatkan pengusaha pelancongan supaya sentiasa mengutamakan aspek keselamatan pelancong ketika menjalankan aktiviti rekreasi di perairan. Sekian berita dari Tawa FM yang disunting oleh Asma Asmuni. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Semoga yang mendengarkan saya pada detik ini selalu diberikan kebaikan dan dipermudahkan segala urusan hidupnya. Amin. Macam biasa, pagi ini bersama saya Bro AK dalam rancangan Positif Pagi Tawau FM Station, pilihan terbaik anda. Pendengar Positif Pagi sekalian, pernahkah anda takut untuk mencuba sesuatu ataupun macam cuba buat sesuatu yang baru dalam hidup anda, tapi anda takut, anda ragu-ragu sebab takut tidak jadi. Bilang orang takut gagal lah kan, senang cerita. Kalau pernah, mungkin di waktu itu anda nih sebenarnya sedang di fase yang terlalu memanjakan diri anda, tapi anda tidak sadar sebenarnya anda tengah menahan diri anda daripada menjadi lebih matang ataupun jadi lebih baik lah dalam menjalani kehidupan yang seterusnya kan. Jadi kita kena faham, orang yang berani gagal dialah orang yang paling dekat dengan kejayaan. Dia tidak pernah berhenti mencuba sebab dia faham kalau tidak dipecahkan ruyung, mana akan dapat sagunya. Gitu. Hakikatnya semua orang pun pernah gagal, cuma bezanya ada orang jadikan kegagalan itu sebagai batu loncatan kan untuk hidupnya. Ada orang pula hanya membiarkan kegagalan itu menjadi alasan untuk dia berhenti dan putus asa. Nah, itulah kesilapan manusia yang paling besar dalam hidupnya kalau dia seperti ini. Jadi kita kena fahamlah, kalau kita tengok hari ini ada orang berjaya di sekeliling kita, sebenarnya mereka-mereka tuh bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tapi mereka nih adalah orang yang tidak pernah berhenti mencuba dan tidak pernah putus asa. Mbak kata pepatah, di orang nih boleh diibaratkan genggam bara api biar sampai jadi arang. Antara kisah popular yang boleh kita ambil pengajaran lah, contohnya lah kan, siapa ya, contoh macam pencipta mentol, mentol, lampu-lampu, Thomas Edison. Ini kisah dia ni sangat menginspirasikan lah. Nanti boleh cari di media sosial lah tentang Thomas Edison ni, pencipta lampu. Beliau ni pernah gagal ratusan kali. Jadi orang sebelum dia berjaya mencipta, menghasilkan mentol tu, dia gagal ratusan kali. Jadi ada wartawan tanya kan, kenapa beliau ni kuat berusaha sedangkan sudah gagal berkali-kali kan. Beliau menjawab, aku ni sebenarnya tak gagal, aku cuma jumpa ribuan cara yang tidak berhasil, sampailah aku jumpa satu cara yang berhasil. Wah, mendalam nih, geng. Pesanan ringkas Bro AK hari inilah kan, apapun ujian yang datang ataupun kegagalan yang pernah anda dapatkan, jadikan ianya sebagai satu suntikan semangat untuk anda bangkit. Sebab hidup ini punya pilihan, sama ada kita give up ataupun kita get up, sama ada kita hanyut dalam keputusasaan ataupun kita bangkit demi impian. Mungkin itu saja untuk setakat ini. Sekian Positif Pagi Tawau FM. Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Terima kasih sahabat-sahabat semua yang masih lagi setia mendengarkan kami, dan terima kasih juga kepada Bro AK.
3: Bro AK.
2: Bangkit demi impian. Tidak ada jalan mudah, tidak ada jalan pintas. Kita betul, kena berusaha dan kita kena melalui onak duri, yang barulah kita boleh dapat manis-manisnya.
3: Iya, tak semestinya gagal sekali akan gagal. Orang kata, yalah macam kayu macam ada manis-manisnya.
2: Mesti mau ada manis-manisnya.
3: Mesti mau ada manis-manisnya. Sebab kalau kita terus dapat yang apa kita mau,
2: tak boleh. Itu melawan arus.
3: Iya, kita rasa macam yang tak ada cabaran dalam hidup. Kan, betul. Kayu? Kan, apa dia dapat semua dia dapat. Gitu kan.
2: Dia melawan arus ataupun you ada luck. Itu saja.
3: Betul, betul. Selamat.
2: Selamat.
3: Gitu kan.
2: Selamat.
3: Okey, kita ada topik. Kita mau kongsikan juga lah kepada anda topik sembang pagi macam biasalah kan, Gayum.
2: Okey.
3: Kita ada topik sembang pagi yang akan kita sembang-sembangkan. Dan masih lagi topik untuk belanjawan 2027.
2: Iya.
3: Jadi anda sebagai rakyat Pantai Timur Sabah, apakah keutamaan anda untuk belanjawan 2027?
2: Iya. Kemarin kita buka open secara apa ni orang kata random lah kan. Tapi kali ini kita buat pengkhususan hari ini mengenai dengan apa yang anda rasa perlu diutamakan di apa ni sekitar Pantai Timur Sabah ni. Apa yang kamu rasa yang perlu dinaik taraf, apa infrastruktur ke apa-apalah. Mm-mm. Kongsikan dengan kami, okey?
3: Okey. Kongsikan bersama-sama kami menerusi talian apa ni di WhatsApp 019-4903-8388 ataupun siapa yang akan dibuat naik sebentar lagi di Facebook Tawau FM Station, pilihan anda.
2: Okay, 8 pagi nanti kita ada berita Sabah FM. Dan selepas itu kami akan kembali semua-semua anda nanti di jam yang ketiga. Lain terus.
3: Rentak pagi.
4: Jika anda resah kalau tidak memeriksa Facebook, Instagram atau Twitter, ha, anda sebenarnya dijangkiti penyakit Social Media Anxiety Disorder. Rawatlah ia dengan bersosial secara nyata. Pilihlah sihat badan dan sihat minda seperti anda memilih Tawau FM sebagai stesen pilihan anda. Saya Mizan dari Universiti Malaysia Perlis.